0: Tume 24 iti lagu kidipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Lagu singkang hari Diana Shini. Setiap muka lagu yang aku dah mujur dengan semifinal ACSJ yang ke-9 tu ialah ada Jess.
1: Ya, betul. Mm-hmm. Okay, semifinal ACSJ ke-9 dekat Datur Dewan Serbaguna Selangau. Kena 1/8/2026 berengkau pukul 5 lemai.
0: Mungkal bulan 8 kita tengok semifinal ACSJ. Lalu Diana Shini tu ke amai mengganya champion tahun yang kemarin.
1: Betul.
0: Ngalau lagu yang anak jadi kini nak nasib tanto ulah nak sekali lagi yang main legacy champion ya. Main lagu singkang tu ngagai final mayanya ilah.
1: Nanti kita berhati kepala semifinalis tu tuan. Ukai semina Diana Shini ke bisik penlebak.
0: Ya. Yeah.
1: Ngau SSJ tu. Bisik mega bala semifinalis ibukai bakal sidak masterpiece. Ngau sidak kebukai bakal sidak Richard Lee pan kala ngau final. Ngau bala kebukai meh. Mayuh kebukai lagi.
0: Lepas nanti tanya ada nanti ni tiah ke champion. Tuan nyebab kau ngau champion. Kita ni mau masterpiece kalau jadi champion.
1: Betul.
0: Sekolah semifinalis. Ikam mega.
1: Betul.
0: Kalau jadi champion, siku hari semifinalis kita dan Shini pun lalu pihak mega nama-nama ia ke buka ia ke nang ya dah tahu pernah kita beri challenge. Jadi tahun tu asai aku kapa pedih kagum gundul mimet bala hakim
1: bala hakim. Nanti kita berarti mega komen ba Facebook kita page kita itu tuan. Mayuh mega mada tahun tu mayuh mana-mana lagu.
0: Ya ya.
1: Kenapa bunyi ketua tadi laban mayuh bala sedak ke udah selalu betelba. Nama sedanya selalu di pedak kita engau semifinal, engkau final SSJ ke sebedau tu.
0: Ditambah mega engkau nama-nama artis baru ya ke baru angkat benong top hit Mamat. Jam ya ke dia tu. Jadi mega kita ya ke dia di Selangau kelebih lagi. Biar mega di Bintulu pada ada jauh kian ya?
1: Nah jauh.
0: Sibu pada jauh.
1: Sibu. Semagi.
0: Semagi. Jadi kita pada ke ba kita tu tadi hari utara selatan kita berkumpul ba tengah semenua Sarawak kita yang tadi ba Selangau Nur ACS. Jadi sebuah pesawat berkawan ke singkang mega pagi tu Jess. Jadi mereka kira selamat nyingkang pulai meh ngagai balas sida adong kabar-kabar ni apa gitu.
1: Nanti kemarin viral Nema nah.
0: Viral Nema.
1: Depan supaya sepeda kau.
0: Kasih yang mainan. Jadi ada tu asor depan nama nak tu lagi.
1: Lalu benda benda aku tuan.
0: Ya aku nganti dulu. Ya, kan je benda ngidit. Kalau pemutus World Cup pagi tu tadi main antara Portugal bersatu ngau Spain ba round of 16 last minute Mamat dia Michael Merino masuk ke goal ngagi Spain lalu ngujung ke sila tu tai tapau nganyo sila ado pulai ke menua.
1: Ya. Nanti kemari kaban kita di Semanggian dia sudah kecewa. Nemu nana.
0: Nemu aku benda ada duitnya ba do 3 hari tu
1: kita ada tu siapa nyukung Portugal ne. Bisi temu nan?
0: Aku temu aku Portugal ba newsroom siko tadi pernah aku udah gegari yang ba. Nanti mod pagi itu.
1: Udahnya kemarin nasib menang.
0: Nasib menang.
1: Tim Ken.
0: Udah aku gagal mai kapan mari belanja makai besar.
1: Aku dengar ya detik kemarin alu jadi komentator ya. Semangat mai. Goal ku ya.
0: Iya iya. Ya udah tu asai ku Portugal tu enti nak salah-salah ku. Asai ku grup sudah melatih tu asai ku. Kasa semak tu saya
1: betul.
0: Grup sudah sepilih tu sampal. Anak
1: kecewa melatih yau.
0: Jadi ringan-ringan gak alah-alah gak tanganan mupuk kerja sehari tu.
1: Jadinya ngenam kau ngau FIFA World Cup ke Piala Dunia 2006 ke uleh di pedak kita ngena RTM Klik, ngena channel TV TV OK ngau Sukan Plus.
0: Ngapan dia tahu TV OK mga benuang dia tabur ke Belgium leading 1-0 minute dah masuk ke minute yang ke-11. Temu Belgium udah skor jadi sudah tu tadi ngambut City lagi slot bak quarter final.
1: Betul.
0: Dah tu lagi Rangers. Okey,
1: ya.
0: Cerita-cerita main bual kak. Jadi ya kita bisi randau pagi tu. Jadi ya randau tu tadi bisi besangku pawat gak ngau main bual. Kami ke contoh deh. Tu maka cerita pagi tu. Jadi bayangkan kita, imagine kerja orang putih deh. Tuke kita tu tadi ia minat Portugal. Jadi anda muka-muka Portugal tu tadi udah keluar. Ya tu fras. Jadi nak muka-muka yang so kita 3 hari op kena ini buka kaya gaji jalan.
1: Lepas Portugal di depan sprias ne.
0: Lepas di depan sprias ya pufras payah kena depan sprias gaunya yang mana. Sari tau kita ada kerja aku ada muat ngak aku nganu kita 3 hari kita cuti ya.
1: Oh ne, okay ah.
0: Jadi entiknya mak kita bahas situasi dia beri orang cuti ngenyet, ukai dipinta, ukai diadang tu.
1: Ngenyet.
0: Ada yang terima dah. Apa gila 3 hari ni boh kerja, gaji jalan. Nama tadi patut atau kedekat dengan kita bahas cuti ngenyet 3 harinya.
1: Kebenar ya tu. Nanti kita berarti ke topik tu. Topik tu kebenar ya angangan tu.
0: Angangan. Ukai kena pinta julat dalam hatinya sebenarnya harap, pengharap
1: nasuhunya. Betul. Lalu topik kita itu gak kebenar ya yang kaum sidak keindai sidak keindo laban sidak suah madah kami keindo kami keindai itu ni kalau cuti inti kerja pengawal berumah
0: ya man
1: tu memang ya kita 3 hari itu kita pemisi nadai nadai nyumai itu berdapur nadai bercuci ke gari apa semua kira ke pemisi
0: update
1: okay sebenarnya kita ke gawa upis kita ke gawa bandor bukai yang kaum sidak ke jadi suri rumah menyuk kita
0: ya mah jadi ya imagine kita yakin deh nyaka laki kita mana mood sarinya ini why 3 hari itu dinimbang kerja utai. Nama 3 hari kerja aja.
1: Kunsinya kita ini.
0: Jadi nama 3 hari kita penglama kena kita ngisi 3 harinya. Okay, jadi lewat Facebook kami www.facebook.com/YFM Ibad. Kita kembali nama nak kini. Angangan
1: mi tadi. Angangan. Ada salah ne angangan.
0: Ada salah perina bayarnya. Tanya mah 3 hari ngenyet diberi orang pemisi. Sudah baca komen aja, yes? Sekali lagi terus apa perindang gaw perindang kita ini yang kanya udah boleh suluk pangkat manajer, manajer saya cuti 3 hari.
1: Kita ingat ke lagu ke sekali itu mulai yang kami 2 pagi
0: Wi-Fi.

0: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: YFM Pengerak Pagi.
2: Pengerak Pagi
1: YFM.
3: Hari meniaga pengerak pagi bulan kemudian Rajes pagi tu Rajes.
4: Ya.
3: Jadi sebelum tu kemuas ke Rajes, tu nak tanya kesti gerah hari UPS Sarawak Energi pada kekuasa karan dekat terjanggal. Sari tu 7 hari bulan 7 berengkat jam 9 pagi nyentuh angka 5 lemai tu lagi balot kedai square Sri Aman Gau Kandang ia kesema bandurnya. Penanggul terjanggal kuasa karan tu ketinggal pengawal nyeri terus kuasa karan lalu pengawal tu mengak nyangka-angka diinsur ke ribu kain tinya mah sari itu lagi nak manah balu tetap dekat daripada kebaru nangkan ketua ila sila lagi kita tahu tanya angkai hotline 1-300-883-111.
4: Ya ok lagi ngau topik kita ke pagi tu munyi ke setuntun tadi bos nuan sari tu tadi mana hati?
3: Mana hati tak ke jaya hati? Ya si dua.
4: Oh, mana hati oleh jaya hati oleh ne? Ia ya, tadi madah pergila. Bicara pergila, kita hanya tak oleh ketika oleh off day, tak permisi tiga hari.
3: Tiga hari gaji jalai.
4: Gaji jalai. Nama pengawak di kerja nuan, maya nuan ke permisi tukar off day tiga harinya. Tak pun singgu kami, tak komen bak Facebook kami, YFM Iban.
3: Okey, sama pagi yang peningkat kita ikut si, udah hanya komen pagi itu, sama pagi yang gaya Christopher Empari. Nanti nyemak ya, keberi tiga hari ini, cun mega tiga harinya, ditangkan ke dua hari ujung minggu, punya kira bonusnya ke, bonus. Jackpot ke. Jadi ya, bak pengalama lima harinya, anang ngigak ya berumah ke, Jess. Ya, sekiranya ini bukan kebabas menoria tadi bergigak ke utai lawak ke ngopi amga healing nanti nak babas ya nurun ke air entang airnya dalam kurungan mesti nadeh kuko
4: berikan nya ne
3: berikan
4: muka nyala kini macamnya pengawak ba air ya. Niko ya nadai tanya ne
3: mesti ke nadai hashtag no koko
4: nyadi nya komen ke terubah hari Christopher Enpari okey aku maca komen kedua tu hari Teresa sayang selamat pagi guys dua DJ selamat berjalan ke penyawa nanti aku sigi mulai ke diri ke menua aku ya nabas sampai ngindai bak julau din udahnya nama aku ya tu neh pesan tu okey nang pesan minta lagu tu lagu takat penghidup aku ya
3: okay. Nanti bakal pulai ke menua nanti disebut deh aku itu nanti rasa ke umur ke betul Jess aku tu dalam kandang setahun lebih tu bakal kena tahu lepas mimin hati aku nanti dah pulai ke menua sehingga nanti tu kan tu dia buat pasar lagi label aku dia tu ia kesepik aku dia hanya kanya ketegal ke Siti kita tu dah daya hidup kita kemari dia tu majak lama kita tu nyau kena nyembut tu tadi pengawak penyembajak mayu jadi nuan dia di rumah tajak pan di rumah nuan di negeri di tu dia di rumah pan asai ke kerja
4: betul jadi nyam tadi nuan pulai ke kira pulai ke menua pulai ke rumah panjai baru ya asai lepas hari kerja
3: lepas namu yang kena set ba unta tu kini lebon nanti menua urang nak acau dik nanti di baru rumah lagi di negeri tu tadi asai urang boleh ngacau di
4: rumah lagi boleh gigak lagi boleh turun kopi ya. Nanti nuan dia tuan, lepas nuan mada ke diri, nanti nuan bisa puak katanya nak nak ngawap kata nuan pulai ke menua nanti nuan berapa hari cukup pulai ke menua nanti nuan itu menua kita
3: aku nanti disebut ke pulai ke menua tu setahun nak menyumbat dia ngenan kebak dia tu aja laman bakku dia tu ati tu nyau maja semak gi menua nyon nuan nyau dah ke akhirnya betul begulai engau diri sama semenua aja arti cari nuan dah nade perlu nuan ka hipokrit begulai ke laman hari mit dia dia dah nemu keti cara rumah panjang dia berjalai.
4: Ah betul.
3: Ah ni orang bagi orang yang ke rindu di kusuang dia ni bagi orang yang di kusuang dia dah nemu. Otomatik dia ada hipokrit ngau diri tadi menua dia pun. Beban dia ke dia negeri. Lepas dia negeri tu cara kita bergulai pan kita bisa limit bergulai orang. Lepas orang tu tadi apa nak kita pan ujung minggu pan dia menjadi dia ketemu main serang je tamak di rumah orang.
4: Betul.
3: Lepas nanti ba negeri tu sesekian atau seminit pan bisik masa diguna orang bak me time tu kujak kau tu.
4: Oh, okay tu. Aku setuju ngau Teresa sayang terima dah. Nanti ya diberi permisi 3 hari ngenyetnya tadi. Ya pulai ke menua aku pun berkenyap. Kenapa laban nanti pulai ke menua aku di Bintulu Din. Tiga harinya cukup tu.
3: Oh, cukup ni.
4: Sari berjalai kian. Udahnya hari keduanya kira ke dia Din meh. Gerejap ngawak Din udahnya hari ketiganya. Mulai kita baru. Cukup minyak 3 hari.
3: Pertama mengganti hari kita kian. Cuba kali tu penting na bilun sekejap ja.
4: Sekejap bilun sekejap. Nanti kena keretanya. 6-7 jam.
3: Dia lepas pun ia kena tahu.
4: 6-7 jam.
3: Nak kena tahu berasa 6-7 jam ni. Kecuali kita tu pit stop ya kalau mayu. Jadi 10 jam.
4: Tiba kaku tu kenyam tu. Lepas nanti kediri nyengantuk meh.
3: Nyengantuk lepas semua aku berarti bah masa aku pun dari bawah lacaunya atau naknya mesti kita tahu.
4: Wajib.
3: Wajib. Okey semua pagi mengagumi dengan kita di Sibu pagi tu Dayang Jaya. Okey jadi ya tu tengok kat komen tang ketik kau deh. Dia tu sikit dah maya ya dah permisi lawan ke nak kerja lagi. Udah retire aku ya. Jadi kena habis masa bakal contoh pergi tadi sanggup ya muda TV nunggu TV muda Portugal Allah lama Spain sih gak dikait ya. Terima kasih RTM klik laban dah suran adat lalu meri notification bekawil ngau jadual main bol tiap hari.
4: Sama-sama. Okey. Lagi baca komen tu Dominic Untur tu sewagi guys 2 pagi wai. Nada tu buka inti aku rawon ba pasar Sibu. Tinda bermalam bak tebing pantai healing tu
3: Tebing pantai. Si sekedar orang tu tadi rindu bak tebing pantai. Nanti dia just tiba tebing air asal dia. Ni maya ke paling ngam ba dik.
4: Paling ngam bekeni ku
3: jadi. Mendik melawak-melawak nurnya. Tok ke temingnya kecucuan nur dik dia.
4: Ujung minggu nanti, nanti tiga harinya cukup. Tiga hari cukup. Tang aku tu nanti disebut rawon ke tepi pantai. Nanti lagi pemalam tepi pantai.
3: Nantunya.
4: Nantu.
3: Nanti masuk.
4: Nantan panas. Nantan panas. Besi karan. Besi kipas.
3: Sama juga aku nanti lagi menua ke nebel tak sih ya. Aku rindu rata dia main lemari hari ya.
4: Lemari hari.
3: Lemari hari ya dah linda.
4: Pulai hari lah pulai hari. Pulai hari. Pemalam dah.
3: Main sunsetnya. Udah. Nyajak baku lepas nyajak momennya ke mana aku nanti temu tu pagi ngorong berjembi di pantai nyajak kepada kulit ketogi kulit iban kayak kulit air putih ya itu air putih gagal nyembi diri di pantai aku tu lama benda lagi ke pun roknya nung lalai diri
4: lepas pantai tu kita pun mau angat ya lain nanti hari nubukai deh lepas nan mau berkini bisa hari segi saintifik ya meyakini hari uap-uap apa semua
3: lepas nanti siti-siti di Brunei nanti di kampung nanti angat kini pan ya mayanya kayu ngada ke kini proses kemarin fotosintesis deh jadi lindap hari kayunya angin pilap hari kayunya segi bisa tapi yang lain nanti cuma kayu
4: betul hanya meh
3: hanya kenyanya angat yang lain mai
4: angat
3: saya kena teh bukan berkulit nebak kisi kena saya pengen
4: jadi nyameh nanti aku enggak main tika band gitu madah kediri healing ba tepi pantai nanti nyema diberi permisi take off dengnya tiga hari anku ya apa nyane
3: nyap kena usku siko jadi terima kasih enggak ngegay manu lupau pagi tu ya nanti nganjung nanti nganjung pos tak yang nganjung gambar ni maha penuh kena biar sahabat pelayan kena tu sikal
4: agi deh benda move on
3: benda boleh move on main dia berhasil.
4: Okay,
3: jadi ya tu belalak dulu ada Jess. Ya. Yeah. Aku ke maju ini lantan kejap ke forward gambar tu ngagi ini lantan. Dan sebenarnya Daniel Petrus featuring Danny Umpi yang pagi itu merenang kita lagu sedoya engkini.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
3: Ya, okay, 24 jam gulai kita, ya. YFM.
4: Okay, jadi pagi tu, Jess. Baru je udah masuk ke... Oh, tu ya, masuk ke baru ke gol. Baru ke nyebut US, baru dah masuk ke gol dengan Malik Tillman, minit ke 31. Tu, baru ke Belgium masuk ke baru gol, 2-1.
3: 2-1, dah. Oh,
4: makin rancak main bol, tu ada copan yang makin rancak ni ke mendak, kibak, mendak, kira kan, ke TV, tu dah, Jess.
3: Ni kira lagu, ni kira komen buat Facebook, ni. Ya, mana? Kita kisi komen buat Facebook kami, okay, tentang topik kita ke... pagi tu. Okey, aku macam tu tuan.
4: Okey
3: tu hari peringat kita setia, peringat setia tu Jessica Itan tu. So lagi dengan seduai. Nanti aku diborang diberi orang permisi ngenyet 3 hari. Sigi dia santai bar rumah. Lalu ngangau balakaban sama ngulam BBQ sayap manua. Sambil ninya sida berkroke meku ya.
4: Betul. Laban kita bantu Jess kelebihan kita. Inya siti penyumbang besar kagak ekonomi sayap manua.
3: Ujung minggu ah.
4: Kalau bagi maya ujung minggu, dah terlepas mimin. Saya manua mesti dibeli kita. Ya kita tu penyumbang ekonomi terbesar saya manua. Saya memang manuanya lenyap saya berjalan. Isi jalan kita mulai naik. Mimin lepas mimin saya. Lepas mimin saya tidak tunggu uang.
3: Ngau ujung minggu mana ya?
4: Okay, jadi semua pagi mengak gaya peninggal kita hari cawun ke apa gitu. Nanti pakai ya atau peninggal hari sibas menunjukkan ke. Nanti diberi pemisi 3 hari ngenyet jadi gaji jalai ke. Segi nada ibu kaya, segi main sida sebilia rawon nyin ke mana jembatan Batalu Park ya. Leban hari Batalu Park nya julu atikat terus ke Kabung leban ke mana pemanah pantai 3 hari ke.
3: 3 hari.
4: 2 jam Batalu Park enggak jadi. Jadi sehari-hari jembatan Batalu Udahnya terus ke Kabung. Saya ku siti pantai ke manah nunya pantai Geligat. Manah nu kita ngelantang kati.
3: Lainlah tu nanti ya berjual bawa jembatan tadi ne.
4: Jadi ada enggak? Bisi dah ada bare orang. Lepas kita nemu maya tu nak ke orang benuang gagit ati. Kap gambar jembatannya. Jadi bisi enggak kap madah pengawalnya betul salah ke kap madahnya salah. Bisi betul enggak? Lepas ini mau jembatan Batalu Parknya hangat ke kedang deh. Jarang mau gambar malam-malam akal lampunya bulan tu pasang megang. Mesti siang lu gambar nah. Kena kedang urang kena ingat mai ai mana kena diri dehidrat deh. Kena urang ke heat stroke bersikusikunya. Tanti ia nyau berjual dia siti yang ada ke sampah. Lebak kita nemu apa nuar beka facilities beka nuar boboi ke sampah nadai dia nah.
3: Betul.
4: Itu ngamah ke nurnya kadang sampahnya siti lagi tahu nyekut kurang dah kurang sikit kuat ke dembal ke muka biannya dia.
3: Betul. Ngacau dua orang ke mansa. Alaban nyau katiknya bat si jalai deh tuan.
4: Apa ngelikun si tespek ke dia?
3: Itu lihat nama meh.
4: Anak meh itu lihat. Titik dulu aktor. Yang kan bisa mekanisme kan ada perintah lah. Yang kan bisa cara orang nanti ke berjual lah. Yang kan bisa mau jembatan tau kini. Dia ungkup mau berjual sih khas.
3: Bukan juang ne?
4: Aduh juang ne? Ini aku sebab Ferry pun bisa disediakan dua berjual.
3: Betul.
4: Jembatannya. Nah patutnya kan nanti orang ni kau ke Bapak Ferry sebab dah suak kia akan berjual.
3: Iya.
4: Bisa tabak khas kini lah. Kita nak nemu. Semuanya boleh diperambu megang.
3: Betul tuan. Okey, lagi macam komen tu. Wellington Imai tu selamat pagi duo DJ. Okey. Selamat gawak aku ya. Wadah kediri Ari Cangko lo bantu. Nanti ia diberi bos of day 3 ringgit. Ia nadai kebukai keserian bertemu ngau bala ucu sambil healing.
4: Healing ngau bala ucu. Jadi tu tu tentang tentang generasi tadi. Nanti Aki yang kaya lebih lengau kucu deh, mudah lengau kucu hiling. Tapi nanti apa tau kina nanti bungulai ngau balananya uka hilingnya kira hakiki ya kena sedih pedih apa lagi.
3: Nanti kaya hiling anak tinggal na.
4: Anak tinggal. Ya bagi ya contoh ya kena ungkap balapina itu. Tanpa datai bak ketika riaki ini itu tadi. Ucunya mehiling buat sidak ya. Dan nama semua sidak ngegawak ngonak nih. Kaki dah gawak ngucuk sidak ya.
3: Kira mah tu lepan apa indah itu. Nang besar sari sih kau anak ada
4: mamanya kaya
3: ucu aku ingin itu ndak
4: mama
3: leban ndak tinggal ngus sidak ya deh jadi sidak tentu lelengau ketemu ngau ucu jadi pemisi nyamai maya bertemu ngau ucu healing
4: nyak mamanya cari faktor ya nyak amat deh. Okey, jadi nanti dia ke pengajar jenis tulang mesti nanya komen begitu semua diberi pemisi 3 hari tu ke bos memberi cuti jadi itu bisi berbagi ya hari keterubah utai kedua gagak ya tadi berkemas ke rumah kedua pasti peluang lagi maya kerja lagi semanis mading masukkan nama nya kula lelak deh nantu kerja nantu menyeluruh kerja kula maya no mengemasnya jadi ba hari kedua artinya ke kebun pelak semua enggak pas kebun akhirnya ngemedak nih bagi buah-buah man sahabat pulai menjadi kelawa jadi hari ketiga lawan dah pulai kebun nuci kereta. Wah. Udahnya sesegau belah make sentral dia sebelum pres palak baru kerja pagi pagi.
3: Kira ke mayu pengawal oleh dikerja ya dalam kanan 3 hari. Nah, sempat pulai ke menua, sempat nunci kereta mengikut ya.
4: Au. Jadi ya habis nyoba pasal pengawal berkebun tu deh. Jadi nanti di Pujes maya di pemisi, kan ada berbagai kebun.
3: Aku agi di Bintulu subah. Kira ke berkebun ke aku tu? Kan aku nak berkebun tanah hidroponik.
4: Oh, kebun cara hidroponik. Belakang rumah aja lah kira-kira.
3: Beranda.
4: Berkebun
3: berbeda. Rindu ke aku pengawalnya. Nanti main aku off day. Sigi ngerejanya aku tu.
4: Oh, sigi pemain gota hidroponiknya. Beda ni ke kurang baja. Tambah baja.
3: Lain kena air deh.
4: Lain main kena air aja.
3: 2-3 hari nak ingat ke hai. Nyo layu. Udah nyabre dai. Tanya baru, tumbuh baru.
4: Tumbuh baru, wow. Lepasnya kerumahnya Siti Ari teknologi dalam tupi.
3: Betul.
4: Ya kuliah di kena kita itu tadi ti sebab tadi ke kebun semua mesti ke guna tanah.
3: Betul.
4: Ada tu nak guna ke polystyrene ya kuliah menino tanam kayuan lah.
3: Tambah lagi hidroponik tu, nyebut hidroponik je. Hidroponik tu, bahkan aku tu bangsa orang ke nak ke rumah kita itu keje tu. Lembau ke berpegai ke tanah. Jadi itu Siti Ari cara nuanya tadi kuliah berkebun. Tang nebuh megai tanah.
4: Lepas
3: tanya tadi kira ke ngena air, ngena nanti ulah disebut kita bakal pasu itu. Kita bekenya aja.
4: Pasu polistirin putihnya. Utek kenyanya ya kira nantu bunguna ke kompaun ke besai siti ga.
3: Betul.
4: Jadi nanti bakal aku deh utai ke kai ke mamai de bai orang ge kebun be mai numbuh ke sisi utai. Contoh tadi contoh pada aku lagi saya. Am kebun kurang nama gua ngorana jagung. Ngor nana rampuk ngai ku. Cang am ke kebun ngambil rampuk, ngambil jagung kah.
3: Ngambil. Ke kebun ngambil buah?
4: Ngambil aja.
3: Ngambil buah.
4: Ngor mungkal betanamnya lebau.
3: Ganti udah jadi.
4: Punya udah jadi gerinci, lapanya kempak.
3: Bisa dia baik pulai.
4: Bisa dia baik pulai. Cang bayi ngorong tanam tu, umumnya ke dalam segitu baru beda mansaulah dalam hati itu.
3: Betul atau tidak? Okay, lagi mesti komen tu Nicholas Layau Tibu sebagai DJ. Nanti aku off 3 hari kira ke pulai ke rumah panjai berikan ku ya ngetan pukat nyelam ikan ulih meh ngembuah buah lada ku ya ngap-ngap kebukai meh maya off 3 harinya ku ya
4: lepas 3 hari itu ukai jam ya ke pandak panjainya kamat nanti kita nemu ngena cara ya kebetul. Okey, satu lagi tu macam komen dari Peninga Baru tentang sebelah tu berkenang ke 3 hari meh timak lagu hari pemilih

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
4: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi fun run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai ke lebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti bak arinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run. Ana nganti lama. Laban

0: Bukai. Ini Bisin Nur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalan.
1: Ya tentu ya, sebenarnya bawa FM aja lagu kita ditebar. Yes.
2: Iya. Okey tu, lagi kena berkau dengan topik kita ke pagi tu. Nanti aku tu, nanti diberi orang ngenyit permisi dekat off day 3 hari. Nyak memang aku nunda cara orang ke udah jadi YB. Yang bersara.
1: Uji, kini betul ngasai ke kehidupan pra-pencian.
2: Nanti bisa bala budak. Tunggu pagi kan jumpa budak. Sudah mulai ke rumah. Ngetung Europe dulu.
1: Ya. Mandak ke jambak kedai kopi. Apa-apa daya kedatai 15 minit biar akan keluar. Perubahan baru ke sekolah.
2: Nyame, nunda orang ke YB.
1: Ya, yang bersara. Okey, jadi ya peringat kita si Koto Wesley Snap. Sumpah, kenang cerita sumpah tu. Dua hari berjurut ujung minggu kak nguji ngagak kuih penyaram kia. Tentang pengalaman dua harinya ngai jadi tenggai ngerembaya kuih penyaramnya. Kadang-kadang ke kini nyebut tu ngai jadi kalih sepianyo lekat ba tanya ba rambiangnya. Kali tadi. Jadi nanti cuma tuke meri cuti 3 hari aku kan repeat berlaban 2 hari failnya ke hari ketiga ya kan jadi.
2: Ya. Bukan maya PKP kelihatannya.
1: Sebab kawal punya. Maya PKP. Mesti orang agak penyaram. Lepas sebabnya ketepung beri orang. Mesti beri orang gula. Agak penyaram sekadanya. Mesti maya yang tadi orang agak kue donat. Jadi nama trennya ke ampit ngoreng agak ngerimainya PKP. Wak.
2: Yes. Agak kopinya. Dalgona apa nama?
1: Entah.
2: Dalgo bisa itu yang agak kopinya. Bisa enggak kopinya. Nanti tuan si awal lagi nong ngiga.
1: Lama aku nanti bisa terpedak ke trennya. Lama aku sebuah sebenarnya ampit ngoreng agak donat.
2: Donat?
1: Tebuah kemis bilia tiga ikau jantan donatnya ulang yang kau 10 ribu ikau makai semua kerja aku. Pap mayu tepuang bantu orang
2: mayu. Lama aku bergagak ke donat, bergagak ke penyaram tu kira keberat ya aku. Lepas nan mung agaknya. Jadi ngagak kupinya kira ke senang lagi ngagak kupi.
1: Oh simple. Lepas tu nyau kira main jadi kediri atau ke bulan tas bilia punya pikir-pikir ya?
2: Ngau dari sebelah ya. Di pintu lu.
1: Kau coba lepas tu nyameh ngaitnya kiroh ngurup suka-sukat ke cup berapa cupnya deh. Jadi temu deh sekambutnya segi sekilo.
2: Segi orang kena naluri.
1: Nene kalau segi embal ke sekilo kali lama kilo. Mentega embal ke mentega tepuk yang megang semuanya tadi.
2: Kaya jadi tuan? Kaya jadi?
1: Kagang kunya dia
2: punya. Ulah dempak.
1: Kira ulah ungkup dari empu metang. Munyi kaku mayau, kemoyo lagi makan ujung lebat ngagak kalu mayua. Nyawari hari itu buah kebisi. Kita itu mayang ngagak kan kemoyo tak makan lagi bisi. Mai kurang 2-3 suap ini kenyang kita.
2: Betul.
1: Nanti kelebih lagi kita digagak ke tempu. Kita gagak orang baru kita masuk makan mayua.
2: Betul. Gagak orangnya main lah.
1: Gagak orangnya main. Dari empu nyak mana 2-3 suap jak gini.
2: Okay, komen tu Bungai Cempaka tu yang madah ke salam mari Hospital Limbang. Nanti ya diberi orang permisi 3 hari. Ya segi mai bala diri sebilik sedaya rawon ngagi menua Thailand. Apa jauh main eh? 3 hari cukup rawon ke menua Thailand pihak.
1: 3 hari.
2: Sehari jadi kan?
1: Saya ku salah hari deh. Nanti ke agak menua Thailand kaku deh. Salah hari itu ngini 3 hari yang ini airport aja.
2: Nyaman.
1: Ini jadi kal baru. Lepas itu kelebihan kita patut ditemu kita deh. Proses kita agak menua luar tuh. Kita itu tadi mansut ke diri hari muna kita punya mai. Nah, dari mana pada kutang lebih di ke SS tak pertama lagi benar orang titip ya kan ambil jam kelamanya ba immigration.
2: Betul.
1: Dunia dia kan maksud ke diri empu hari menua orang pun prosesnya lama juga ba immigration. Hanya ya.
2: Ya.
1: Jadi 3 hari ya saya ku.
2: Dia baik puar aja. Nang ngindi ya Bangkok den.
1: Ya. Ngindi ya kan dia baru-baru kan dulu entah. Mupuk bilun.
2: Udah nganga bilun. Attention ke bilun. Attention ke bilun. Okay tuan. Ngenang berkau ngau permisi tu. Nanti bakal aku. Maya permisi tu meh maya aku katanya. Kak belelak. Maya nyak ku kat tindu. Kak ngadu ku tak berumah. Tang nyak minta dia. Nak dengan orang ke berumah tu tuan. Maya tua ke permisi, maya tua ke off day, nyak ke maya sedang, maya tua berjalai. Kalau dengan saya kenyataan tuan?
1: Aku kenyataan, jadi rutin bab hidup aku dia tau. Maya permisi ni ke kita tu, apa ke untak di sisi set deh. Sari tu, aku mesti ke laun dah ni. Laman tu meh, peluang aku laun dah ni. Jadi malam, saya main dia benda movie, Netflix, semua tak kenyataan deh. Sekali dan ni pagi, ba aku kan makan mie, Ini kemenyak, ngurah kan makan mie. Mari besan, ini makan mie.
2: Kan ke kedai boleh ya.
1: kamakamito ngay migi bising gay mesti kamakay sumay
2: nya betul nya kagak tadi ngay ada ginya lak sedal baka apa ngindai kita de lapan sida ya sigi dia berumah
1: au
2: jadi meda tua kebisi pemisi sida ya nguji mai tua berjalan minta de
1: ya lapan titik tua tu dia kamain tadi kaki sida ya
2: betul
1: kaki sida ya jam kede tu mainnya mesti ya ngarap kita merah lomba dah terpukul di rumah
2: nya minta de
1: tak kita tu kena tu dia di rumah tadi dia lengau ke dia di rumah kamat
2: tua kata indu wa tak ringan saya
1: nya bah aku baru tadi dilema ya ke disepi kita ke akhirnya nyebut begawa tu kamatnya lepas patut ya aku kata ujung minggu sigi maya belelak tang maya ujung minggu ke jakuk ke ngumbai sigi maya ngorong bilia
2: nya meh tadi
1: jadi maya ngorong bilia tadi baka orang ke sigi terpukul berumah baka apa indah kenyonai gawa lagi sigi maya nyampe dikarep sidak ya sidak tu tadi kiri muka mindah dah
2: nya
1: masuk ke rumah lepas bunyi ko mau kada aku nyu stres benda dindiang tu
2: au kapan dah baik mana tuan
1: nya meh nya aku kada nanti ko dah lalu kak balance kaku deh baik kau bialai atau makin aku nanti berkata tinduk
2: betul cara aku kenyam itu paham ke sedaya itu nemu ke
1: sedaya lalu kita itu sih kak tinduk hati yang mamat deh munyi ke jauh kau jadi rulah sawak meh ujung minggu
2: ini ke sedaya meh bialai shopping kak meliu tadi ya aku nanti berkerita kak tinduk punya kenuan tadi
1: iya amatnya oke jadi ya Jess jam tua tu panjang dah berasai datai bah pengujuang dua pagi wain tanya meh munyi kaku cuti ngenyet 3 hari itu tadi anggap aja menyatari mimpi dalam mimpi.
2: Nyam itu nanti kita nya diberi orang cuti ngenyet 3 hari ke pemisi ke udah kita ke rindu hati pemisi anaknya jalan pulai kupis.
1: Aman. Tentang tajak pihak bah punya kaku nanti kita amai tu lihat ke cuti kita ke pemisi ngenyet 3 hari itu anang nengna awak tundur kita itu tadi ngusung ke untak kita free area pengawak kita ke jalan ingat untak kita mesti atau nanti pamaya nyawa dipajak kita ingat ke ngasuh pada pala nyak metau ngasuh dunia kita nya maja stres nya ujung ke kita mental ujung ya pengen untak patut dijaga bukan aja yes.
2: Betul okey nanti kita ke Batu Baru ba 2 pagi kita udah terilah okey
1: okey jadi pasal kita lagu hari ini Safosia ke pagi tu bujang mental mumpa dulu kemudian aja
2: bye bye.

0: PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hari undi awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sebanyak 64 pusat mengundi di seluruh negeri mula dibuka sejak pukul 8 pagi tadi, melibatkan 24,751 pengundi awal. Untuk perkembangan terkini, kita bersama pelapor Aiman Awazmin di Markas Polis Baren Wilayah 2, Johor Bahru. Silakan Aiman.
1: Baik, terima kasih Kai. Sejak pukul 7 pagi tadi, saya dan juga kru di Johor sudah berada di lokasi ini untuk mengikuti perkembangan rapat proses undi awal yang berlangsung di Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Dan ketika ini saya boleh kongsikan proses pengundian awal berjalan dengan lancar dan dalam keadaan terkawal. Dan sebelum itu, saya juga suka untuk kongsikan pegawai dan juga anggota polis dilihat hadir lebih awal untuk membuat semakan daftar pemilih sebelum pusat mengundi di sini dibuka. Dan suka untuk saya kongsikan juga Kai, mengikut data Suruhanjaya Pilihan Raya, seramai 746 pengundi awal yang akan mengundi di lokasi ini melibatkan kawasan Dewan Negeri Perling. Dan sedikit tentang demografi politik di Perling, ketika ini bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor yang ke-16, Perling menyaksikan persaingan tiga penjuru bersempena dengan proses undi hari ini pula. Sehingga kini pegawai dan anggota polis masih hadir bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Proses pengundian berjalan lancar dalam keadaan suasana tenang dan teratur. Saya rasa sekian itu saja laporan saya, Aiman Awazmin dari Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Untuk berita RTM, kembali semula ke Angka Sepuri.
0: Terima kasih Aiman. Penerapan nilai kenegaraan perlu terus diperkukuh bagi melahirkan insan yang berjati diri, berintegriti dan berpegang kepada nilai-nilai murni demi mengangkat martabat Malaysia. Demikian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ketika memperkongsikan mesyuarat Lembaga Tata Kelola Dewan Kenegaraan. Jelas beliau usaha

0: itu penting bagi menyamai semangat cintakan negara menerusi pembentukan masyarakat yang berteraskan nilai kenegaraan. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Persaingan Pindaan 2026 diluluskan Dewan Rakyat. RUU itu bertujuan memperkukuh fungsi pentadbiran dan kecekapan operasi Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC serta memastikan keseluruhan kerangka perundangan persaingan negara dikuatkuasakan secara menyeluruh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan RUU yang merangkumi 34 pindaan itu amat penting bagi mempertingkat keupayaan menangani kegiatan kartel yang semakin kompleks serta tersusun.
1: Melalui reformasi undang-undang yang kita bawa melalui dua RUU ini, kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat itu juga menyentuh dalam aspek kajian semula pasaran, market review. Jadi maksudnya di sini adalah untuk memastikan peranan MyCC itu dapat diperkukuhkan. Dengan apa? Dengan ada kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat, sebarang market review yang dilaksanakan oleh MyCC itu akan menjadi lebih komprehensif dan holistik untuk menangani isu pelaksanaan sebelum ini.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu menyifatkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut mengkuatkan Peraturan-Peraturan Sewa Beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Kementerian Kesihatan giat memperluas penggunaan teknologi digital dalam sistem kesihatan awam bagi memastikan rakyat menikmati akses rawatan yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Timbalan Menterinya Dato' Harifah Hajar Taib berkata, usaha itu turut merapatkan jurang antara perkhidmatan kesihatan awam dan swasta menerusi penggunaan teknologi serta data bersepadu. Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah Clinic Management System CCMS di Klinik Kerajaan bagi mendigitalkan rekod pesakit, menyelaraskan sistem giliran doktor serta memudahkan perkongsian rekod pesakit antara klinik. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard My Subnational dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baharu yang diperkenal Jabatan Perangkaan. Ia bertujuan memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar, relevan serta dekat dengan keperluan rakyat. Menurut Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, ketiga-tiga inisiatif itu turut dilengkapi penambahbaikan kepada Pengiraan Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar PAKW yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kerupaya OKU serta individu yang berdepan masalah kesihatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memperhebat penguatkuasaan termasuk menambah anggota mulai minggu depan di KLIA dalam usaha memantras kegiatan ulat, teksi, kenderaan e-hailing serta persendirian. Ketua Pengarahnya Dato' Eddie Fali Ramli menegaskan pelaksanaan itu bertujuan memastikan kegiatan terbabit dibendung dengan lebih berkesan.
3: Kita mengambil tindakan di atas 4 kesalahan APAT iaitu Seksyen 205, Seksyen 16.1, Seksyen 243.1 dan juga Seksyen 22 di bawah atas pengangkutan awam darat, dan kesalahan yang melibatkan warga tempatan kita telah kenakan notis sebanyak 70 notis untuk warga asing, 6 notis, dan jumlah keseluruhan notis yang dikeluarkan di bawah 4-4 Seksyen itu adalah sebanyak 76 notis telah dikeluarkan.
0: Dato' Eddie Fadli Ramli. Sebanyak 143 kontena yang mengandungi sisa elektronik e-waste dengan anggaran berat keseluruhan 3.06 juta kilogram berjaya dibawa keluar dari Malaysia menerusi operasi bersepadu Fasa 1. Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Dato' Nik Aizani Muhammad Faisal berkata, sebanyak 685 kontena telah diselesai diperiksa, manakala pengeluaran 531 kontena lagi akan dibuat secara berperingkat menerusi operasi Fasa 2 bermula esok.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini sedang berlangsungnya peringkat 16 terbaik melibatkan Belgium dengan Amerika Syarikat, menyaksikan skuad The Red Devils mendahului perlawanan 2-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles de Ketelaere. De Jong kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tillman pada minit ke-31. Kealpaan barisan pertahanan membolehkan De Ketelaere menjadikan gol kedua untuk membolehkan Belgium mendahului Amerika 2-1. Ketua Jurulatih Portugal Roberto Martinez melepaskan jawatan sebagai pengendali pasukan itu selepas tersingkir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 susulan kekalahan 0-1 kepada Spanyol. Martinez, 52 tahun yang dilantik mengendalikan Portugal pada 2023, sering dikritik kerana terus mengekalkan Cristiano Ronaldo dalam keselamatan utama meskipun prestasinya dipersoalkan. Sebelum membimbing Portugal, beliau pernah mengendalikan Belgium selain mempunyai pengalaman melatih beberapa kelab di England termasuk Swansea City, Wigan Athletic dan Everton. Kontrak Martinez bersama Portugal sememangnya dijangka berakhir selepas kempen Piala Dunia.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya luar negara. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya, waktu sekarang 9.25 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani bertemankan Fas dan juga
1: Elwan.
0: Ya, untuk siaran hari Selasa 7 hari bulan 7 2020.
1: Hey, I'm back.
0: Ya, okey, hari mari Elwan dah dengan Syaz kan. Jadi hari tu kita dua lah akan balik lagi kan.
1: Ya, tu adalah siaran asal kita.
0: Betul. Untuk siaran hari Selasa ha, macam biasalah Fas dan Elwan akan menghiburkan anda semua. Alhamdulillah cuaca di sekitar Bandaraya Miri panas cerah sejak pagi tu.
1: Iyalah kan. Tapi Fas, macam pagi tadi kan kami on the way pergi kerja, semua kawasannya berair. Fas,
0: berair?
1: Adakah hujan malam tadi?
0: Ya, pagi tadi subuh hujan.
1: Dalam
0: pukul 5 macam biar hujan.
1: Okey, kami saya ada dengar,
0: Nampak saya tak panas lah cuacanya.
1: Tapi dengar kabarnya macam mau hujan, tapi kelaklah kita dapatkan rakan kita Su di Met Malaysia.
0: Lagi kan. Okey, 9.30 minit pagi kelak. Dan juga kepada anda selamat bertugas, kepada anda yang tengah bertugas sambil nanggar TV. Nanggar TV, okey, siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 USA Amerika Syarikat bertemu dengan Belgium. Ketika ini minit yang ke-62, USA 1 Belgium 3.
1: Pas, kami suka lah nanggar bajunya kaca.
0: Baju ni Belgium ke USA? USA warna hitam,
1: warna pink-pinknya,
0: warna putihnya Belgium.
1: Warna
0: putih ada pink
1: tu. Kan. Setiap pun warna pink. Semangat nangga Fas.
0: Kan memang menyelah je. Kena rata-rata kasut tahun 2026 tu semua warna pink. Kelaklah kita ceritakan.
1: Okay. Baju kita pun warna pink.
0: Yalah, kan. Untuk hari tu. Terima kasih kepada anda semua. Belum lagi kita live di TikTok.
1: Belum.
0: Okay. Kita lain dulu lagu. Ini dia untuk hiburan anda semua.
1: Lagu zaman mensia kita dulu tu Fas.
0: Out Brazil. La la la la.
1: Salah.

0: Info cuaca di NFM.
1: Ya, LY. Okey, kita nak singgah juga sebenarnya di Jabatan Meteorologi untuk ramalan cuaca kita hari tu sebenarnya,
2: ya,
1: LY.
2: Bukan pagi tadi. Kan Fasmadah tadi. Cuacanya panas.
1: Panas.
2: Lepas hujan sedap. Kan.
1: Lepas hujan lah.
2: Tapi
1: lepas
2: kita bukan,
1: tadi kan.
2: Tapi kita bukan pemegang mohonnya. Kan Fas?
1: Betul-betul.
2: Jadi, kalau seperti biasalah. Kalau semalam kita bersama dengan Su. Dan hari tu pun kita akan bersama dengan Sujua Surya.
1: Ya, Assalamualaikum. Apa khabar Surya?
3: Ya, baik.
1: Surya, apa khabar Surya?
2: Baik katanya.
3: Baik.
1: Oh, baik. Saya bapa dengar gila Surya.
2: Oh, ada putus-putus
1: Surya.
3: Oh, okey.
2: Ada putus-putus. Okay. Kan dah kami madah, dah sarapan ke?
1: Udah sarapan ke belum kita?
3: Kasih kami
2: mesti clear
3: gila
2: dah. Kan. Kalau dengan Fas memangnya akan nanya dah sarapan ke belum?
1: Yalah mesti dah tanya. Untuk menceriakan, untuk beri semangat kita pagi-pagi bah. Surya.
2: Nasib si madah dah siap belum?
1: Jom jalan-jalan.
2: Okey, sebelum kita jalan-jalan kan Fas, kita nak Surya kongsikan lah Surya. Berkenaan dengan info cuaca kita untuk pagi Tok Surya. Silakan.
3: Baik, makasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya teruskan dengan ramalan cuaca untuk menghantar diri bersuat puasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini hujan di beberapa tempat. Pada petang ini berpetir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Untuk kadar laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Dengan angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan pula di antara 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Baiklah DJ, itu saja info cuaca untuk pagi ini dari Pejabat Meteorologi.
1: Ya Surya, Surya on air pula. Kerja sampai pukul berapa Surya?
3: Sampai pukul 7 malam.
2: You 7 malam.
3: 12 jam
1: kami orang. Oh, 12 jam. Jam.
2: Bestnya. Best. kalau Surya, kalau tempatkan tempat Surya dengan Fas macam ni, oh?
1: Tapi
2: kalau Fas ambil 12 jam ya, berturut-turut macam ni rasanya.
1: Tapi at least pemandangan sejak Surya tu healing, dapat tengah belon naik turun kan Surya kan?
2: Betul.
1: Luas pemandangan. Orang kata betul, luas pemandangannya.
2: Memanglah luas pemandangan. Sebabnya semuanya cermin kan Surya. Cermin clear aja.
3: Sudah.
2: Tapi Surya sedang masa ya kan? Sedang nak
3: Sedang.
2: Oh, cuti. Memang cuti. Okey, saya paling kali kita akan jumpa. Okey Surya. Terima kasih Surya. Info cuaca kita. Selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum.
1: Itu dia Surya dari Jabatan Meteorologi.
2: Yang ada teksi bapa clear dengan suara kita dua. Memang ada macam ada putus-putus sikit kan Fas.
1: Ya, di ujung dunia memang faham. Kami pun berada di Sia pun sama juga. Ya, macam putus-putus juga suara.
2: Benarkah kita berada di
1: Betul, benar. Biasalah kita diam di ujung-ujung Tanjung.
2: Okeylah. Okeylah. Kita di ujung
1: Tanjung. Lama kau mesti dengar bukan? Ujung
2: rindu
1: kata. Oh, nyala
2: rindu
1: kan?
2: Rindu dengan si Small. Okey Fas.
1: Lepas
2: kalau Marek kan Syaz Madah kan Tok Fas suka Tok dengan lagu Tok. Nyebab macam ya. Lagu Shen apa? Hindustan lah, Hindustan lah.
1: Lagu kesukaan S1 tu. S1 suka lagu tu. Dia minta lagu tu.
2: Dia minta tadi. Okeylah, jangan hampakan lah hati
1: tu,
2: orang tua kita.
1: Lepas tu kita info kongsikan info sukan.
2: Okey.
1: Hanya di Geng Pagi.
2: Mira FM.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian petua kita pada hari ini ialah petua merawat ubat kudis, petua rawatan kudis. Jika kulit anda berkudis, anda boleh mengubati dengan mudah dan caranya sangat senang, iaitu caranya ambil kulit pisang kapas, gosokkan pada kudis anda. Cara ini hendaklah anda lakukan 2 kali sehari sehingga sembuh. Dan cara ini sangat baik dalam merawat kudis.
0: Jom dengarkan macam-macam petua di Mir FM setiap hari untuk anda semua. Mir FM Mesra 9.12.
2: Jom layan Mir FM.

0: FM. مصر بالمعلومات.
1: Pagi Mina FM bertemankan Fas dan Ilwai.
2: Ya, Fasa dan Eloy kembali lagi menemani anda 7 hari bulan 7 2026 hari Selasa hari ini. Kan Eloy?
3: Ya, betul. 9.40 minit pagi, info sukan akan disampaikan oleh DJ Fas.
2: Baiklah, kita tukar dulu setion sebentar. Ha, tukar dulu. Ha, ini baru betul.
3: Baru
2: setionnya
3: betul.
2: Baru betul. Ya, info sukan Miri FM untuk hari ini Selasa 7 Julai 2026. Spanyol mengesahkan kemarahan ke suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Portugal 1-0 dalam aksi yang penuh dramatik pada pusingan 16 terbaik awal pagi tadi. Pertembungan dua kuasa bola sepak semenanjung Iberia itu berlangsung seimbang apabila kedua-dua pasukan saling berbalas serangan sejak whistle permulaan. Portugal mencipta beberapa peluang terbaik, namun ketangkasan penjaga gol Spanyol dan juga disiplin benteng pertahanan La Roja berjaya mengekang setiap percubaan lawan. Gol kemenangan Spanyol hadir pada minit ke-91 menerusi pemain gantian Mikel Merino hanya 6 minit selepas dimasukkan. Hasil gerakan cantik yang dimulakan oleh Ferraz Torres, jaringan lewat itu memastikan Spanyol menang 1-0 dan mara ke suku akhir sekaligus menamatkan cabaran Portugal dalam kejohanan kali ini. Sementara itu, tumpuan peminat bola sepak kini beralih kepada satu lagi aksi pusingan 16 terbaik yang menemukan tuan rumah bersama Amerika Syarikat menentang Belgium pada masa ini di TV OK dan juga USA pada masa ini. Amerika pada masa ini 1, Belgium 3 di minit 77. Amerika Syarikat dijangka mempertaruhkan penyerang utama Folarin Balogun yang kembali beraksi selepas penggantungan kad merahnya dibatalkan, manakala Belgium dijangka mengharapkan pengalaman pemain seperti Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan juga Jeremy Doku untuk memburu tempat ke suku akhir. Pemenang perlawanan itu bakal berdepan Spanyol dalam aksi suku akhir bagi merebut tiket ke separuh akhir. Teruskan bersama Info Sukan Miri FM harian untuk liputan terkini keputusan perlawanan dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Majulah sukan untuk negara.
3: Ya, majulah sukan untuk negara. Terima kasih DJ Fas.
2: Ya, yes, sama-sama. Kita rekodkan live tadi, baca sukan.
3: Kita live.
2: Oh, live tadi. Oh, tukar setiun aja lah. Oh.
3: Ya, bukan rekod. Ya, live terus. Dipancar.
2: Balik lidah saya nyebut namanya.
3: Orang tua dolok madah nak dipancar terus.
2: Oh, dipancar terus. Oh. Ha, nak berbelit ya, benar. Sambil tu kita dua on air pun, sambil nangga buka TV.
3: Betul.
2: Okay juga pada masa tu kan. Yalah, semua siaran FIFA 2026 siaran di siaran RTM.
3: Ya, betul. Kan penyiar
2: betul,
3: rasmi.
2: Betul. Percuma.
3: Jadi kita raikanlah setiap gol kan bersama-sama. Ya, jadi hanya di RTM.
2: Ya, selamat pagi. Hai, siapa Saiful, Majral, siapa pagi Dot, Jamaya, Yanti, tadi siapa Liza Aman, siapa pagi Man yang menonton kita secara live juga di TT untuk pagi ni. Oh. Okey, kita nak motivasi untuk pagi tu. LY, apapun sebenarnya, mungkin kita nak masuk rumah, kita mesti beri
3: salam sebenarnya.
2: Betul.
3: Kita beri salam sekiralah kita masuk rumah kah.
2: Mungkin kita nak bertemu,
3: jumpa orang kah.
2: Mesti beri salam.
3: Mesti beri salam.
2: Yalah,
3: jangan melimpah-limpah sejak Fas.
2: Betul.
3: Ulur tangannya.
2: Ulur. Jangan lupa mak duit sekali.
3: Lain kita tu.
2: Okey. Jom kita nak berhibur dulu. Ini dia untuk hiburan anda semua. Terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi.
3: Lagu apa tu?
2: Majiku Hiniu.
3: Miri FM.

0: Positif Pagi, dulu
1: lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, ada dua perkara yang kalau kita lakukan pasti akan disukai oleh orang lain. Orang lain akan tertarik kepada kita kerana dua perkara ini memberi keselesaan dan kegembiraan kepada mereka. Yang pertamanya ialah memberikan ucapan salam. Apabila kita bertemu dengan orang lain yang kita kenal, kita akan mudah untuk menyapa dengan ucapan salam, sama ada Assalamualaikum ataupun Selamat Pagi. Tetapi lebih luar biasa dan lebih-lebih baik lagi kalau kita menyapa dan memberi salam kepada mereka yang tidak kita kenal. Menyapa dan memberi salam kepada mereka yang kita kenal adalah biasa, tetapi menyapa dan memberi salam kepada mereka yang tidak kita kenal adalah luar biasa. Memberi salam merupakan satu tindakan permulaan yang memberikan imej yang baik kepada seseorang. Orang yang tidak kita kenal, sekiranya mereka mendengar sapaan atau ucapan salam kita, mereka pasti akan senyum sekaligus akan memberikan persepsi yang baik kepada kita. Kita telah menyebarkan satu aura positif kepada orang di sekeliling kita. Cuba kita buat, kita beri salam kepada pembersih kawasan, beri salam kepada pengawal keselamatan, kepada kerani, rakan sekerja dan semua orang yang kita jumpa. Pasti hari demi hari, rutin itu akan menambahkan lagi kenalan sekaligus memberi kredit nilai yang baik kepada kita. Mereka pasti akan suka dan ternanti-nanti kelibat kita. Inilah perkara pertama yang akan menyebabkan seseorang suka dan gembira dengan kita, iaitu dengan menyapa dan memberi salam. Okey, itu sahaja kali ini. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM Mesra Bermaklumat.

0: Data 2026 kembali lagi.
1: Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan peradakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
2: Aduh. Ini segmen Tahukah Anda? Tahukah anda pisang boleh membantu mengurangkan stres? Aduh, tak nak stres lagi.
3: Gembangi perkenalkan Fasa Jawa.
2: Aduh, tak nak stres lagi.
4: Sabar dulu.
2: Bagus nak cari dulu lagu ya. Aduh, kata si Smol tadi katanya.
4: Betul.
2: Tak nak stres lagi.
4: Makanlah pisang.
2: Ya, tapi kami suka makan pisang. Kita bawa area fas.
4: Pisang. Sedap. Pisang power.
2: Kita tanam
4: pisang
2: sendiri kah?
4: Bukan. Oh. Kebun saya punya besan. Bukan besan. Macam mana panggil ya?
2: Metua?
4: Bukan. Apa adik ya? Adik kami pun lakinya. Apa orang panggil?
2: Besan lah.
4: Macam ni nak panggil lah.
2: Mertua adik kita.
4: Mertua adik kami.
2: Awaknya sudah nyari kebun.
4: Betul.
2: Okay. Tapi nang sedap lah. Tapi nang benar lah. Kalau kita makan pisang kan, kita rasa manisnya, masamnya ada kan. Dikasihakan fas.
4: Betul. Yalah, ya. Memang kan? Sedap lah.
2: Kini.
4: Kan, masih tuan kata salam. Dari Utara Perlis, Ofiza dari Utara Perlis. Terima kasih. Okay, 10 pagi tu kita akan ikuti Dunia 10 Pagi.
2: Betul. Dan terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami, yang singgah di live TikTok, yang singgah FB, dan juga yang mendengarkan kami menerusi frekuensi di radio kenderaan Tok Fas.
4: Ya, terima
2: Haji
4: kasih.
2: Haji Halim selalu.
4: Ya, di Miri 98.0 FM dan juga di Bukit Lambis 95.7
2: FM. Betul. Mak Ida juga dengar kita menerusi keretanya Fas.
4: Ya.
2: Di 98 katanya tadi.
4: Oh, 98. Di bandar lah, nyari
2: di
4: tengah
2: bandarnya.
4: Bandar. Wow, 2 minit, 4 minit masa tambahan lah. Oh, ingat tak dah menang dah Belgium
2: tu. 1-4 lah, Tena.
4: 4-1. Oi, 4-1. Belgium 4, USA 1.
2: Okey lah, ya, semuanya adalah tanda kasih kita.
4: Yalah, ya kan. Oh, dah layak.
2: Fokus.
4: Okey.
2: Fokus, Fas.
4: Jom kita lihat dulu lagu tu untuk Ibu Ratna.
2: Sebelum
4: semua
2: kita ke Berita Dunia. Berita Dunia kah? Dunia 10 Pagi.
4: Dunia 10 Pagi. Lepas tu kita ada segmen tuan rakan kita, DJ Syaz.
2: Sketsa kami, Zonita. Kita kembali selepas ini.
4: Hanya di Geng Pagi.
2: Geng FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan Hari Undi Awal bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 yang melibatkan 64 pusat mengundi. Untuk situasi semasa, ikuti laporan Sofi Nawawi. Silakan.
1: Terima kasih, Kai. Saya kini berada di Kem Iskandar Mersing yang merupakan penempatan bagi anggota 21 Grup Gerahas. Kem ini menjadi lokasi utama proses pengundian awal bagi Dewan Undangan Negeri N33 Tenggarong. Bagi pengundian awal kali ini, seramai 1,472 pengundi terdiri daripada anggota tentera dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab di Kem Iskandar ini. Bagi melancarkan proses pengundian, sebanyak 3 saluran mengundi dibuka di Kem Iskandar ini. Saya juga difahamkan Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan Mat Osman dijangka hadir ke Kem Iskandar sekitar pukul 10.45 pagi nanti bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dan Dun Tenggaruh menyaksikan persaingan 3 penjuru melibatkan Muhammad Yusof Dawa mewakili Pakatan Harapan, Muhammad Amirul Muhammad daripada Perikatan Nasional dan Muhammad Yozaimi Yusof daripada Barisan Nasional. Dan ketika ini, suasana di pusat pengundian ini di Kem Iskandar ini berlangsung dalam keadaan yang cukup tenang dan teratur dengan anggota keselamatan yang hadir juga, saya lihat secara berperingkat bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Keadaan cuaca juga cukup baik, memudahkan lagi proses pengundian berlangsung ketika ini. Sekian laporan saya, Salfi Nawawi untuk RTM. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Salfi. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lalu meningkat kepada 3,535 orang, manakala lebih 16,000 mangsa cedera. Gempa bumi kuat yang melanda secara berturut-turut itu memusnahkan keseluruhan kawasan kejiranan di negeri La Guaira di utara ibu negara Caracas, dengan ribuan lagi mangsa masih dilaporkan hilang. Mangsa terselamat kini berlindung di pusat penempatan sementara yang didirikan di tepi jalan, taman awam dan kawasan parkir. Di selatan Lubnan, 4 individu termasuk 3 wanita terbunuh selepas sebuah kereta menjadi sasaran serangan drone rejim Zionis, meskipun gencatan senjata antara Israel Hezbollah masih berkuat.

Kuasa. Menurut agensi berita Nasional Lubnan, mangsa terkorban ialah seorang pengetua sekolah, ibunya, seorang pembantu rumah warga asing dan seorang pekerja lelaki warga Syria. Spanyol mengesahkan tempat kepusingan suku akhir selepas menundukkan Portugal 1-0 di Stadium Dallas. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain tengah Mikel Merino yang dimasukkan sebagai pemain gantian pada waktu kecederaan babak kedua selepas menerima hantaran penyerang Ferran Torres, sekaligus memecahkan kebuntuan ketika perlawanan bakal berlanjutan ke masa tambahan. Perlawanan itu juga merupakan aksi terakhir ketua pasukan Portugal, Cristiano Ronaldo, di pentas antarabangsa. Turut mara kepusingan suku akhir Belgium yang menewaskan Amerika Syarikat 4-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles Diakité. Tuan rumah kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tillman pada minit ke-31 sebelum Diakité meledak gol kedua selang 2 minit kemudian. Belgium terus garang apabila memperoleh gol ketiga menerusi jaringan muda Hans Vaneken pada minit ke-57. Romelu Lukaku terus menghukum lawan apabila membantu Belgium meraih gol keempat pada lewat permainan. Sabtu ini, Belgium dijadual menentang Spanyol untuk merebut slot ke separuh akhir. Susulan penangguhan kad merah terhadap pemain Amerika Syarikat Florin Balogun, Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Gianni Infantino mempertahankan keputusan tersebut meskipun mencetuskan kontroversi besar di pentas bola sepak dunia. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya, geng pagi bertemankan Fasa dan juga Elway.
1: Ya.
0: Hari ini hari apa, Elway?
1: Hari ini hari Selasa.
0: Berapa hari bulan hari ini, Elway?
1: 7 hari bulan 7.
0: 2020?
1: 6. Kalau 7 hari bulan 7, 2027, ya lain dah tahun depan.
0: Perasan kasi kita, bulan 5 tak pun kita kena 5 hari bulan 5 juga, kan?
1: Ya, kita selalu macam ya, kan?
0: Selalu, kan? Bulan 3 tak pun sama 3 hari bulan 3 juga.
1: Betul. Jadi kita berada di hari istimewa lah, nombornya istimewa tadi Fas. 7 hari bulan 7 tahun 77 kalau ulang tahun arwah mak kami dengan bapak kami. Sedangnya ulang tahun perkahwinan lah. Sedangnya pandai milih tarikh. 7
0: 7 bulan 7 tahun 1977.
1: Betul.
0: Ulang tahun perkahwinan
1: mak bapak kami.
0: Wow,
1: yang ke 49 lah. 49 lah.
0: Betul. Okey. Okey, minggu depan tu kita nak kongsi juga sebenarnya ada program, ada aktiviti di Berkenu tu sebenarnya.
1: Pakai rindu hati orang
0: Madang. Pakai rindu hati Rabi di Berkenu minggu depan tu. Orang Berkenu semua.
1: Jomlah datang-datang ramai-ramai.
0: Selama 5 hari berlangsung, bermula pada hari Rabu. Betul, Rabu eh?
1: Betul.
0: 18, 19, 20, 21, 22. Betul, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Karnival Rindu Hati N71 Berkenu.
1: 18 kah?
0: 18.
1: 18 kan hari Sabtu.
0: Ni, ya kak? Tengoknya pun programnya. Nya berlangsung berapa hari?
1: 18 Julai kan?
0: Ya kak, 18. Tapi nya berlangsung berapa hari? Sekejap lah. Tanggal lagi sekali. Nya macam berlangsung
1: awal kan?
0: Awal, 18, hari Rabu.
1: Betul. Nya bermula dari hari Rabu. Tapi 18-19 adalah acara rasmi.
0: Betul lah acara rasminya. Okey, iaitu Karnival Rindu Hati N71 Berkenu. Iaitu hari perasmiannya adalah 18 Julai 2026 di Arena Sibuti 10 pagi yang dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Rahim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan dan Menteri Belia dan Sukan Pembangunan Usahawan Sarawak merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Adun N15 Asar Jaya.
1: Betul. Benarlah Fas, 15 Julai ia bermula pada hari Rabu kan?
0: Betul.
1: Jadi ia berakhir pada 19 Julai. Jadi betul lah 18 dengan 19 ia adalah acara rasminya.
0: Sebenarnya macam-macam aktiviti yang akan berlangsung sebenarnya kan? Sepanjang 5 hari berlangsung di Arena
1: Sibuti
0: tu kelak. Ada pertandingan suka-suka karaoke. Ada pertandingan bermukun gendang. Ebah.
1: Ni nyemuk i.
0: Semua i kah? Macam ni?
1: Ebah.
0: Alam lah, saya tu sakit gigi. Siapa tak nyebut?
1: Next, seterusnya.
0: Kita ada pertandingan memasak mie segera. Atau beri dengan S1. Confirmnya menang. Pertandingan melastik, slingshot, pertandingan membuat kuih lenggang. Atau pun beri dengan DJ Mul. Confirmnya menang.
1: Kuih penyaram?
0: Pertandingan membuat kuih penyaram, kau beri dengan LY. Confirmnya menang.
1: Okay.
0: Pertandingan membuat apa lagi? Tarian ngajat wanita. Pertandingan raja dan ratu batik. Pertandingan bunga hidup. Pertandingan tok beri ngapik. Pertandingan bunga hidup
1: tok. Motor berhias.
0: Pertandingan motor berhias. Pertandingan nutok sambal. Pertandingan badminton. Pameran serta booth jualan makanan.
1: Benar jual lah. Semuanya kawan-kawan kita boleh join tu kan? Tapi yang paling bestnya suka-suka karaoke Fas dengan LY lah.
0: Kau banyak S1 dengar kita. Sekali lagi kau nyeru nama saya, aku agak dikonti.
1: Okay, jangan pergi.
0: Jangan.
1: Kau konti. Jangan.
0: Dah chat tak.
1: Kalau mun yang mbak Ras Malainya boleh juga.
0: Yalah ya.
1: Kenapa kita dua
0: yang itu. Mun dikonti tu habis kita.
1: Fas ada pemanggil Fas. Tapi sebelumnya kita nak ya dulu lah. Sketsa kami dulu lah. Baru kita dapatkan pemanggil kita. Okay.
0: Jom kita dengar.
1: Sabar ya.
0: Sabar dulu pemanggil lah. Kita dengar dulu sketsa kami. Tiba-tiba akan kita DJ Shaz dengan DJ S1 kita dengan Epa.
1: Jom.
0: Hanya di Geng Pagi.
1: Mirip FM.
2: Rindu hati dengar ulah sidaknya. Bunyi orang kelari. Tapi berisik. Nang ada ajak bahan pakai loya sidak tu. Kadang nyuruh jahit jua hati. Kadang nyuruh kegam jua. Pun mau tahu apa tak kisah sidak. Dengar aja.
3: Ini kami.
4: Cepat tengok tu.
5: Apa hal kejok-kejok gila pagi-pagi tu?
4: Hei, aku tu jumpa berita gempak bah. Minggu depan semua pekerja dapat cuti 3 hari berturut-turut.
5: Siapa yang keluar? keluarkan kenyataannya.
4: Entah, saya tahu juga. Tapi ramai sudah share.
5: Ramai share, semestinya betul.
4: Alah, mudah viral mestilah sahih kan?
5: Kalau ramai share, kata ikan keli boleh panjat pokok, terus jadi betul kah?
4: Eh, saya juga.
5: Viral bukan sijil pengesahan.
4: Tapi aku dah share juga dalam 5 grup tak macam ni.
5: 5 grup?
4: Aduh, termasuk dalam grup keluarga aku sekali tu.
5: Taniahlah, kau baru dilantik jadi menteri harapan palsu.
4: Aduh, hai kasar juga ayat kau ya.
5: Si kasar, cuma mau ingatkan, sebelum tekan share, tekan otak dulu.
4: Aduh, pedasnya bunyi. Tapi betul lo.
5: Yang jual telefon kau.
4: Salah. Aduh, kasar juga bunyi ayat kau ya.
5: Berita palsu biasanya berlari, berita betul masih pakai kasut.
4: Bah, lepas tu semak dulu lah. Simuk jadi ejen berita palsu lagi ya.

0: Ya, yeah, tiga kali dah saya tekan mic. Sini juga dapat-dapat.
1: Jadi kita lembut.
0: Yalah, ya kot. Okey, geng pagi berteman ke Fas dan LY. Anda di Suai mendengarkan kami 95.1 FM. Jom kita lain pemanggil. Eh, mana tadi?
1: Oh, si jadi berkelip. Okeylah, kalau kita nak berinteraksi bersama dengan DJ Fas,
0: DJ LY.
1: Okey, anda boleh terus menghubungi kami di
0: 085-423-634. Iya, sekali lagi
1: 085-423-634. Iya, ada Fas.
0: Hello, siapa di sana?
2: Hello, Assalamualaikum Iza.
1: Waalaikumsalam. Ini macam kenal je suaranya. Ah, Jeffrey Jul ataupun Azrino.
2: Azrino. Apa khabar kita dua?
1: Waalaikumsalam. Khabar baik. Terima kasih. Lama sih dengar suaranya ko.
2: Iyalah.
0: Rindu katanya lama si sama dengan apa?
1: Azrino. Bang Azrino, sini tak maulah panggilan tok.
2: Dari rumah di Pujut tu.
0: Lepas tu mesti ke Absahnya ku lepas tu.
2: Biarnya ku dengan Kak Sofia lah.
1: Dengan Kak Sofia sekali.
0: Memang ada sekali.
1: Kalau nya rindu kan mestinya rindu semua kawan-kawannya nak lama-lama dulu kan Azrino.
2: Iyalah.
1: Ya. Jadi kita nak sampaikan salam untuk kawan-kawan kita ataupun nak kau share cerita.
2: Salam jalan.
1: Okey, salam jalan.
2: Salam jalan. Semua sahabat yang baru atau yang lama. Salam ingatan tu ikhlas dari Azrino.
1: Okey, salam.
2: Kami ada request lagu dia.
1: Okey, lagunya.
0: Salam kecek-kecek kedan.
2: Puaskan. Puaskah daripada Wali Ben.
0: Oh, Puaskah.
1: Puaskah. Tok lagu DJ tok. DJ Mul.
0: Oh, ya kak.
1: DJ Mul suka.
2: Cepat biarnya dengar.
1: Lagu yang disukanya. Okey, Ajak Zrino.
2: Okey, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Okey, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya Azrino kita.
1: Azrino tok suaranya dari dulu sampai sekarang macam ya cuan masih fast. Nang maintain kita mah dah tenang.
0: Tok lagunya. Okey.
1: Lagu tok disuka oleh Pak Jojo jua. Lagu tok disuka oleh DJ Mul jua, si Mul kita.
0: Macam ni lagu tok.
1: Kelaklah kita dengar.
0: Lagu sikit tak macam ni.
1: Puaskah.
0: Okey.
1: Nah. Kami masih ingat lah.
0: Kami ingat tak puasa. Okey. Lepas tu kita ada sketsa Zonita. Lepas tu kita
1: okeylah.
0: Hanya di Geng Pagi.

Assalamualaikum dan selamat pagi semua pendengar setia Miri FM, khususnya wanita, bersama DJ Shaz dalam Zonita, kapsul inspirasi wanita, dari wanita kepada wanita untuk wanita. Tahukah anda, ais batu bukan sekadar untuk minuman sejuk. Jadi kali ini saya nak kongsikan satu fakta menarik tentang ais batu. Ais batu ni sebenarnya boleh jadi penyelamat dalam rumah kita. Sejuknya kecil dan manfaatnya besar sangat. Kerana apa? Ada beberapa tips dan juga kegunaan ais batu ini kepada kita. Yang pertama, boleh hilangkan bengkak mata. Caranya, kita kena balut ais batu dengan kain bersih, tekapkan 1 hingga 2 minit, segarkan mata dan kurangkan sembab. Yang kedua, segarkan wajah. Caranya, kita gosok perlahan-lahan ais batu pada muka dan kulit akan jadi lebih segar. Selain itu, boleh mengecilkan pori-pori wajah. Yang ketiga, hilangkan kesan melecur kecil. Ais batu ni dia boleh kurangkan sakit dan juga bengkak kesan melecur tu tadi. Caranya, kita kena tekap kawasan yang melecur tersebut. Yang keempat, segarkan bunga. Caranya, kita masukkan beberapa ketul ais batu dalam pasu supaya bunga tahan lebih lama. Dan yang terakhir, ais batu ni boleh digunakan untuk kita hilangkan bau. Caranya, letak dalam tong sampah ataupun peti sejuk untuk kurangkan bau yang kurang menyenangkan. Nampak tak? Ais batu ni kecil je, tapi manfaatnya besar tau. Jadi jangan pandang rendah pada benda yang biasa-biasa yang ada di dapur kita. Jadi dalam Zonita kali ini, kita cari inspirasi, cari kelainan dalam setiap perkara harian, terutamanya yang ada dalam ruang lingkup kerja kita wanita, khususnya di dapur dan juga di rumah. Saya DJ Shaz, jumpa lagi minggu hadapan. Stay cool, stay positif, dari wanita untuk wanita. Kepada

0: Ria Fasa dan LY kembali lagi menemani anda di jam yang kedua. 7 hari bulan 7, 7 Julai 2020.
1: Ya, Kamek Mada. Jangan kita sorong buangnya ke tepi nun. Takkan susah kita nak ambilnya balik.
0: Macam biar-biar nyampe mic. Kasih sampai. Oh.
1: Sedangkan boleh berdiri bah.
0: Aduh,
1: tak tergapai tanganku sebabnya berakar. Selamat pagi untuk semua yang berada di live TikTok kita. Ada Mimi tu 92 katanya. Salam kita dua, mau lagu Amar Haikal Gila Bayang boleh si? Kita ada pemanggil juga. Kita ada Abang Finn.
0: Merajuk kita lain pemanggil dulu.
1: Okeylah, kita dapatkan pemanggil panjang tangan.
0: Hello.
1: Merajuk.
0: Si sabar. Lalu boleh hubungi kita semula lagi.
1: Okey, kalau dah putus talian tak boleh kita sambung lagi kan Fas?
0: Betul. Jangan umpamanya kalau kita dah bercerai satu roboh, kita boleh sambungkan lagi kan? Betul lah.
1: Apa umpama kita nak sampai dengan kamek tu?
0: Si umpamanya te, umpama,
1: kalau kita dah berpisah,
0: si umpama jalannya dah retak kita boleh sambungkan semula.
1: Tahu lah, betul lah ya. Perlu ada kerjasama untuk sebenarnya. Hello. Dengar kita Fas.
0: Waalaikumsalam Safia.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi.
2: Apa topik tu hari tu?
0: Topik hari tu berpisah tiada.
2: Cinta dan kasih.
1: Dengar kita.
2: Hanyalah insan biasa, hadirlah membawa cahaya di hati yang terluka di antara cinta dan kasih. Hanyalah
1: teman biasa,
2: hadirmu membawa cahaya hati yang terluka.
1: Mungkin ada jemu jodohnya kok.
2: Kami mau minta putar lagu Mawa Putih untuk Mama Sefaini. Dia ada sekat tapi Mawa Putih tapi bukan Sefaini. Ku sirami
1: embun dari nyala tu.
2: Oh mama, oh mamaku.
0: Kacak suaranya.
2: Memang kami keluarga penyanyi.
1: Alhamdulillah.
2: Mak pemantun, bapak penyanyi pemantun tu saya, Pak Aci penyanyi, ada band sendiri.
1: Ada band
2: saya
1: sendiri.
2: Saya adalah kuang ke ampil-ampil lah, ada pelapisnya lah sikit-sikit lah.
1: Ada pelapis
2: banyak, banyak sih lah, banyak lagi orang hebat. Memang kami tanya lagi nyanyi kecil. Dewa kami 10 tahun, 12 tahun lah. Memang kami suka menyanyi, kami suka bersajak, kami suka berpantun, kami suka bersarahan. Kami sekolah Datuk dulu.
1: Sekolah Datuk sama lah kita.
0: Sama lah kita dulu.
2: Sekolah Datuk Fatama kenal dengan kita. Sama-sama berlagu dengan kita.
1: Siapa?
2: Fatama.
1: Fatama.
0: Fatama.
2: Fatama.
1: Mau naga muka kena kenal lah.
2: No, yang pemain kita ya Pak Cik kami, sepupu kami, penyanyi adalah Cik Amel, Amel Amzah, apa ya sepupu kami lah, sepupu. Bukan orang lain. Dah orang Selangor tahu kah?
1: Kalau naga muka kali tahu kali yo.
2: Roslan Sebli.
1: Roslan Sebli. Tahu tahu.
2: Kan dulunya
1: ada kena tadi kucing.
0: Ada kucingnya tu.
1: Kami on semua artis, stop band kami on dulu.
2: Kami artis lah, adik kami. Pakcik kami. Cepat kami.
0: Wow,
1: kami pernah join band.
0: Kami dulu penonton.

0: Cinta
1: lagu apa gitu?
0: Selalu.
1: Lagu apa tuh?
2: Coba, jam teka.
0: Kalau di muzik kan memang lagu yang cantik lah, Mimi Asmida.
2: Mimi Asmida. Umi Asmida.
0: Apa kita tuh orang?
1: Cerita gitu, Teh. Kalau berpisah boleh disambung, boleh disambung sebuah
2: kasih? Boleh sambung sih.
0: Berpisah?
1: Oh, kalau udah terpecah, berpisah boleh disambung balik ke sih?
0: Dekat aja, dekat jeraya.
2: Dekat jeraya aja, boleh.
0: Belum ada kau, saya belum si pandai berkawan. Kalau kami berkawan, memang kami malu lah.
2: Lepas tu lah.
0: Tapi si berkenan.
2: Lepas tu lah. Dari kawan biasa, Tena.
0: Dia pun hantu. Aduh, saya tak lagu-lagu
2: yang ini.
1: Lagu apa lagi ya?
0: Sukan cuci.
2: Tukang masak aku tak sudi. Ya sudi dengan tukang masak. Sedangkan tukang masak ya boleh buat kita kenyang kan.
1: Oh Kak Safia, masak untuk saya.
0: Yang
1: mana
0: satu kan? Yang Jelio suka buka lagu kan. Kena tak sedar lagu lagu lama kan. Wawakan kan. Kalau boleh wawakan lah.
2: Lagu apa
0: lagu lama-lama? Lagi Ufi Ramli Saloma.
2: Okey, lepas tu kita lepas pilih untuk kita, okey? Kita nak sampai salam untuk siapa?
1: Ayuh, udah lebih pandai dah.
0: Udah lebih pandai.
2: Awak si. Awak kak. Anak iya, Teh. Kalau kita tu dah berpisah, kata DJ Fas, Teh, nak. Dapatkahnya disambung lagi?
0: Boleh. Boleh, tapi... Tapi, anak iya lah.
2: Sama-sama mahu lah.
0: Tapi, cara perlahan-lahan. Dibujuk-bujuk. Ada kan Safia cakap, ada kawan, tapi kita sih berkenan. Betul tak? Betul cakap Safia kan? Tetapnya kan,
2: hati sih boleh dipaksa.
0: Yang berkenal, macamnya yang berkenal. Tahu apa tadi? Kita kan boleh orang, dihalang oleh orang.
2: Yang kali itu macam ya, Fas? Setiap kali kita cakap, kita berlagu.
0: Ya. Dan, kita terhalang, apa tadi parent suka mak bapaknya sih suka keluarga lain tak macam ni
2: ya cinta terhalang lah
0: terhalang
2: oleh orang tua
0: orang suka orang lain mata orang lain suka orang lain nangga kita sih suka macam ni
2: kenal lah okey lah Safia ucapan kita untuk siapa
0: apa foto TikTok orang dek?
2: Ayuh dah.
1: Apa kita udah padah dek?
0: Apa kita ada no cerita lama ya?
2: Jangan kawin cowboy. Si bagus. Kita kawin secara sah ya?
0: Si boleh.
1: Cerita
0: lama.
2: Ya, cerita lama dulu.
1: Si boleh dah.
0: Contoh lah. Pakai toladan dek tiba.
1: Betul.
2: Okey, salam untuk siapa?
0: Santu tadi.
2: Saya dah tutup dah.
1: Marik
2: dah.
0: Dekat tepah, dekat jalan luak ya. Dekat pokok asamnya, pokok
2: asam. Saya takutlah kami limpas ya.
1: Udah kami hari-hari lalu dekat siap.
0: Tahu kan, ada kubur sial, kubur orang lama.
1: Ke sini.
0: Ini saya tujukan kepada semua
2: betul.
0: Semua DJ, YFN, Jemiri, semualah. DJ yang sebelah ya, pukul 3, saya tahu nama lah. Semualah, salam.
2: Demam.
0: Wah, DJ yang tugas
2: nama saja
0: tugas sehat DJ Elwa DJ Pasir. Ya, Desa Mall DJ yang si dekat dengan tu DJ Tia DJ
2: Pasir. Sedangnya pergi cuti.
0: Sama DJ Rio Azhar.
1: Kelak nunggu aja. Kelak tunggu DJ Rio.
0: DJ S1 semua. DJ Leo Okey saya dah sebelah tengah buat apa tengah buat apa sudah keluarga habis dah stok keluarga kat saya dah stok keluarga kat Anas stok keluarga Bang Bali Mudi wabasa yang berada di Limbang usul-usul yang berada di Kuching boleh minta lagu tinggi
1: gunung udah Safia laju lalu pukul 11 tu kelak si sempat lagu kelak
2: lapar
1: dah lapar dah
0: kami dah okey
2: boleh makasih
1: okey
0: boleh kita dengar suara aku
2: bye bukan
1: salah bukan laju
2: si sebenarnya tadi tanda kasih udah
1: tadi kasih udah main kita main teh Safia
2: okey udah main tadi kan tadi
1: main tanda kasih Safia
2: dia minta lagu lama tok fa sebenarnya satu lagu lama
1: okey
2: kita nak main lagu apa
1: baik lepas tu kita cari cari.
2: Okay.
1: Kita tunaikan dulu permintaan dari Safrin tu. Dia okay. minta dari Bintulu mau tujuh lagu dengan bakal wife kami. Katanya.
2: Oh. Alhamdulillah. Tu bagus.
1: Bagus. Lagunya?
2: Bagus.
1: Lagu apa dia minta Safrin tu? Dari
2: Kau Bintulu. Satu-satunya dari UK.
1: Oh, UK. Wih, lama je saya dengar lagu tu.
2: Okay. Okay lah, kita dengarkanlah.
1: Macam mana lagu tu?
2: Hanya di Miri
1: FM. Geng pagi.

0: dekat jalan dekat rumahnya.
1: Betul. Ha. Ha. Semoga Kak Safia kita terhiburkan. Kak Safia kan. Ha.
0: Dia minta lagu lama lah.
1: Lagu lama katanya. Lagu Piramli dengan Saloma katanya.
0: Oh, benar.
1: Ha. Kacak suaranya berlagu. Oh.
0: Kalau nak ikut uji bakat pun boleh.
1: Boleh, betul. Ha, betul. Uji bakat Piramli kan ada. Pin kan? Saloma juga.
0: Ha. Jadi bolehlah ikut uji bakatnya. Ya, tadi betul. Kan Fas.
1: Betul.
0: Okey Fas, kita dah pun melangkah ke jam yang terakhir.
1: Tiga, betul. Okay, jam yang terakhir, jam yang ketiga kelak kita ada info kesihatan.
0: Betul.
1: Kita masih lagi, tajuknya adalah, kita tunggulah orang yang datang. Lepas tu kan,
0: Happily, katanya pun tajuk lah.
1: Oh, happily lah.
0: Happily, tapi kelak kita akan bersama dengan Puan Rahimah. Puan Rahimah Ramli, penolong pegawai kesihatan persekitaran.
1: Sektor promosi kesihatan Pejabat Kesihatan Bahagian Miri.
0: Betul. Apa happily ya, kelak ada sepenuhnya. Penuh-penuhnya lah.
1: Bukan
0: hitam.
1: Bukan happy. Happy.
0: Happy Lee L-Y. Okay.
1: Pukul 11 lah. Okay. Kita berehat sebentar. Okay. Kita berehat sebentar. Kembali lagi selepas ini. Hanya di Geng Pagi.
0: Mira FM.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan

0: 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan peradakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Tuan-tuan dan puan-puan, anda sedang mendengarkan Mirror FM ketika ini. Teruskan kesan anda bersama dengan kami. Terima kasih.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Geng Pagi masih lagi bertemankan Fasa dan juga LY. Hari Selasa 7 hari bulan 7 2026 hari ini. Hari Selasa kan LY?
1: Mungkin ada yang lahir pada hari Tok Fahaz.
0: Selamat hari lahir kami ucapkan kepada anda semua.
1: Rakan kita tu.
0: Selamat hari jadi.
1: Rakan kita tu apa mas di Met Malaysia.
0: Birthday-nya hari tu.
1: Betul, birthday-nya hari tu.
0: Rupanya
1: kita selamat nyanyi untuknya. Kami dah nyanyi untuknya pagi tadi.
0: Setelah seorang mesti kacak hujan hari kelak. Cukuplah cuaca cerah dekat luar ya.
1: Tapi sejuk pun okey kan. Marik panas benar kan Fas.
0: Kami tengah jemur baju kat rumah. Si gerin kelak.
1: Maafkan saya. Tapi yalah kita nak berpemegian esok nak.
0: Yalah ya kan.
1: Mun si gerin baju. Kelak kita si dapat nembak pergi KL.
0: Yalah ya kan. Biasalah KL kampung lusut.
1: Awaklah kampung lusut. Okey Fas, kita berada di jam yang ketiga.
0: Ya. Okey, macam biasa lepas tu kita ada info kesihatan lepas tu.
1: Tajuknya teh kita akan berbelit nak berpadahnya tu.
0: Tajuknya ialah happy li.
1: Happy.
0: Kita mesti happy li. Bukan maksudnya happily. Maksudnya nama penuhnya adalah Health Promotion. Health Promotion is Learning
1: Institution.
0: Institution. Betul eh? Institution. Al maklum lah saya tu sakit gusik. Kembang gusik saya tu. Nak nyebut pun si berapa jelas jadinya.
1: Alasanmu kan Puan Rahimah.
0: Okeylah. Nang sekalo juga lah. Okey.
1: Kalau tiga orang tak digabungkan, nang sekalo tu.
0: Ibu mana sekalo, nang huru-hara lah kuanti tu. Aduh.
1: Huru-hara. Sebelumnya huru-hara.
0: Kita nak berhibur dulu.
1: Dengan siapa Fas?
0: Lepas tu kita dengar lagu apapun. Tunggu abang pulang lah dulu.
1: Abang pulang pergi sini tak bang?
0: Abang pulang dari beli ikan dekat pasar.
1: Ikan apa bang?
0: Ikan tongkol.
1: Ikan lumek ada sih.
0: Ikan lumek saya dah. Belum musimnya.
1: Belum musim lah.
0: Ikan kucing banyak ikan lumek.
1: Benar
0: ikan lumek. Banyak pun nyaman ikan lumek masak sup. Digoreng pun sedap.
1: Sedap. Okeylah jangan kita cerita pasal makan Fas. Kita kan pencinta makanan.
0: Alulah akak-akak makcik-makcik di rumah ya bersiap masak pada masa tu. Keluarlah ikan tongkol dari petai.
1: Kita suka makan ikan tongkol kah?
0: Kami sih suka. Kami suka makan ikan yang lembut-lembut sikit. Ikan apa nama dia?
1: Ikan kembung.
0: Sikit lagi. Apa nama? Ikan yang lepe apa? Ikan duwe. Nyamannya. Digoreng lepas dia masak merah. Aduh. Masak sweet and sour. Aduh.
1: Kelana-lana tengok. Kita rumah dah tengok. Nelana
0: lio je. Akak-akak makcik. Ada kita rumah lah ya. Kami doa LY pergi rumah kita. Okey, lepas tu. Habis konti pukul 12.
1: Gimana Safia, Mok?
0: Gimana Safia?
1: Nak ada pukul asam. Ya kita tu. Betul tak tu? Okeylah tunggu abang pulang lah.
0: Okey, tunggu abang pulang lah belikan.
1: Okey, tunggu abang pulang balik kerja boleh jual. Belikan, beli sayur.
0: Beli sayur, okey. Tak lagunya Kelangit. Okey, terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi.
1: Mirai FM.

0: Miri FM, mesra bermaklumat. Ya, kembali lagi kita di geng pagi kan LY.
1: Ya, yang badan tadi asyik punya pacar tetangga katanya.
0: Tadi mana tu?
1: Jiran lah. Sebelah rumah je. Senang lah pasal.
0: Macam mana tu?
1: Tapi dekat depan kita tu bukan jiran kita. Tadi nama lagu yang tadi apa namanya? Jamilah.
0: Bukan, nama Tunggu Abang Pulang.
1: Jamilah. Tunggu Abang Pulang. Ya, kan? I see kita pun yang tadi. Kita pun teaser.
0: Tadi. Betul-betul Jamilah.
1: Jamilah. Tapi depan mata kita tu sekarang tu siapa?
0: Kita ada Rahimah.
1: Puan Rahimah.
0: Nyamannya enggak tak TV ya. Nyaman tu dimakan.
1: Aduh, ya aku madah tu teh.
0: Aduh, nyamannya apa dimakannya?
1: Malas ku. Sekarang tu kita berada di TV 2 yang dialih oleh DJ Fas tadi.
0: Kena makan apa tu? Aduh, nyamannya. Lapar perut dia lah.
1: Lepas tu lah.
0: Tapi pas siapa makan tu, almaklum lah belum bayi tegi nak scissor gosik tu.
1: Aduh. Apa nak jadi dengan Puan Rahimah dekat depan kita tu?
0: Benar. Okey. Kita bertukar dulu situnya untuk pagi tu. Tu situnya.
2: Info Kesihatan.
0: Baru cun.
1: Betul.
0: Okey, situnya dah berubah.
1: Sebenarnya ID kita bukan kali pertama jumpanya Tok Fas.
0: Mun diberi mic pun sekali berkonti dengan kita Tok, memang menjadi.
1: Bukan kali pertama. Bila kita berjumpa, tepat tu 11.20.
0: Tepat.
1: Jadi bila kita berjumpa, kita akan bersama-sama bergabung.
0: Meletup.
1: Okey, pada hari tu lain lagi tajuknya tu yang akan di share ataupun dikongsikan oleh Puan Rahimah tu.
0: Ya.
1: Puan Rahimah tu merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran sektor promosi kesihatan pejabat kesihatan bahagian Miri. Betul Puan Rahimah?
3: Betul.
1: Kita. Orang yang manis.
0: Okey, apa khabar kita Teh Puan?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Dah sarapan kita? Okey, sehat.
1: Kami dua tu menang sentiasa sehat. Si sehat pun sehat
0: juga.
3: Dengan baju pinknya.
1: Ikut sidak ya
0: tema, FIFA. Ikut FIFA. Ikut kasut sudah. Kasut tidak ada pink. Memang baju ada pink.
1: Biar menambahkan keceriaan pada diri kami dua. Kami dua.
0: Okey. Apa tajuk yang dikongsikan bagi tu, Teh?
3: Happily.
1: Dia pandai nyebut happily. Tapi kami sebenarnya mengimbau kembali happily tu. Pernah diadakan di salah sebuah pusat beli belah dulu kan? Happily tu kan?
3: Di sekolah.
0: Di sini.
3: Pusat beli belah dulu. Yang
1: paling besar ya. Mula di sekolah. Kami ada pergi Fas. Kami rasa masih ada gambarnya. Happy kita naga Fas.
0: Memanglah.
1: Happily kan. Untuk anak-anak sebenarnya. Budak-budak yang lebih kepada budak-budak lah sebenarnya.
0: Okey,
1: tajuknya.
0: Tajuknya ialah sempena Minggu Sihat Happily pada minggu pertama bulan Julai tu.
1: Hanya tu merupakan dalam erti kata lain tu kelab
0: doktor muda
1: kan? Jadinya dimbak ke sekolah lah tu ceritanya tu tadi Puan Rahimah. Jadi macam ni pengenalan untuk Happily tu Puan Rahimah.
0: Adakahnya happy sentiasa happy? Happily.
3: Okay. Kita ambil pengenalan sikit lah. Berkenaan dengan Happily. Happily ialah singkatan untuk Health Promotion in Learning Institution.
0: Institution. Dengar ya.
1: Kami betul tak nyebut nama?
3: Betul.
0: Mun saya nyebut nak tercabut saya pun benang scissor tok kelak
1: Ya kita bagian gigi
3: sebabnya gusinya tak lah. Okeylah kita terima lah alasan
1: kita maafkan tau.
0: Okey, tunggu hari esok saya buka buka jahitan tok.
1: Scissornya.
3: Program Happily tu ialah program promosi kesihatan di institusi pendidikan atau Health Promotion in Learning Institution iaitu Happily. Ia telah diperkenalkan pada tahun 2018 di mana semua program yang melibatkan institusi pendidikan telah diletakkan di bawah sektor yang sama. So program Happily dilaksanakan seawal peringkat prasekolah atau TBK sehingga institusi pengajian tinggi bertujuan mendedahkan generasi muda dengan pengetahuan dan kemahiran asas kesihatan, membentuk sikap serta amalan kesihatan yang baik. Okay, so itu adalah program-program di bawah Happily lah. Salah satunya adalah program Tunas Doktor Muda untuk kanak-kanak prasekolah dan tabika. Kemudian yang kita akan perkenalkan hari itu adalah program Doktor Muda KDM untuk murid tahun 4, 5 dan 6 bagi sekolah rendah dan semua murid sekolah menengah. Seterusnya program 1M Free untuk murid sekolah rendah. Lepasnya program ekspresi anak remaja Lestari Per untuk murid tingkatan 1 sekolah menengah dan
0: ambil lah ya. Okay.
3: Dan program siswa sihat proses untuk pelajar institusi pengajian tinggi macam sidak di maktab saja.
0: Atau DJLY kita.
3: Okey, okay, baik. Ini adalah sedikit pengenalan lah tu berkenaan dengan Happily.
0: Okey, jadi boleh saya jelaskan apa itu sebenarnya Kelab Doktor Muda tu?
3: Okey, so hari tu kita fokus dengan Kelab Doktor Muda lah. Okey. Okay. Pertama sekali, saya ingin menyatakan tujuan saya berbicara berkenaan topik ini adalah untuk mempromosikan Kelab Doktor Muda yang telah ditubuhkan dan diperkenalkan di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah demi melahirkan generasi yang sihat sejahtera. So, Kelab Doktor Muda ialah satu kelab dengan kerjasama Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan yang ditubuhkan di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Okay, Kelab Doktor Muda adalah satu program mempromosikan aspek kesihatan secara menyeluruh kepada murid sekolah rendah. Dan semua maklumat asas kesihatan tersebut akan disampaikan melalui modul yang terancang merangkumi kefahaman, kemahiran serta pengalaman murid. Dan matlamat untuk kelab ini adalah untuk melahirkan murid yang mengutamakan kesihatan dan berperanan sebagai ejen mempromosikan kesihatan yang baik kepada rakan sebaya, sekolah, ahli keluarga serta masyarakat. Dan murid yang dilatih berdasarkan modul Kelab Doktor Muda akan bertindak sebagai pembimbing rakan sebaya atau ejen perubahan pengetahuan, sikap dan amalan kesihatan.
0: Okey. Ya, yang lebih kepada kesihatan.
3: Dia macam sekolah. Kawan-kawan siapa namanya macam biak yang di sekolah tek nak ya dalam kelab ya. So dia tek menjadi ejen lah kepada kawan-kawannya tek.
0: Kesihatannya ya.
1: Betul. Jadi macam ni dengan objektif utama untuk Kelab Doktor Muda di sekolah rendah dan juga sekolah menengah Tok Puan Rimah.
3: Okey, so antara objektif Kelab Doktor Muda adalah macam tu lah. Yang pertama, yang melahirkan murid yang berwawasan serta modal insan yang diimpikan oleh negara. Yang kedua, membolehkan pelajar membantu diri sendiri, rakan dan anggota keluarga ke arah mengamalkan cara hidup sehat. Kemudian, membolehkan murid menjadi pembimbing dan contoh, role model lah, ke arah amalan cara hidup sehat. Membolehkan murid membantu anggota kesihatan dan pihak sekolah dalam menjalankan aktiviti kesihatan di sekolah. Seterusnya, memperkukuh pelibatan guru serta warga sekolah dalam usaha meningkatkan kesihatan murid. Kemudian, menggalakkan ibu bapa atau penjaga supaya memberi perhatian wajar kepada kesihatan murid. Dan mempertingkatkan usaha sama antara Kementerian Kesihatan Malaysia dengan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menggalakkan amalan kesihatan yang baik dalam kalangan murid.
1: Antaranya objektif
3: objektifnya lah
1: untuk Kelab Doktor Muda tu. Fas, kita nak berehat dulu Fas.
0: Okey, kita nak berehat dulu lah.
1: Kita dengan separuh nafas
0: kita.
1: Kita nak ngambil nafas
0: dulu. Kita nak tarik nafas dulu seketika. Separuh nafas je lah.
1: Hanya di Geng Pagi Mirip FM
0: Info Kesihatan. Lepas tu okay. Saya dapat tolong.

0: Info Kesihatan.
1: Ya, kembali lagi kita Info Kesihatan 11.32 minit pagi bersama dengan kita Puan Rahimah kan.
2: Nah, sekali nafasnya kok Puan Rahimah hanya bercakap.
1: Ay, lepas saya berjoging berpusing.
2: Lega teh. Leganya dah. Baru lega.
1: Lepas saya tawaf kat luar ya teh.
2: Berlari. Besar ke kecil? Ha? Besar ke kecil?
1: Si, lepas saya berpusing kat luar ya teh.
2: Sebab sejok dalam tok nak.
1: Nyalah ya teh. Nyalah saya peluhkan diri. Untuk membesarkan rongga-rongga napas hidung saya
2: paru-parunya
1: ni. Paru-paru
2: lah.
1: Saya.
2: Okey lah.
1: Okey, berkenaan dengan sipili.
2: Happily.
1: Ataupun kelab doktor muda tu teh. Soalan seterusnya, boleh si puan beritahu sedikit tentang aktiviti-aktiviti sebenarnya yang boleh dilakukan oleh kelab doktor muda di sekolah tu. Sikanlah di orang kata teh di
2: sini.
1: Sikat lah. Biasa kita dengarkan di
2: mall-mall. Shopping complex lah.
1: Di shopping complex, okay, di pameran-pameran dia kan. Tok di sekolah lah lagi.
2: Okay.
3: Macam boleh. Ni? So, antara aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan oleh kelab doktor muda di sekolah adalah seperti tak lah. Okay? Yang pertama, menyampaikan maklumat kesihatan kepada rakan sebaya. Yang kedua, membimbing ke arah cara hidup sehat. Yang ketiga, membantu mewujudkan persekitaran sekolah yang bersih, sihat dan selamat. Yang keempat, membantu anggota kesihatan dan pihak sekolah dalam aktiviti perkhidmatan kesihatan sekolah. Yang kelima, pemberitahuan kejadian penyakit atau masalah kesihatan. Yang keenam, merawat kecederaan ringan. Dan yang ketujuh, mencatat aktiviti yang dijalankan ke dalam buku laporan. So, ia adalah aktiviti-aktiviti kelab doktor muda lah.
2: Ya, antara aktivitinya.
1: Yang di sekolah.
2: Okey, Puan Rima, setakat tok kan, berapa buah sekolah yang telah pun menubuhkan kelab doktor muda tok di sekolah sidaknya lah?
3: Di Miri tok lah. So, setakat tok untuk sekolah rendah ada 55. Lepas ya untuk sekolah menengah ada 18 yang ada menubuhkan kelab doktor muda lah. Yang di bahagian Mirinya merangkumi PPD Miri, PPD Subis dan PPD Baram. So, Pejabat Kesihatan Bahagian Miri berharap tahun tok dan tahun-tahun yang akan datang lebih banyak sekolah yang menubuhkan kelab doktor muda demi kepentingan kesihatan sejagat.
1: Ya, masa kami kerja di sekolah pun ada juga tu dulu.
2: Happily tu. Ada 55
1: kelab doktor muda tu. Ada
3: penambahan lah.
1: Ada penambahan lah. Okey, jadi pesanan. Ni nombor berapa dah tu?
2: Ya,
1: kita ada pesanan nombor 5.
2: Betul lah, nombor 5.
1: Nombor 5 ada.
2: Kita ada nombor 4 kan, kita ada 55.
1: Saya kan dah habis nombor 5. Memang habis lagi tu. Masa nak ya, saya kan dah habis.
2: Kita mau tanya apa lagi? Iyalah, selain tok lah kita pergi ke nombor 4 tu tadi kan. Yang ada 55 buah sekolah rendah. Ada 18 sekolah menengah kan. Setakat tok yang menubuhkan kelab doktor muda.
1: Nah, di bahagian Miri. Masuk PPD Miri, PPD Subis, Baram.
3: Semualah.
2: Jadi setidaknya tok adakah setidaknya tok aktif? Memang aktif lah.
3: Memang aktif. Sebab sidaknya akan hantar laporan aktiviti dengan kita lah. Setiap kali lepas sidaknya pula memang sidak akan hantar laporan dengan kita lah.
2: Jadi kita orang memantau lah.
3: Ya, betul.
1: Masa saya di sekolah pun saya pernah. Cikgu yang buat ni, dia panggil satu kelas. Bukan satu kelas, panggil satu. Dari tahun 1 sampai tahun 6. Jom kita ke Dewan. Kita ada program Kelab Doktor Muda.
3: Pakai baju.
2: Betul.
3: Siapa yang join Kelab Doktor Muda ni akan dapat jaket kedai
1: doktor
3: ya.
2: Maksudnya tadi kalau nya macam kelab-kelab lain kah?
3: Nya macam kelab-kelab lain dan nya adalah satu kelab lah yang ditubuhkan. Tapi nya si semua sekolah yang join. So that's why kita menggalakkan agar banyak gig sekolah yang join lah.
2: Puan Rima, tok soalan kami lah. Kalau lah dalam satu sekolah tadi kan Fas, semua muridnya mau join untuk doktor muda tu. Adakah nya memang akan diterima ataupunnya limit pada beberapa orang ataupun
3: macam
2: beberapa
3: kita
2: kelas?
3: Sekolah dulu pun selalunya kita mau masuk tu tapi si dapat nak sebabnya dalam satu-satu kelab ianya limit bah beberapa orang
1: kan. Pun semua nak jadi doktor, siapa jadi pesakitnya,
3: siapa jadi pengakam, siapa mau jadi BSM.
2: Kita tak ada kadet selain daripada kadet polis, ada JPJ juga.
3: Kadet tak yang mahu ada JPJ kah?
2: Ada.
3: Zaman dulu duduk sedar BSM, pengakam.
2: Ya lah, kadet tak dah maju
3: dalam gym ramah.
2: Kami PBSM ajak dulu. Mau masuk lain masa was-was tak nak. Tapi dulu saya ada doktor kan. Saya okay. dah. Jadi iyalah tak kita pas mana tak nak. Okay. Betul lah. Mungkinnya ada memangnya ada limit lah untuk masuk semua lah. Ya, siapa mau jadi ya tadi nak polis siapa nak jadi ya.
1: Siapa nak jadi kan semua mau jadi doktor. Macam saya, saya minat jadi atlet. Sila contohnya
2: jadi minat. Bila kita sudah tak nak sudah masuk dalam kelab tu tadi kan, kelab doktor muda tu tadi nak, adakahnya sama macam kelab-kelab lain lah kita disuruh beli ataupun disuruh join. Beli apa tak ataupun diberi secara percuma ataupun macam ni baju sidaknya
3: bajunya biasanya baju ya memang kami orang akan supply lah tapi nasi banyak lah dan kalau macam sidak cikgu-cikgu siya mau polah lagi untuk sidak lain ya boleh, boleh. Tapi kita memang akan supply tapi si banyak dalam 2-3 ringgit macam ni lah. Baju ni memang kita akan bagi.
1: Membuat baju ya, Naya kan beli kain putih rimpun kan, jahit rimpun.
2: Tapi senang aja lah, kan? Senang aja fas.
1: Sebelum membuat tu.
3: Besar kong aja.
2: Tapi iyalah sebenarnya kita nak menggalakkan anak-anak kita tu nak yang berminat nak jadi doktor tu tadi lah kan. Jadi dari kecil lah kan kita nak membangkitkan semangat sidak nak jadi doktor lah, keinginan sidak nak jadi doktor lah fas. Jadi maka sidaknya ikutlah kelab doktor muda.
1: Jadi mungkin puan apakah pesanan Tahir ataupun berkenaan pendengar berkenaan dengan kelab doktor muda sebelum kita menamatkan perbualan kita tu.
3: Dan pesanan Tahir fas.
1: Penutup lah.
2: Kami pun suka pakai terakhir. Lain bunyinya.
1: Kami ikut skrip dalam tu.
2: Kita boleh ubah.
1: Lain kali kita type lah skripnya ya jangan Tahir.
2: Tahu lah. Ni mana?
3: Ni sedapun.
1: Fas tu.
3: Kantinnya aja.
1: Ada mata kami nangga tadi.
3: Ada. Sama tangga kita.
1: Penamatnya. Okay. Sudah. Ada dua lawan satu. Kalah lapang.
3: Seperti mana macam yang kami pada tadi lah. So kita mengharapkan agar lebih banyak sekolah rendah dan menengah untuk menubuhkan kelab lotong muda. Agar dapat melahirkan generasi yang mengamalkan gaya hidup sehat bermula dari kanak-kanak sehingga peringkat dewasa. So sekaligus melahirkan generasi yang berpengetahuan dan mengamalkan amalan-amalan pencegahan penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit.
1: Lain cikgu, terima kasih cikgu.
2: Tapi yang bagus sebenarnya kan sebab sebenarnya boleh mengetahui apa-apa penyakit kan Fas. Macam dari biak kita beri pemahamannya tentang penyakit sikit-sikit penyakit kan.
1: Contohnya penyakit batuk.
2: Sakit lah.
1: Sesama
3: betul. Yang biasanya di sekolah asma. Macam penyakit kaki tangan dan mulut. Atau macam keracunan makanan. Dengi kan.
2: Betul. Betul lah Fas. Kita memberi pendidikan awal untuk setidaknya berkenaan dengan penyakit. Jadi semuanya dah tadi Fas dah pada tadi. Saya kan dah habis.
1: Cukup dah masa rupanya.
2: Betul lah. Yang tak akhir lah Puan Rahimah. Mungkin Kelab Doktor Muda tu ada Facebooknya pun kah, medsosnya pun kah, kalau dari Pejabat Kesihatan Bahagian Miri tu macam ni.
3: Kalau daripada kami orang ada Facebook Sektor Promosi Kesihatan lah. So boleh tengok lah apa-apa program yang ada di Polah di Sia lah.
2: Jadi boleh rujuk
3: Sia. Kalau untuk sekolah ya kami si sure sama ada sidaknya ada si. Tapi kena etok kan banyak sekolahnya ada Facebooknya pun. So apa-apa aktiviti memang sidak akan add on dalam sidak pun ialah
1: aktiviti program sidak sekolah.
3: Aktiviti programnya selain daripada Kelab Lutut Muda memang ada sidaknya. Add-on aktiviti-aktiviti di sekolah lah kan.
2: Alhamdulillah. Jadi semua kelab doktor muda di sekolah yang ada 55 tu tadi kan semuanya aktif.
3: Semua aktif.
1: Semoga kita pun terlibat juga LY kan.
2: Kita bagian gigi kan. Jangan lupa laporan gigi kita dah hantar. Sebenarnya macam ikon gigi juga lah. Kami doakan ikon gigi. So hanya ada laporan setiap bulan kan. Ada aktiviti-aktiviti yang dipolah lah.
3: Macam biasa sidaknya lah setiap kali tidak perlu aktiviti, so tidak perlu hantar laporan lah dengan kita
1: kan? Sama lah sama kita datang laporan kita
2: udah
1: kena tagih lah
2: kena tagih Puan Rahimah lah.
1: Terima kasih sekali lagi Puan Rahimah binti Ramli, Pendoro Pegawai Kesihatan Persekitaran.
3: Sama-sama, jangan jerak
2: kita nak akan sentiasa berjumpa.
1: Memang kami dua sudah plan dah tek. Jangan rakam kata kita mbaknya lah. Biar kita buka sama-sama gitu.
2: We are back. Yeah. Okeylah. Okey, setakat itulah untuk topik kita, perkongsian kita pada hari itu menerusi info kesihatan bertemankan dengan Puan Rahimah tadi. Betul. Jadi Fah, selepas tu Fah sikit sabar-sabar nak kongsikan info katanya. Info
1: solat lah. Info solat.
2: Betul lah. Info solat.
1: Kita nak isap dulu seketika.
2: Tapi sebelum ni kita akan bergambar je lah.
3: Tapi sebelum ni benar.
2: Kita berhibur dah lah.
1: Jom. Okey. Apa lagi lepas ini?
2: Okey. Info kesihatan.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya, Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 7 Julai 2026 Masihi bersamaan dengan 21 Muharram 1448 Hijrah. Bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi, masuknya solat Fardu Zuhur tengah hari ini iaitu pada pukul 12.32 minit tengah hari, solat Fardu Asar 3.57 minit petang, solat Fardu Maghrib 6.41 minit petang, solat Fardu Isyak 7.56 minit malam dan solat subuh keesokan paginya iaitu pada pukul 5.06 minit pagi 8 Julai 2026 bersamaan dengan 22 Muharram 1448 Hijrah. Selamat menunaikan solat fardu kepada Muslimin dan juga Muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: semuanya hanya di Midi FM. Ya, Fasa dan LY kembali lagi menemani anda di Geng Pagi di Media FM 11.53 minit pagi ketika ini. Selamat memandu kepada anda yang tengah memandu, nak cari makan, lapar kan?
1: Betul.
0: Ada yang dah pergi on the way, ada dalam perjalanan ambil anak pulang sekolah.
1: Betul. Kan? Ya, aktiviti rutin harian lah Fasa untuk ibu-ibu kita yang ambil anak kan?
0: Betul. Masakan pun rasanya dah siap di rumah. Dah goreng ikan teh, ikan masin dengan sayur. Saya ulam teh timun
1: yang untuk anak-anak kah?
0: Tuada
1: je makan. Pas pun mau makan kan.
0: Ada benda di JLY.
1: Oh, belum eh. Bukan kalau untuk anak-anak biasanya kita ialah tadi macam fast lah kan. Goreng ayam. Fast kita ada dapat pemanggil fast.
0: Jom. Hello. Siapa di sana?
2: Ya.
0: Pak Tam.
1: Pak Tam. Assalamualaikum Pak Tam.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Tam dah makan ke tak Pak Tam?
2: Baru nak bayang makan tak.
1: Barulah.
0: Oi Pak Tam, apa lauk kita makan tengah hari teh Pak Tam?
2: Itu apa tu, ketam dan udang galas.
0: Aduh.
1: Ketam dan udang galas
0: Jom
1: katanya.
0: LY, pukul 12 kita dua balik, 1 jam ada sampai ke Nia.
1: Ada sip bagi kita dua. Sampai saya kelap
0: kulit dia. Kulit
2: dia. Ada kesempatan kawan anda dari Kuala Tuai, dia yang buat beri ketam tempat kami orang.
1: Alhamdulillah rezeki ya. Alhamdulillah Pak Tam rezeki.
0: Ketam laut ke
2: ketam bakau.
0: Oh, ketam bakau.
1: Sedap eh Fas? Sedap.
2: Itu kulit, yang utama saya suka.
0: Tapi kulitnya keras lah.
1: Keras. Boleh cara makan.
2: Masa bulan kecil tu isi dia penuh.
1: Isinya penuh.
0: Masa bulan kecil, betul, 20.
1: Ada telur kan Pak Tam?
2: Ada.
1: Ada lain kali lah. Lain kali kami dua. Jemput kami dua.
2: Semasa hari Ahad, saya ada pergi kampung Kawang tempat Atin Jojo tu.
1: Kampung Kawang
0: Hari. Ya kah? Sedap pun, hari kami pun balik berkenu hujung minggu.
1: Ada banyak kampung-kampung yang nyambut makan tahun kan Pak Tamo.
0: Benar.
2: Kami balik dari Keruduk Jaya.
0: Keruduk Jaya, betul-betul ada makan tahun.
1: Ada tiga kan, semasa salah kan?
2: Saya jumpa YB Lokanisman tu.
1: Alhamdulillah.
2: Di kampung Kawang ada penyanyi Ketija Ibrahim sama yang seorang tu.
1: Mama Nushila Amin.
2: Saya sudah jumpa sama dia orang.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa Pak?
2: Kamu bertugas kan?
1: Saya ada. Ya, sebelum selepas sidaknya mula show ke belum? Okey.
0: Kami just datang malam makan malam. Amal. Makan amal je dekat
1: dekat salah sebuah hotel lah. Okeylah Pak Tam. Kita nak sampaikan salam untuk siapa Pak Tam?
2: Saya salam tunjukkan kepada anak-anak saya di Kampung Seporo Bekenu. Apa-apa dia.
0: Kabar baik.
2: Lagi sekolah di Kuching kah? Yang Manila.
1: Okey.
2: Minta lagu kumpulan Yukis. Sembarang lah.
0: Okey. Kalau ada nanti.
1: Terima kasih Pak Tam.
2: Sama-sama.
0: Ya, itu dia Pak Tam kita dari Suai. Waktu saya menghubungi kita.
1: Nyaman makannya.
0: Nyaman ketam
1: itu.
0: Dengan udang galah.
1: Kawannya rezeki. Kawannya berkongsi rezeki. Fas nampaknya pun pertemuan kita tu selalu tambah ada cemburu.
0: Selalu masa mencemburu kita kan. Rasa macam lala kita lu habis dah kan. Itulah lagu terakhir permintaan daripada rakan-rakan kita yang telah pun minta tu Embiak Sike tu. Katanya kami dari Serke meminta lagu dianya. Buat apa teh?
1: Buat aku tersenyum.
0: Buat aku tersenyum Sheila on 7. Untuk semua semua perjuangan keluarga tetap kuat dan semangat katanya.
1: Jadi kita dapat bibo?
0: Toklah lagu terakhir untuknya. Pukul 12:30 hari kita akan ikuti berita YFM.
1: Ya, kita akan bersama minggu depan lagi.
0: Bila minggu depan? Selasa depan.
1: Selasa depan.
0: Okey, okey, okay. Selasa depan. Okey.
1: Dan
0: juga
1: dari
0: esok bertemankan
1: Elio
0: dan juga Syaz menemani anda.
1: Untuk Y
0: pagi. YFM
1: Bintulu.
0: Bintulu untuk tengah hari itu.
1: Okey, dan untuk minggu depan kita akan berjumpa lagi di Geng Pagi. Okey. Yeah.
0: Okey, bye bye. Jumpa lagi semuanya. Selamat hari Selasa.
1: Okey, selamat menjamu selera lah.
0: Selamat makan semuanya.
1: Membuatkan

Selamat tengah hari peningat bulan dengan aku Min Meliza Rayon bak berita Sarito 7/7/2026. Air Borneo bisi mansut ke penerang ti madah ke sida udah muka pengawal endorang tau beli tiket bilon ke Kuala Lumpur. Tungayan ke pemujur Air Borneo bak pengawal ti negap kagi penerbai bilon antara Sarawak ngau Semenanjung Malaysia. Penerang Ari Air Borneo madah ke penerbai bilon ke barunya dekat diatur dua kali sehari antara padang bilon antara bangsa Kuching ngau terminal satu padang bilon antara bangsa Kuala Lumpur KLIA. Tambang Sarawak Kusayang Megak sama bisik ditumbuh ke ianya RM375 ke pejalai sepenuju ungkup kelas ekonomi ngau RM736 ke pejalai sepenuju aja ungkup business class. Yang kaum cukai padang bilon ngau bayar tambang minyak. Tiketnya udah tau dibeli hari Sarito dengan website tau ke aplikasi mobile Air Borneo ke penerbai bilon tidiatu berengkah hari 20 hari bulan 7 tu ilah. Gerempung Orkid Sarawak tau ke Saroso endang berbendar dekat nempak mayu hagi orang ke berpenemu serta landiak bak pengawak ngintu utai tumbuh ngau utai hidup dengan program ti ngempung ke perkara pelajar Applied Research ngau sukong ari mensia mayu. Patron Saroso Dayang Norjihan Dato' Patinggi Abang Johari madah ke pengawak tinggi mansang ke penau bak bala nebia patut benda diteruska laban sidak tu oleh nyawup ngangkat ke nama Sarawak bak peringkat antara bangsa nanti semua diberi peluang diiring serta diberi tanggung pengawak. Perkara kealai bala nebia ari maktab rendah sain marah kesama ngau masuk gempuru Orkid serata dunia di Dresden, Jerman. Pada lama tu keudah, nyak ngayan ke bala nebia ari Sarawak megak oleh bersemekih bak renggat dunia, pengudah sidak tu mantai ke Asia Pansiak sidak bak mua bala saintis ngau raban orang ke landia pasar Orkid antara bangsa. Ya mansut ke Jakarta bak pengrami graduation Saroso ketiga ke diatur bak Universiti Malaysia Sarawak, Kota Semarahan. Berebak ngonyak, Saroso bisi udah ngelangka program mentoring untuk bala ketuai ngak orang dagang induk kelebih agi dikena orang ari raban B40 nambah ke penatai pemisik ngena Orkid. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Sri Nancy Shukri madah ke programnya dipejalai ke hari baru program pengerandang bala ketua Induk tau ke perantis upis pemansang orang Induk. Sekedar orang ke ngau masuk program perantis megak udah mujur ngeluar serta ngelaku ke Asia barang sidak serta boleh penatai pemisik antara RM800 ngagai RM1,000 sebulan lalu sekedarnya mujur tulih ke penatai pemisik nyentuk ke RM8,000 sebulan. Ia madah ke perantis tu ianya sebengkah hari jalai ke dikena negap kagi ungkup pengawak ngau pengelandia orang Induk nyadi ketuai. Pengrami Barang Pemakai Ngau Budaya Semarahan SFCF 2026 dekat nyadi ke penyungkat pemansang sosioekonomi orang mayuah bak kandang menuanya. Menteri Pelancongan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengraminya ke diatu hari 26 hari bulan 6 nyentuh ke 6 hari bulan 7 udah merik peluang untuk orang dagang, orang kebejual barang pemakai pemekuh seni kreatif serta orang dagang miet ngau jalan pemesai ngelaku ke Asia barang sida. Arinya, sida tu mega uli yang rembai kagik kawa pengawak dagang sida. SFCF mega udah nyawup ngukuh ke sektor dagang temuai ngenak pengawak timandang ke mayo macam budaya ari pupu raban bangsa ke diau di Sarawak

0: Limpah aritik ngangkat ke Kota Semarahan yang dipalan ke mana ditapat ke bala temuai ngeorang tika meranak ke pokok. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke Jakutuk buat pengerami endo nutup SFCF 2026 di Kota Semarahan. Sarawak sedia berebut minta diriknya dipalan endo ngatus sebengkah hagi pekiat ke diato gerempung bowling antarabangsa dalam tahun 2029 nyen elak. Sapit Menteri Nembia lumba ngomain serta pemansang orang dagang Datuk Gerald Rentap Jabu madah ke pekara tu dipejalai ke ngenak sokong penuh ari perintah menua. Pemujur Sarawak ngatu pekiat bowling Nembia dunia IBF 2026 nyak ngayan ke Sarawak oleh serta bersedia nyadi palan nur ngatu mayu hagi pekiat main bowling renggat antarabangsa ke Jemaah Ila. Yang mansut ke Jakutuk buat pengerami nutup pekiat bowling Nembiak Dunia IBF 2026 di Kuching. Pekiat 10 harinya ukai megak ulih nyawup ngerapit ke kau penyerakup antara pemain bowling renggat dunia. Tenaga kami nabur ke berita, nyadi berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain, ari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Jadi kita dia tu dekat terus bergulai ngau YFM Bintulu, bak ngelah tengah hari.
1: Bintulu, 97.5 MHz.

Ya, bertemu baru kita yang peningat Bak Awak Ngelah Tengah Risar itu 7 bulan 7 lah, tahun 2026. Kita boleh baru ngaku pengelola program Syara Ludan hari YFM Iban Bintulu. Bak pengelamat 3 jam berengkari pukul 12 tu nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari tu lagi peningat. Jadi lalu ke peningat kita ke baru bergulengok kita nak iranya Bak Dini Nur kita ke benua mendiang ke kita dengan RTM Klik tau ke benua mendiang ke kita di live Facebook RTM Bintulu dan mega live TikTok Bintulu FM ke dekat dibuka aku berengkah nak lama lagi aku dekat live buat TikTok mega. Jadi tusuk program kita ceritok peningah nada berubah kalai pukul 12.30 tu lagi dia aku berengkah macam pesan berat. Ya, kebisik dikenatai ke kita dengan WhatsApp atau ke dengan email. Pukul 12.45 kita pukul lengah pengulah program Rut Ampuh buat program nemu kita. Danya pukul 1 kita bergulai ngau pengulah program Flora Debat ngau temuai ke minggu tu siapa nak temuai kini. Lalu pukul 1.30 dia kita bisik temuai ke alai dekat berkongsi ke berita pemaduk baru berkawal ngau Sarawak Agrofest atau ke Sebawah Agrofest 2026 yangnya dua pemesai hari UPS atau ke Jabatan Pertanian Sarawak. Lalu pukul 2 dia kita boleh buat program kini kita secara tu lalu ke setengah jam ke penudih kita boleh buat slot interaktif kalau aku berengkah maca pesan rindu hati kita serta natai ke lagu peminta kita. Hanya tadi tusun program kita seritok peningah 7 hari bulan 7 tahun 2026. Okey, kena kita mungkal lawak ngelah tengah hari kita hari YFM Bintulu Andrew Bonnie James buah hati dirampas orang.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

Ya, peningah hanya tadi lagu Arilisa Sampai Penghujung Nyawa. Hujung kejam kita ada tutup pukul 12.25 minit tengah hari. Okey, tu berkongsi ke sebengkah info tu peningah berkawal dengan Pesta Sebawah 2026. Berpalan bak parking lot BDA Sebawah. Jadi, ku ngelansak sekedar hari tu pengawak bakal Majlis Perasmian Pesta Sebawah 2026 atau ke pengawak berjadi ke Pesta Sebawah tu dekat diatur, udah diatur tu kemarin kena 6 hari bulan 7 bak parking lot BDA Sebawah tu kemarin tu peningat. Jadi 10 hari bulan 7 program gaya hidup sehat senam aerobik bak Sebawah depan kedai Awan jam pukul 7 pagi. Lagi kita kerinduk ke motosikal, bisik mega Sebawah Bike Show 11 hari bulan 7 bukan Sebawah sebelah tandas awam tu tadi peningat jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Bak hari kesebakan mega bisik Battle of the Band bak palan ngengkah ke kereta BDA Sebawah, lot BDA Sebawah jam pukul 7 lemai. Biar muka kami hari Bintulu FM bisik muka kunti tau ke kita boleh datai dia ba depan kedai Awan 11 ngau 12 hari bulan 7 tu jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Kalau kita boleh bertemu mua bergulai ngau bala DJ hari Bintulu FM. Lalu 11 ngagai 12 hari bulan mega Sebawah Power Boat Race ba Sungai Kemena jam pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Ya tadi sekedar ariatur pengawak nyerumak pengerami Pesta Sebawah 2026. Dan terus berperindah udah tu lagi ku berengkah maca pesan berat ke bisik diterima kami. Lagu hari Harry Francis Tegal Jaku Urang.

Ianya tadi lagu kena getai habuk perintah. Jadi aku terus maca pesan berat ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke terbatu pesan pemati datai dari Johnny Telison anak lintung. Madah ke Indaya mang anak Bandung. Mang anak Bandung tau ke Indaya entunan. Tau ke Nuli udah nadai kena 6 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi niang tu dekat di Sengai Bala Mayu kena malam tu 7 hari bulan 7 bak rumah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau lalu dekat dikubur pagi hari 3 8 hari bulan 7 tahun 2026 bak Nirvana Memorial Park Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan kenglalan yang bak rumah Anas, rumah Jonathan, rumah Jack bak Sungai Arif, kaban belayan bak rumah Mambang Setapang Arif, rumah Langi, rumah Galan, rumah Ensingan, rumah Semuli bak Sungai Tau, kaban belayan bak Sungai Pelugau, Andau Iteng, bala bak Sungai Anus, bala Cikgu Cukan Semadik bak Setuan, Pengulu Mary anak Lubun ngau bala bak Kakus, kaban belayan bak rumah Dora di Nangat Kalit Tatau, kaban belayan di Ambun bak Sungai Bawan Belengian, ngau kaban belayan di Sibu Jaya serta semua kaban belayan kenglalan yang mang anak Bandung. Jadi penerang kesiliak kita tau bertelefon bak lumur 017-807-4002. Jadi tadi pesan pemati madah ke mang anak Bandung. Mang anak Bandung tau ke Indah Entunan tau ke Nuli. Udah nadai kena 6 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu niang dekat di Sungai Bala Mayuh kena malam tu 7 hari bulan 7 bak rumah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau lalu dikubur kena pagi hari 3 8 hari bulan 7 bak Nirvana Memorial Park Sibu. Jadi nangkan kenyap pesan kedua datai hari Melia anak Wat tau ke Pitut, pesan ngetas ulit satu anak Beliang tau ke Indai Alut, pesan ngetas ulit satu anak Beliang tau ke Indai Ilut Indai Alut kena 11 hari bulan 7 ianya hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan bak rumah Kennedy Langkang Ulu Seriaman. Aku nanduk baru ha pesan ngetas ulit satu anak Beliang tau ke Indai Alut kena 11 hari bulan 7 pukul 10 pagi bak rumah Kennedy Langkang Ulu Seriaman. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan kediau tau ke kaban belayan ianya Joni anak Beliang, Among anak Beliang di Salim Sibu, Dimbu anak Beliang di Bintulu, kaban belayan di Pengansah, Bukit Tungkuk, Sungai Kiruah, Batu Niah, Basi, Tekaluang, Leo, Pedalai, kaban belayan di Tanjung, Iju, Langkang Ilik, Tawai Empat Buah Tawai, Pak, Sengkabang, Jelukung, Sri Aman, Miri, Ngau Bintulu, Ngau semua kaban belayan, kenglala niang satu anak Beliang, tau ke Indai Alut. Jadi, penerang kesilip megak kita tau bertanya bak anak ya, ianya Melia anak Wat, tau ke Pitut bak lumur 019-521-7923. Ya, tadi pesan getah sulit satu anak Beliang, tau ke Indai Alut, kena 11 hari bulan 7 hari 6 pukul 10 pagi bak rumah Kennedy Langkang Ulu Sri Aman. Jadi pesan ke Siti tu pesan getas ulit Julian anak Langkup dekat diatur kena 11 hari bulan 7 tahun 2026 yang hari 6 jam pukul 5 pagi bak lumur 8 sublot 3608 lorong 3F Vision Hill Phase 1 Jalai Sultan Tengah Matang, Kuching. Lalu ke penudi tu pesan getas ulit. Ngau ngambil terbalu. Datai hari raya anak cegak. Madah ke pengawak getas ulit. Yang laki ya, yang nyak sat anak ngelambai. Ngenak cara semiang serta pengawak ambil terbalu. Dekat diatur kena 18 hari bulan 7 tahun 2026. Yang nyak hari 6 jam pukul 7 lemai. Bak Kampung Palas, Batu Danau Limbang. Yang dipesan tu dituju ngagai semua kaban belayan bak batang air lubai
batang air limbang, batang air mendamit, batang air pandaruan, kabang belayan di Pasai Bun Sibu, Pasai Siung Sibu, Bawang Asan Sibu, kabang belayan, bak sungai Pui Kenawit, rumah jemat Durin, Skuau Sibu, kabang belayan bak Binyok, Tubau, Bintulu, Miri, Kuching, Temburung Brunei ngau bak sebarang alen duar diau. Jadi penerang kesilik kita tak bertelefon ngagai Encik Paulus Anak Lambai, bak Lumur Kusung 12-891-3532. Nya tadi pesan ngetas ulit ngau ngambil tebalu niang sat Anak Ngelambai kedekat diatur kena 18/7 tahun 2026 jam pukul 7 lemai bak Kampung Palas Batu Danau Limbang. Nya tadi peningat pesan ke bisik diterima kami. Udah tu lagi kita bergulai ngau pengulah program Rod Rampung bak program nemu kita tang lagi kita terus berperindang ngau lagu tu.

Ya, jadi ya, pendengar, selamat tengah hari. Selamat bergulai dengan kami bahawa ngela tengah hari. Lebih lagi bergulai dengan aku bahawa program nemu kita-kita ke sehari itu. Jadi, ngarap ke berita kita pendengar bila mana maga ngarap ke gerai selalu. Lalu ke sekali itu bahawa ngela bawa program nemu kita-kita. Bisik duitik berita ke dekat di kunci kaku ngau kita tu pendengar. Jadi ngambil ke semua kita yang nemu ni ya. Nyak mai sebut nemu kita udah tu harap kita nemu mai peninggal. Ya jadi ke terubah tu berita ke dekat dikunci ya nyak bakaul ngau perengkak ke diguna kita ini. Jadi tu ndak nyelai tu peninggal tang mah ngambil ke kita sama nemu. Laban nyangka jemaah ilah utai tu pan diguna kita di tu ya. Laban ba siti menua dia ada perengkau tu udah berengkah dikenal. Jadi kemayar itu peningah mayuah kita enti berbayar berbayar ngena kad bank ya, tau ke kad debit lebih lagi bawa palan beli barang atau ke kedai-kedai sebelah negeri ya. Jadi tanda semua kedai-kedai ke bisik ngemuan atau ke berbayar ngena kad ya. Jadi peningah tau ke berbayar ngena cara scan ke dikombai scan QR code laban dia tu kita yang jadi perangsang kurang berbaik ke duit tau ke berbaik ke cash ne. Jadi baik ubah pemansang lebih lagi bahawa perkara teknologi dia ada kita yang tadi hari kita ke berbaik ke duit ringgit tau ke tunai tau ke cash tu peningah udahnya baik ubah pemansang teknologi kita ini berkena ke kad atau ke berbayar ngena cara online hari telepon bincang kita atau ke scan QR code maka ngena hari telepon ne. Jadi udah tu ilak peningah nyangka kita nyau ndak atau kena ada lagi berkena ke kad atau ke berkena ke scan hari scan QR code atau ke berbayar secara online hari telepon bincang kita ya. Nyangka ni nemu kebah lah pihak laban Bak Siti bawa menua Britain ya, di Britain dia ada sebuah company di Britain udah ngaka chip micro ti ditanam atau ke disimpan bak lengan ya, bak kuan kita ya. Jadi Wallet More nama company itu peningga. Teknologi tidak gagak sida tu nak berguna ke kita berbaik ke kad bank lagi atau ke berbaik ke duit. Nak berguna ke kita berbayar nyuak ke kad bank sekali kena cara wave atau ke nyebut nombor pin kita. Jadi ngena chip micro tidak tanam ba lengan ya, tadi kita semina scan lengan kita. Lengan kita ke bisik ditanam atau ke disimpan chip micro atau ke microchipnya. Semak ke kita, lengan kita tadi berperengkau kena maca chip tadi ya. Berarti kita ke ngecup tunjuk jari induk kita yang peningal berkenyak ya. Jadi lengan kita ke semak bekuan kita yang tadi ke ditanam ke microchip yang tadi nyak ke disuak kita kayu suak kan yang break kita semak kayu perengkau ke dikena maca chip ni tadi dan udahnya udah mah kita boleh berbayar asal meh bank kita bisi duit laban dalam microchipnya peninga semua penerang bank kita bisi dalam chipnya magang ya chip ke kad bank kita nya peninga nanti kita berarti ke bisi siti chip ke curak kuning emasnya ke mesai SIM card telepon kita. Mesainya meh chip atau ke microchip ke ditanam atau ke disimpan dalam lengan kita ini peningan. Nyalai penerang hari Wojtek Paprota yang ketua eksekutif company Wallet More tu madah kan chipnya ke semina berat ya 1 gram aja atau ke 1 gram aja lalu dibalut ngau biopolymer nama nak tak kena peningat tang tentu ya kena ngambil keselamat dikena nadai merimpas kena mana ngakai sistem tubuh atau ke pengerai kita ya laban nang udah cukup diuji dulu chipnya sebedau ke dijual nyala ya nak ke dia tu 500 titik chip atau ke microchip tu udah dibeli bala di menua Britain.
nyalai udah nemu kita naik peningah. Nyalai dia tu nyangka kaki tu ialah teka ke dekat datai tu ialah nyangka kita nyau berkenak ke caranya ialah chip microchip tadi ditanam apa lengan kita itu ke semak anggota pak jari kini ya ni kita nemu mudah amat mudahnya peningah nak kita berbaik ke namanya kerpai kita yakin ni ya nak perlu nak ibuah kita berbaik ke kad bank kita seminat kita berbaik ke telepon bincang laban dalam microchipnya semua penerang bank kita bisa dia magang amat main dalam bank kita bisa duit nyajak ya atur toka syarat kena tahu nadai dalam bank kita mesti bisa duit tanya matahari peningga kadang-kadang kok kita yang tadi kok selamat tang lebuh ura kejai itu iya kayaknya ngiranya ni nemu tadi entai pok ya kita kalau kita itu getaban ke ni nemu ketegal kok nguliah ke chip belengan kita kita nak nemu nyajak mah mati hati aja mah kita peningga nak ngiranya ngena chip ke ngena kad biang ke mai duit mata duit cash ke kita empu menyaka pengelikuan kita empu amat mesti kita ke awas ya udah nemu kita neh peninga hanya berita ke terubah dikunci kaku bak program nemu kita kita nyalai kedua tu kita pulai ngakai ulah ulah kita mensia ya nama sebut kulah tu bisik kena bisik bisik kena bisik kenyalai mayuh kenyalai ngasuh kita lihat hati kan ya jadi ba siti menua kedi kumai Tulung Agung ba Jawa Timur Indonesia bisik sikut lelaki tu ia ngemuan pengerindu kenyalai nyalai laban pengindu itu peninga ianya ia rindu nyimpan barang kerban perengka orang kudah nadai nyalai lelaki tu ke bernama Sutarji. Umur ia 62 tahun tu. Jadi ko ya, ia ngerja pengawaknya laban nitiah ke pengingin peminta orang kudah mati, orang kudah parainya. Laban orang kudah ruh semangat orang kudah parainya bisa bertemu ya, ngasuh ia nyimpan barang, sekedari barang sidak kudah parainya ya. Jadi, mayuah kerban perengka barang orang kudah parai lebih lagi ia ke sekedar bak nduar ke diau nya bak tumpuk peniau genturung peniau ke nduar Sutarji itu diau nya ke di kumai desa Aryo Jeding kecamatan Rejo Tangan Kabupaten Tulung Agung pura ya nama tu peninga ia dah ngumpul barang orang ke parai bermenuanya tadi mayuah udah ngumpul ya ne disimpan dia. Jadi terubah-rubah ko ya. Perengka ke di barang ke di terubah-rubah amat ditaruh disimpan dia. Ianya tali kafan bangkai. Itu sidak ke bangsa Melayu ke kita sama nemu. Sidaknya di balut ngena kain kafan bacura namanya burak entri tali kena ngikat. Jadi mereka ditaruh disimpan nya ko ya. Perengka orang parai ke terubah-rubah amat ditaruh disimpan ya. Undangkan kenya ia nyimpan tupi keledar orang ke parai mati orang ke parai babadi baca lalun bisik mega kuya udahnya ia nyimpan jikit orang kuda mati ya, nyentuk ngakai tali orang ke mati ngantuang bunuh diri mega disimpan ya nyalai niat lelaki itu nya Sutarji nyimpan perengka kerban urak dah parainya munyi ko ya laban ke dekat bertemu ngau semangat tak antu urak dah parainya ne peninga nyalai nya ba pengujuang tau dia ada agi gak tu dah Sutarji itu agi ngumpul barang kerban orang kudah parai itu tajak pandian tadi udah umur 62 lagi dia rindu ngumpulnya jadi kau yang nyentuh ke dia tu ke bisik mereka yang tadi namanya ia mai pulai atap kubur mereka bisik dapat ya atap kubur orang kudah parainya tadi ke dia tu kaya bisik 9 kepin 9 singkap atap kubur orang kudah parai yang tadi diambil ya disimpan ya laban
nya meh pengingian ya ti ngumpul barang tu ke perengkal kedah parai nya ngujuang ke antu ruah urang kedah semangat urang kedah parai nya nemu ngiga ya urang sida kebukai-kebukai nya kaya nya nemu ngasuh yang nyimpan ke sekedar barang ketinggal kena de baik sida nya parai amat nak nemu peringah kita Arab kena Arab tentu mau tai ke namanya ulah sutarji itu ya rindu nyimpan barang perengkau rokok orang kudah parai ke dikena orangnya tadi kudah parai menya bakal tadinya namanya tali kena orang antu munuh diri simpan ya ke jadi udahnya maka ya kalau maka tindu ba namanya lungun ba sitik ri lungun orang kudah parainya nguji kalau dah nguji tinduk dalam lungun udahnya ia minta orang tadi mai nganjuang ya dalam lungunnya ngagai kubur ko ia tadi ka bertemu medaknya ruga genda bertemu ngawan tu nadai gantunya ko ya nyalai tajak pan pihak ia munyi ko ya nak kala bertemu nyeruga ngawan tu tang ia kala ngasai ke hari mimpi abis bertemu ngurah ku dah nadai. Nakak ke dia tu nadai gurannya ngacau ya. Semangat gurannya ngacau tu ke antu ngacau ya. Tajak apa ni yang tadi nyimpan barang perengkau raka dah nadai tu ya. Yang lain, ulah kebangsanya ku ya rindu nadai dia bisik ngembuan penakut ku ya tak rindu nak leban bunyi ku ya. Nakak ku dah tu nadai ke yang ngasai ke diri bisik nak nyamai tubuh, nak nyamai runding. Artinya semangat nadai ngacau ya nadai ngacau ya menyako ya laban ya tadi nyimpan nyaka barang sida kenadain tadi ngau cara ke betul ya nyalainya me peninga ulah kitai nak sama nak sebaka bisi rarindu nyimpan utai kenyalai bansanya bisi ulah ke bok kitai ngasuh te takut remban rawan tampak ya tadi ndak ya nyalai nyak mia peninga Arab kita sama udah nemu ulah sikap kita tadi ne laban munyi ku aku mayuh bangsa mayuh dunia mayuh menua di dunia tu mayuh mega raban bangsa mayuh mega ulah tentu ndak sebaka ulah kita ngau pengerinduk kita mega ndak sama jadi udah nemu kita ne peninga nyadu tai tu tekamat ya laban terang disebut nama ngau meko dini menua lalu Arab ketemu bamaya kebukai peninga jaga runding jaga mata jaga hati mua tampak perenciang tucum ketawa berari lengkap ke program nemu kita ngau lagu buta mata antu Ari Stevenson

yang ngau lagu Aristi bahasanya tadi mai jam kita pukul 1 ngali hari. Jadi nak berasa kita dah datai bak jam kedua bawa ngelah tengah hari tu. Lagi boleh ngaku pengeluar program Sharon Ludan nyentuh ke penghujung program tu lagi pukul 3. Jadi munya aku tadi bak tusun program dia jam pukul 1 kita boleh ngau Flora Libat ngau temuai ke sari tu. Siapa nak temuai nama nak topik ya ke diperkongsi ke yang ngau temuai ya. Kita terus boleh ngau Flora Libat.

0: Ya dulu meri selama ngali hari ngagai peninga bakal selama jam kedua ngalah tengah hari YFM Bintulu. Mai kita bulai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tau ya tentu ya. Nanti temuai kami datai bisik megak topik ke dekat di kerandau tak ke dekat di kunci lebih lagi ngambil ke penemu ramah kita semua ne. Jadi ke ngali hari tau peninga bulai ngau aku bak konti YFM Bintulu tau ianya Puan Michelle Edith Usong ya siku juru pulih fisioterapi ari klinik pengerai Jepak. Jadi meri sama ngali hari ngagai nuan Puan Michelle.
1: Selamat tengah hari.
0: Nama berita na.
1: Mana? Nama berita.
0: Mana mangga berita tu Puan Michelle okay. Terubah ya tu ne radio talk tu. Ya, terubah ya. Au nang awak. Udah tu ilak suah gek ne Puan Michelle na.
1: Boleh.
0: Au liah ku ya. Au agak kesal ya peningan ne. Okey. Jadi seberapa tua berengkah tak ke seberapa tua nerus ke randau tua ke ngali hari tu Puan Michelle. Aku dekat nanya bala peninga tu lah bala peninga ke bisik bulan ngau tua bisik mending ke radio bakal ke ngali hari tu. Dekat nanya sidak ya nama pengawak sidak ya jam ke dia tu benung duduk atau ke siapa orang tu tadi ya ke duduk bersari-sari lebuh ke gawak tu Puan Michelle. Laban nak nyebut bala peninga aja tu Puan Michelle bakal pengawak kami pun sebakar ni bakal nanti kami gawak pukul 12 ngagai pukul 3 amat tak 3 jam ya amat terduduk nah. Nanti bala peninggal bisik bakanya angkat ke jari kita ni atas jawapan tua Puan Michelle nak medak laban munyik aku untuk peninga bisik kawa ngau topik ya kedekat dikunci ke Puan Michelle ke ngali hari tu kelebih lagi sidak tu hari fisioterapi tu nama penyadi ni nanti kita itu ke lalu duduk lama. Jadi minta nuan nerang kenyak ngau sili agi tau Puan Michelle kelebih agi ba gaya penghidup kita ya ke nak regas tau ke nak aktif tau ya ke duduk suah duduk lama tu ne.
1: Okay, gaya hidup tindak aktif tau mai reti orang ti kurang bergerak tau ke kurang ngereja pengawal fizikal tau disebut sebagai sedentary lifestyle. Contoh ya duduk lama ba opis deripa jauh medak TV tau ke ngena handphone dalam awak ti panjai.
0: Berapa lama di kategori ke ba lama tu ya bisa berapa jam ya?
1: Lama dalam 30 minit pun dah dikira
0: oh,
1: lama.
0: Oh, dah kira setengah jamnya pun.
1: Setengah jam pun 60 minit sejamnya pun lama.
0: Yang disebut sikit temu lama ne. Reti ya tadi nak angkatnya tadi dalam tempoh 30 minit ya tadi nah. Jadi tanya kedua aku ngagai nuan tu. Okey, jadi mayu orang ngumai tu tadi Puan Michelle ne. Aku tu nak selesai, aku nak selesai nak ngawak ko asa aku tu nak sakit. Betul atau kena jakok munyinya?
1: Okeynya adalah mitos.
0: Tai kena betul munya ne.
1: Ya. Kita di pedak gerai, nada apa nama tang agi besi risiko kena penyakit anti kelalu lama nak bergerak.
0: Ana ngumai kita itu nak boleh penyakit ni nanti kita itu tadi nak

0: munya kurang nak nak ngebut nak bergeraknya tadi nah okay. Oh lebih lagi antiknya nak exercise jadi ya tanya ke bukai ku ngagai noan tu okey to mitos tau ke fakta nanti aku exercise 30 minit dalam sehari aku udahnya boleh duduk tau ke boleh nak mindah sepemanyari
1: Ini adalah mitos.
0: Mitos kan?
1: Mitos.
0: Okay.
1: Kita jawapan kita exercise, kita perlu ngurang ke pengelamak kita duduk. Okay, kita sepatut ya angkat, lalu ngaga exercise kendak berat, tiap 30 ngagai 60 minit. Jadi, nama penyadi, nanti kita duduk lama.
0: Okay.
1: Ya boleh nambah ke risiko obesiti, diabetes, penyakit darah tinggi, penyakit jantung, sakit belakang, ngau sakit pegu.
0: Nyak risiko ya atau tadi mainuahnya. Ya. Tadi sebut tadi tak semuanya tai ke suah di dengar kita penyakit ke disebut nuanya tadi. Ni Puan Michelle. Lalu tanya bukai ku ngagai nuan tu ya kira pandak ja tanya ku tu ne. Sawut nuan pun munyi kurang lagi pun pandak ja ngambil ke nyamai gi di dengar bala peningar tu ke ngali hari tu ne. Jadi ada kademu tu Puan Michelle. Ni pengelama tak ke maksimum kita itu tadi uliah duduk nak angkat tu tadi nak minah ke bukai.
1: Menagi angkat lalu exercise setiap 30 hingga 60 minit.
0: Okey. Udahnya berdiri mana lagi tau ke bunyi kurang berdiri mana lagi hari kedua-dua?
1: Berdiri mana lagi tang kebut lebih mana hari seminak berdiri.
0: Okey. Nama exercise tau ke sesayis ya ke pemadok mudah tau ke ya ke pemadok nyamai di kerja kita itu.
1: Okey, exercise yang paling mudah adalah berjalan kaki je.
0: Berjalan kaki. Dalam tempoh berapa lama?
1: Jalan kaki dalam tempoh 5 ke 10 minit pun jadi. Ya okay. Untuk menggerakkan segala otot-otot sendi-sendi kita.
0: Okey.
1: Okey. Dan ya, tip mudah untuk meri ngagai para peninggal iaitu boleh kita ngena bergerak dalam masa sehari iaitu nurun niki ngena tangga, berjalan lebuh, berandau ngena telefon. Simple stretching aja, tau ke regangan yang mudah buat tempat kawak. Set pengingat dalam handphone, ngambil ke kita angkat, lalu berjalan tau ke melingkup ke tubuh. Yang kelima, target sekurang-kurangnya 150 minit pengawak fizikal dalam seminggu.
0: Okey, nak genya nanti diperhati ikut tadi disebut nuanya tadi Puan Michelle nak genya utai ke tusah tangkap ngerejanya ke
1: oh, kerajinan ke orang
0: betul ada yang bunyi kenuan tadi berjalan lebih berandau ngena telefon ada jalan nanti kita selalu bunyi kurang berandau ngena telefon suage duduk atau ke gegariannya tadi orang ke berandau bertelepon oh, jarang kita muda orang ke nanti berandau ngena telefon tu ia berjalan tak ditunak ke tu ne
1: salah satu cara baru
0: cara baru yeah. Kita beranau ngena telefon yang pernah ada nama ulah si koknya korang nak ngawak lah banyak ungkup pengerai kita ini Puan Michelle awak nyadi tok pun udah ke ninga randau tu atau Puan Michelle ne ngarap ke bala peninga ngambil kesidak ya uleh munyi kurang ngambilnya siti ari challenge tau ke cabaran ngagi sidak ya tok tadi tadi ne ngambil ke kita sama-sama nanti udah lama duduk lebih gig kita ke benung ninga radio jam ke dia tok kita tau angkat berjalan aja nurun ke tangga nanti bisa tangga di rumah tau ke ba opisnya tadi ne Puan Michelle paling kurang pun dalam 5 minit jadi kena ngujung ke randau tua ke ngali hari tu nama jakuk ke dekat ditinggal kenuan dengan kebala peningat tua bakal ke ngali hari tu
1: ingat pengerai ukai semina exercise saja tak megak pasal engkebut ke tubuh sepanjang hari
0: Aku nak genya tusah anang tak duduk aja ne. Duduk nada salah, bukan nada salah. Nanti pengawal orangnya si kita duduk. Nada ku ngau tang nanti uliah udah 30 minit yang munyi ke Puan Michelle tadi angkat kita berjalan dulu, mindah dulu ne ngambil ke Nyak teka pemaduk manah ni kena kita nyeliah ke penyakit kebisik disebut puan Michelle tarik risiko penyakitnya tarik mayuahnya tarik obesiti, diabetes, darah tinggi, penyakit jantung, pedis belakang atau ke pedis pegawak tu tarik ni. Okey, jadi sekali lagi terima kasih mayuah genuan puan Michelle lama dah berkongsi ke penemu ya ke amat berguna. Ingat ke jakok tu duduk tu tadi uliah tak kurang-kurang ke mayu agik kita ke bergerak tak ke engkebut ngambil ke kita itu semampai gerai tak ke ngemeran ke penghidup ke berpengerai ni. Okey, sekali lagi terima kasih mayu agik dengan puan Michelle.
1: Terima kasih.
0: Bertemu bari kebukai.
1: Okey.
0: Jadi apa ni akhirnya nak mai kita berlangga kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

Ya, lagu Celup Manis Buah Manggis ngujung kejam kita datuk pukul 1.25 minit ngali hari. Jadi pukul 1.30 tu lagi kita dekat bulan ngau temuai kita. Ha, dah nganti bak studio ditok. Ngetang sebenarnya kita terus berperindang dulu ngau sitik lagu Ari Loudness Empire Pengerindu Nadai Penyangkai. Datuk lagi kita boleh terus ngau temuai kita ke udah nganti bak studio ditok.

0: Ya peningah. Ha. Selamat bertemu baru kita peningah. Jadi, bak jam kedia tu munyi ke aku tadi bak tusun program pukul 1:30 ngali hari. Ha, dia kita ngelalu ketemuai kita ke sari tu. Ianya pemesai hari upis bertanam Sarawak. Ianya Encik Freddy Paul Giang, anak inggi. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengembangan Jabatan Pertanian Sarawak. Ngau Encik Jackson Nanta, anak Barnabas Bayi. Pegawai Pertanian Bahagian Mintulu. Tentu ya bisik berita manah ke dekat di Pekuzi ke Seruai Sari tu. Jadi sebenarnya yang lalu ke penatai sedua meh ngagai konti YFM kita nah. Oh, jadi bak mua aku itu udah ngantik nih Encik Freddy Paul ngau Encik Jackson Nanta. Jadi ngau hendak mua awak tu berengkah ngau Tuan Freddy itu tadi. Jadi nama tak kini berita ke dekat dipekunsikan Wan Sari itu.
1: Okey, terima kasih DJ. Jadi keterubah ya aku ngari ke UPS Bertanam Sarawak, Perilih Menua Bintulu, dekat beri mesai pegagati. Serta terima kasih yang ke RTM, lebih lagi ngagai YFM Bintulu. Lepas itu udah meri peluang serta ngangau kami duai, berandau serta nerang ke pengawak kekak di gagak kami ujung minggu tu, ianya sebawah Agrofest, ke dekat di gagak kena 10 nyentuk ke 12 dari bulan 7 tu, ianya bak parkir BDA Pasar Sebawah Bintulu.
0: Awak tadi nah nyak tuju penatai seduai ke konti ke Sarito. Jadi tanya ke terubah ku tok nanti Tuan Freddy, nama Rambai Jakok tau ke tema serta objektif Sebawah Agrofest baka ketahun tu.
1: Oh, okay. Terima kasih DJ. Jadi Rambai Jakok Agrofest tahun tu nyak innovating agriculture for food security. Tau ke bak Jakok Melayu ya memacu inovasi pertanian ke arah keterjaminan makanan. Rambai Jakok tu ukai semina kena bak Sebawah Agrofest tang mega bak semua Agrofest kekak di gagak kami tahun tu serta bak Agrofest kebesai ianya Sarawak Agrofest ke dekak di langgur ke kami di gagak 25 September ngagai 4 Oktober 2026 di Padang Lasar Bintulu. Jadi objektif Agrofest tu ya mesti 6 objektif pengawal Sebawah Agrofest tu keterubah sekali kami ke mempromosi produk serta hasil bertanam tupi di menua tu mampu ngagai bala temuai serta orang bukai ngambil ke uliah muka ruang ti besai alai uliah ngeremai ke jauh lagi ngagai menua bukai. Kedua, dikena nambah ke penatai pemisi ngagai bala usahawan tani nengah berdajak promosi serta uliah ngerembai ke kaul dajak. Ketiga, ngerembai ke pengelandiak serta penemu menggunakan teknologi moden dalam pengawal bertanam. Jadi itu elok bisi kami dari UPI Bertanam bisi ngajak demonstrasi, ngajar bala kebak Sebawah Agrofest pasal teknologi moden tu lah. Lalu keempat, merangsang bala nembiak rebak baru ngemujul ke diri dalam pengawal bertanam serta berjadi ke pengawal bertanam tu siti hari kerja atau ke kerja ke uliah merik penguntung agak sidak ya. Serta ngerapat ke kawal antara agensi perintah swasta ngau bala usahawan tani dalam pengawal bertanam secara moden. Ngau keenam, dikena nambah ke kesedaran bala manyuh dalam pengawal ngemerat ke sekuriti ngau keterjaminan bekalan makanan negara. Hanya 6 lagi objektif Sebawah Agrofest tu lah DJ.
0: Awak nah jadi nyak tadi Rambai Jakok ngau tema objektif Sebawah Agrofest ku dah dilansar Tuan Freddy. Jadi tok pulang genuan untuk Tuan Jackson lah. Nama program tok ke aktiviti ti diatur sepanjang 3 hari tu. Lalu berapa penyampau temuan serta hasil dagang ke ditagak kemaya Sebawah Agrofest tu ila.
2: Okey, terima kasih DJ Saran. Selamat lemai. Jadi pengawak ke diatur kami sepanjang 3 hari itu cukup manyuah, cukup padat munyi kurang, tak ada ya, tidak lama, tapi setiap jam munyi kami nak nang sigi bisi pengawak ataupun program ya, diatur kami. Jadi penyampau temuai di tagak kami sepanjang 3 hari itu ya, kami anggar 5,000 ikut temuai di datai serta penyampau hasil dagang datai ke 250,000 lah. Jadi sepanjang 3 harinya munyi pada aku tadi cukup banyak pengawal aktiviti diatur kami. Jadi keterubahnya pameran dari agensi perintah Sarawak ataupun federal serta mega pameran ataupun jualan dari sidak swasta dengan usahawan tani. Jadi sepanjang 3 hari nya kami bisik muka 43 IT booth orang ke mandang ke pengawas sidaya serta berjual ke hasil tani lah. Kelimpah hari yang bega bisik sebuah kitchen punya korang. Jadi bisik 40 gerai berjual pemakai asal kita di sebawah lah. Jadi menuju bala mayuh ke bisik datai yang mulai peluang ngelawak gerai-gerai di bisik di sebuah agrofest lah. Kelimpah hari nya kami juga bisik ngatur khusus atau kos punya korang. Jadi kos terubah diatur kami ngagak sos cili. Jadi itu sikit pengawal di mana laban kadang-kadang utai ditanam kitanya mungkin tidak diproses kita boleh jadi buruk. Jadi nolik kos tu kita boleh menambah nilai hasil lah. No? Serta mega, kita ngajak orang cara kini kita ngagak baja organik. Kita sama nemu jatuh baja cukup mar dijual orang. Jadi kalau belajar enggak baja organik tu kita boleh ngagak baja gerimpu, kita boleh nyimat ke kos kita dalam pengawal kita di bumai. Kelimpah harinya kita juga bisik ngagak ceramah pasal bekawa bekeni cara kita boleh jaga sungai kita ngau maneh. Lebih lagi sungai kita di sebuah tu cukup mayuah. Untuk kita diberikan semua jadi penting untuk kita jaga sungai itu, awak kita itu nak lenyau muni kurang. Jadi kelimpah harinya mega kita bisik ngatur mayuh macam pekit. Jadi pekit ke terubah diatur kami hanya kena 10 hari bulan pukul 8 pagi pekit nginti undang. Jadi pekit nginti undang tu dekat diatur di waterfront sebawah lah. Udahnya mega pada malam 10 hari bulan kita juga bisa ngatur, kami bisa ngatur the voice, mungkin ada the voice sebawah ataupun pekit kroke. Jadi final malamnya bisa 12 ikut dah masuk final. Jadi malamnya kita dekat muda tidak ya, berlagu lah. Kelimpahannya kita agak besi ngagak pekit lah, pekit ngagak kasam hari ikan tapah. Jadi itu jarang-jarang diatur orang. Jadi kita sebawah tu memang memang terkenal dengan ikan tapah. Nak buat kami ngagak nguji ngagak pekit ngagak ikan ngagak kasam hari ikan tapah tu. Ialah kita bedak yang ni ke ni boleh ke ngempu kasam ikan nyamai ya. Jadi untuk balan ni banyak kita besi ngagak pekit mewarna serta gubahan kuih asli lah. Jadi malam 10 hari bulan kita juga megak becik ngangau ke artis popular yang Ricky Anderson dekat Merindang orang 10 hari bulan. Lalu Kiara Libau dekat Merindang Bala Mayuh kena 11 hari bulan. Kelimpah harinya kami juga becik ngatur sitik sebawah fun run punya kurang nak jauh minat 5 km. Jadi pekit tu dekat di gagak 11 hari bulan 6 pagi. Jadi orang ke start Belanda dari waterfront sebawah lalu menuju agai jembatan Kemenar menuju kurang di Kala Baru agai waterfront jadi 5 km. Sekelimpah harinya megak kami bisa ngagak cabut tiket bernasib. Jadi bisa prize menuju kurang prize utama grand prize ingat sebuah motosikal. Motosikal tidak kena kuasa elektrik, tidak kena minyak. Price lain, bakal peti ais, mini power tiller, TV, serta produk-produk kena orang bumai lah, bakal racun, enggak baja. Jadi kepedulian lah orang di aktiviti kami yang melepas ke benih undang, nyampau 30 ribu ikut bak sungai Kemenar sebawah.
0: Reti atau tadi pengawal atau ke program ke diatur 3 hari itu tadi hari tuai datang kena biar ampiat magangnya
2: bisik ngau magang
0: bisik magang bahkan nemiat tu tadi bisik pekit nyurak jadi orang tuai mega bisik ngau pekit bahkan agak kasam kenyak na awak cukup mana namanya perambu ke di gagak kita lalu tu mega kemaya majlis perasmian ngau penangguhan sebuah Agrofest tu Tuan Jackson, kau siapa temui ti pembaduk di pembasa kedatai lah.
2: Okey, majlis peresmian sebuah Agrofest tu dekat di Gagak 10 hari bulan Julai. Ianya jam 10 pagi lah di tempat parking BDA. Jadi temui di pembasa dekat datai mai tu lah ianya Datuk Seri Dr. Sibarundi Anak Utom ianya menteri yang Muhammad menteri di Fekod. Lalu kelimpahannya enggak besi datai yang berhormat Datuk Martin Ben timbalan menteri di Fekod serta temui Tik Bukai bakal Datuk Sirai, Nyak Sekretari Mendam Infekot, turut datang juga pengarah Tanian Sarawak, Cik Dominik Cungat, serta Residen Bintulu, Datuk Nyura, serta ketua-ketua agensi terbukai di Baruh Infekot, serta ketua-ketua agensi perintah di Bintulu lah, main nyailah.
0: Oh, nah. Jadi Tuan Freddy, pelabak ku ukai bak sebawah aja Agrofest tu. Engkanya bisik banur bukai kini dia tur.
1: Okey, jadi ya ke bisik ka dia tur kami ke Agrofest tu bisik 9 semua ya. Dua udah digagak kami bulan 4 ngau bulan 6 tu tadi ianya bak limbang ngau pakan. Jadi dah tu sebawah Agrofest udah sebawah. Kita kalau ngagai serian Agrofest ke di Langgur kena 24 ngagai 26 di bulan 7 lah. Udahnya alu ke Kapit. Ngagai Kapit Agrofest kena 14 ngagai 16 hari bulan 8. Udahnya ngagai Sepawah Agrofest ngau Dalat Agrofest di Prambu mayo sama tu 21 ngau 23 hari bulan 8 2026 tahun tu ialah kawisi di gagak bulan 9 sikit ialah lebihnya sama. Alu bau Agrofest 28 ngagai 30 hari bulan 8 2026. Jadi alai tu bakal ba serian ialah di gagak ba serian convention center ya. Oh, dia nyak Kapit lah, Kapit Town Square. Sepawah, pasal Sepawah dia lah. Kasih daya, dia nyak lu ba Dalat, ba Waterfront Dalat. Serta ba, bau dia, area batas dia biru bau. Dia nyak pengambil besar dia nyak Sarawak Agrofest, digagak 25, bulan 9, ngagai 4, di bulan 10 lah. Digagak ba pada lah saat dia lah, pada lah saat Bintulu. Tau ke Kumaira subak, lapangan terbang airport lah, mak subak lah, Bintulu aja ya.
0: Oh, yang penutup ya, sikit ba Bintulu mana? Yeah. Oh, Sarawak Agrofest ke diatur bulan 9 tu nah. Jadi tu megak berita manah ngagai kami ba Bintulu laban kami tu tadi kira jadi penutupnya tiap tahun ya. Ninting tahun. Oh, jadi tanya ngagai nuan tu Tuan Jackson. Nama pengawak atau ke produk pertanian ti popular ba menua Sabah.
2: Okey, ti kita yang nyebut Sabah itu siti utai tanam produk pertanian ti lain dari menua bukai. Ti Rian sama bisik Rian juga mula bukai. Dabai pun sama bisik juga sebawah. Rambutan pun sama bisik. Nenah pun sama bisik. Tang bisik citik produk untuk tanam di sebawah. Nadai benda bukai. Ianya tanaman namcem. Buah namcem punya korang. Jadi buah namcem tu ianya dikawin orang hari nangka. Ngau cemerdek. Ianya di kumah orang namcem. Jadi bersawak nadai. Minat kita di sebawah aja bisik namcem tu. Jadi jameh signature produk kita di sebawah memang nancem. Jadi nancem tu bisik cikuk pengusaha tik nanam nancem dan Cik Linggi Bada dari rumah Ambia Bana di sebawah. Ya berjual kebun nancem tu sampai ke Brunei. Buah nancem itu laku laban laban nada maya orang nanam semina ia aja ukan minat Brunei ya nyuang Kemiri, ke Kuching serta semua bukan do di Sarawak lah. Kepernya sebawah tu memang terkenal ngau ikan tapeh. Jadi Datuk Sri sering nyebut tapeh di Minyuk kaya paling nyamai lah bahasa Sarawak apa ya. Oh. Jadi kami buka besik sikit stesen di Ulu Minyuk, stesen nang sikit untuk tapeh tu lah. Klimpernya undang sebawah memang popular. Di maya mesti undang, memang maya orang nurun intik di sungai sebawah lah. Jadi nak meh produk ataupun signature kita di sebawah dalam pertanian tu.
0: Oh. Okey, jadi Tuan Freddy nanya nuan tu. Tentu yang tiap pengawak kedikagak kita bisik pangkak ya. Jadi ba sebawah Agrofest tu nama kini pangkak ngagai mensia mayu.
1: Okey. Jadi tentu nak segi amat amat tanya lah. Lepas pulang sok pengurus sebuah Agrofest tu kita yang berharap ke pangkak ke mana lah ngagai sida ke kumpul sasar kita bakal bala orang tanam tupi, bala pusat tani, urak ke biak. Serta bala Indo ngau komuniti ba menua menua sebawah dia lah. Jadi antara pangkat positif ke bisi 6 semua ya. Sigi ningkat ke penemu serta pengelandia. Jadi nengah program Agrofest tu ulian nulung nambah ke penemu bala sida bala sida sasaran kami lah pasal teknologi moden, amalan pertanian baik serta inovasi agro makanan. Jadi kedua kita berharap ke tanya nambah hasil pengusaha tani, buka peluang sida masar ke serta nyual produk saya terus ngagai urang ke datai mayanya ila serta nambah hasil sida ya penatai pemisi sida ya. Ketiga ngalak ke penyampau bala belia ngagai sito tani itu sigi Nah antara pakak positif ke di Arab kami lah sigi narit ati ora kebiak ngambil kebisik pengerindu ati tamak dalam pengawak bertanam tupik tu lalu nyedia ke pengawak bertanam jadi pengawak serta hasil ti berpotensi ngau persepsi pengawak bertanam tu menang dari teknologi moden uliah merik penatai pemisik yang kesedak ya serta keempat muka peluang dagang ngau pelaburan narit pengelabur serta muka peluang kerjasama ngau agensi perintah serta sektor swasta atau sektor private ke kita lalu ningkat ke sekuriti pemakai negeri. Nah, jadi mereka ngagai peningkatan peluaran pemakai tempatan serta ngurang ke pengharap ngagai pemakai import. Serta keenam, hidup ke ekonomi komuniti setempat. Jadi penatai balau mayuah ngagai menua sebawah tu ialah ngusung pengguna pejual tu berbeli ke meja pegawai grup tu ialah meri penguntung serta meri peluang balau tidak orang ke berjual secara mit ngagai pengusaha tempatan ngagai petani komuniti di sebawah boleh berjual serta ningkat ke hasil tidak ialah yang ada pangkat positif ke dikarap kami dari sebawah harga festival.
0: Oh, nah, jadi nak berasai kita itu tadi sudah nyukat datai bak pengujung randau kita itu tadi. Jadi engkau bisik utai ke nak ingat ditanya aku tadi nak ingat dilansak kita itu tadi serta juluk ati tok ke pesan nuju sidak ke dia di sebawah tu tuan.
1: Okey, terima kasih sekali lagi agen Wan DJ. Jadi aku tok ke kami hari upi tanam pilih menua Bintulu. Ngarap ke mensia mayuh ke bak Bintulu ke semina Bintulu semak ke Bintulu sebab niah bak tatau sibu selangau ke lebih lagi sidak ke uliah datai ngagai program tiga hari tu anak masa peluang kita datai sampah bola mayuh laban sigi pengawak tu di gagak kami mayuh ujung minggu jadi uliah nyamai orang datai serta sigi gi jambatan sebawah dah tembuk nyamai orang bakal hari selangau datai ni buang lawang ngagai sebawah. Ya, jalan lurus sebawah oleh datang yang ke pasar sebawah. Jadi bagi kena ferry lagi. Jadi manyuh pengawak kebisi atau aktiviti sudah diatur ke disebut sebut Tuan Jackson tadi. Jadi pengawak tu oleh ngatai atau ke nambah penemu pasar pengawak tanam ngagai bala ke datai. Pengawak tu semina diatur ndak suah. Laban subak digagak 2024 jadi 2022 tahun baru sekali pengawak sebawah Grofes. Jadi munyi ke disebut aku tadi, manyu agensi perintah ngau swasta dekat mandang ke info serta nama batang pengawak sidak ke temerik penguntung ke bala ke bisi datai. Jadi anang mulai peluang, anang masa peluang datai ke bisi utai katanya tau bertanya. Tau bertanya ke bala agensi perintah ke bisi ngau bak sebawah Grofes tau.
0: Okey, terima kasih Tuan Freddy. Jadi kita begak sudah datai bak pengujuran dau kita sari tu. Terima kasih ya ngagai seduai leban sudah datai ngagai konti kita berkongsi ke info berkawan ngau sebawah Agrofest 2026. Lalu ngarap ke sebawah Agrofest 2026 untuk mujur serta nyapai semua juluk ke di Prambu ngau terus memansang ke sektor bertanam tupik kita serta muka mayu agi peluang dagang ngagai orang kebumai, ngagai orang bumai ngau komuniti bak menuanya. Jadi kena kita yang lengkap ke randau kita tu tadi nah seduai tadi bisa minta lagu. lagu hari wat rock kaban sampai mati. Okey.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih DJ.
0: Okey.
1: Tujuh ngai bala upis tanam nua Sarawak.

Ya peningah, kita baru dah mening ke randau kita boleh ngau temui kita ke sari tu. Jadi ngarap ke kita lebih agik ke dia ba sebawah dia sama ngenatai ke diri ba sebawah Agrofest 2026 tu, okey. Jadi kita agi terus berpindah ngau siti lagu dari Jennifer Jack Cemburu udah nyak lagi kita terus boleh ba program kini kita sari tu.

0: tahu ni Fahad.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya pemilik tindakan sebuah semantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Ya pendengar, bertemu baru kita buat program Kini Kita Sari Tok pendengar. Nintiang hari 2 pukul 2 nang ya kita bergulai buat program tu. Lalu tanduk ya boleh didengar kita hari 5 pukul 10 malam di YFM Iban Kuching. Jadi Sari Tok ku dekat mai kita ngagai Siti Nur ti cukup unik di menua kita Sarawak. Siti Nur ti nyadi lambang pengharap, pengadang ngau pengelantang ati. Jadi Nur ke disebut kunya ianya Mount Hosanna Chapel di Bupalan bagi menua Sri Aman. Ngage bala kekalak nengah jalai besai Kuching Sri Aman, tentu kita bisik medak bangunan putih ba atas bukit. Nanti hari penatai kita hari Sri Aman nuju ke Kuching ya ba sepi akibat kita. Jadi hari jauh bangunan tu baka tiga itik lilin besai nikik ke langit. Nyak meh ke dikangau kita Mount Hosanna Chapel Siti Ari Palan Ziarah Rohani Tik Pemaduk Tebilang di menua kita Sarawak ditu. Nyalah saritu ba program Kini Kita Saritu aku berkongsi ngau kita sejarah tak kejurita lama pengawak ngagak ya, nilai arkitektur ya, cerita di belakangnya, lalu nama kebuah ndur tu majak narit beribu ikut temuai datai kia nintiang tahun. Bupalan urungnya 33 km dari Sri Aman, 19 km dari Pasar Lacau, lebih kurang 157 bak jalan Kuching Sri Aman, penduduk ya bak atas bukit ngasuh yang mudah dikelala serta dipedak kitai kemansak jalannya. Mayuh temuai tik terubah yang medaknya dekat berunding nama bangunan putih tik nyelaiknya kebenar ya. Ya, ianya sebuah chapel Katolik kedigagak jadi palan ndur bersampi ngau meditasi. Tajak pendurnya jadi palan ndur bersembiang tang mayuh temuai ke Kristian menggaratai kia ketegal pemanah arkitektur. Ndur ya batas bukit merik pemandang ti manah serta besai ngage kandang ndur ke ngelingi. Cerita pasal Gunung Hosanna tok kemauan Hosanna tok peninga berengkah ngau genera ari sikup Pedri Katolik ti dikelala ngau nama Father Richard Coe. Ia bisa mimpi dekat ngagak ndur tu special ndur bersampi cerita uli ngerai ke semangat kita. Bak pun tahun 1990-an dia pengawak ngigak palan ke keman berengkah lalu pengujungnya bisik bukit di Sri Aman dipilih ungkup tujunya. Jadi pengawak ngagak berengkah dalam tahun 1994 tajak pen napik penanggul bak perkara belanja ngau logistik. Projeknya tetap terus diperjalai ke Tegal Sukung mayuh Raban Pengarap ngau pemerik tip percaya ke visionnya. Pengujungnya chapelnya tembuk serta diberkat dalam tahun 1997. Kenya orangnya Mount Hosanna udah mansang jadi palan di Tebilang ukai seminak bak community Katolik Sarawak tang megak ya dilawak temuai datai ari menua Sabah ari semenanjung Malaysia Singapura ngau Indonesia. Jadi nama Hosanna nyampu bisik reti dalam tradition Kristian ianya sabak puji.

ngau sampi minta penglepas ngagai Allah Ta'ala suah dikait ke ngau pengadang serta penglepas. Siti Ari Utai cik ngasu maun hosana tok special ianya gaya ya peninga. Chapel tok digagak ngambil ke sebaka ngau tiga itik lilin besai bercurak putih dalam tradition Christian. Lalu tiga itik lilinnya nerang ke Trinity Kudus, apai anak ngau Roh Kudus. Hari jauh bangunan tu tampak benar. Curak buraknya ngayan ke penuci, lalu tukuh lilinnya ngayan ke penampak, di nerang ke penghidup mensia. Kelimpah hari chapel besai, kandang ngelingik megak bisik berapa palan dua semiang, ngau reflection di ngemendar ke temuai, muai awak ngabis ke awak dalam pengasai tik lantang. Jadi sepedau ratai bak chapel, bak tucung bukit, dia kitai nikit tangga. Kediklala ngau nama Jacob's Ladder tau ke tangga Jacob. Lalu peningan nitih ke penerang, bisik 100 tangga tau ke 100 gigi tangga kepatut ditikik sepedau kitai datai bak tucung bukit tu. Tangga tu ngemuan simbolik tik dalam, dalam tradition Christian. Ia ngayan ke cerita Nabi Jacob tik bermimpi mendak tangga nuju serga ngau bala melikat nikik ngau nurun nengah tangganya. Nyalai pengawak nikik ngagai bukit Hosana atau kemauan Hosana tu semina pejalai fizikal aja tang ia megak dikira pejalai semangat tik mai orang kesemak ngagai Allah Ta'ala. Lalu maya temuai ngambil awak ngetu bak tiap itik gigi tangganya bersampi serta belum mati ke pejalai penghidup sidak. Kenyau hari ia ditumbuh ke Mount Hosana udah dikelala jadi palan endur bersampi minta pemayak pengerai ngau pengadang. Mayu datai dalam mayu macam niat serta sampi bisik sekedap sampi minta pengerai, bisik menggak sekedap ngigak penglantang hati, lalu bisik menggak sekedap seminak datai berterima kasih keberkat keudah diterima sidak. Tajak pen cerita tiap ikut temuai nuju Mount Hosana tu tadi ndak sebaka tang sitik perkara kesua disebut ianya asai penglantang diasai kesedak lebuah kemansang datai ngagai kandang endur tu. Palan tu okay seminak bangunan batas bukit aja ia nyadi kekelai pengarap ngau pengadang. Ari visi tiada dalam ati sikup Pedri, ia udah mansang nyadi siti ari palan sebiang ti pemadu ia dikelala di menua Sarawak. Arkitektur ia ti nyelai tangga Jacob ti simbolik serta pengasai ti likun ngasuh Mount Hosana nyadi penelbak kena uliah dilalai ke kitai lebuah kitai kenemuai ngagai Mount Hosana. Yang tadi peringat berkawul ngau sebengkah palan ke beberita kelebih lagi di peliliah menua Sri Aman ke kumbai kitai Mount Hosana. Kitai udah datai bak pengujung program kini kitai saritok peninga. Minggu baru, aku datai baru berkusi ngau kita palan kebukai nur kitai tau ngelawak ya. Ngaunya, aku Syara Ludan, pengeluar program kini kitai saritok madah kediri. Mumpul dulu ku, bye-bye.

Ya, ngonya ngujung ke jam kita datuk pukul 2.15 minit ngalih hari. Jadi pukul 2.30 tu lagi aku berengkah maca pesan ke bisik di kenatai ke kita. Pesan rindu hati kenatai ke lagu peminta kita. Baik, terima kasih ngagai Mama Childrania. Yang ada steady apai jang apai Chelsea. Connie Adam, good job San Freddy. Pelabak kutuk tadi sidak ke medak kita live Bak Ranau. Bukul yang apa mesai hari upis pertanian untuk tadi. Nah. Okay, Ibrahimat Akib, selamat berjalan ke pengawak aku ya. Lalu yang madah kediri di Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Okay, and Carol Minggu megap bisik nyapa Bak Facebook kita. Induk Kenawit Mega bisik nyapa kita bak Facebook Live. Selamat berjalan ke pengawak ku ya. Panas kami di Kenawit di tu jam ke dia tu. Ya madah ke benuang medak kita live mega. Jadi pendengar aku berkongsi ke City Info tu berkawal ngau unit tabung darah Hospital Bintulu. Sidak bisik ngatur mobile bulan 7 mobile tidak ke namanya mindahkin kita tu tadi orang ke merik darah atau ke derma darah tu tadi. Jadi ujung minggu tu dia tidak dekat ngatur pengawal merik darah atau ke derma darah tu tadi bak Econ Safe Paragon jam pukul 10 pagi nyentuk ngagi pukul 12.30. Udahnya bak Bolivar pukul 12 hari bulan tu pukul 10 pagi nyentuk ngagi pukul 12.30 hari. Nya ungkup minggu tu pak pengawal tabung darah tok ke merik darah hospital Bintulu. Okey, kita terus berperindah kita ngau lagu ke bisik dipinta peninga kita bak live Facebook. Lagu dari Ricky Anderson, Siti Penanggul Antara Tua.

Ya, ngolah ngunyak tadi ngujung ke jam kita dia tu pukul 2.24 minit ngali hari. Kita agak bisa awak penglama 36 minit lagi kita boleh buat awak ngelah tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Jadi agak terus ngatai ke info untuk peningah berkawal ngau program jualan ramah madani bergerak atau ke jualan ramah madani mindahkin gitu ke dekat diatur ba tuan rumah sating anak bundan kilometer 67 jalai Bintulu Miri kena 12.7 tu berlabuh hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai atuk ba tuan rumah sating anak bundan kilometer 67 jalai Bintulu Miri kena 12.7 tu api mega ba rumah Siba anak bungsu ba kilometer 42 jalai Bintulu Miri hari bulan kesepaka 12 hari bulan jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Banyak tadi palan dua jualan ramah madani. Lalu tu ba Fale minimarket kena 9 ngau 10 hari bulan 7 berengkah hari pukul 7.30 pagi nyentuk ngagai pukul 2.30 lemai. Ngau ba palan ngengkah ke kereta BDA sebawah kena 11 hari bulan 7 pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Awaknya tadi palan-palan nur kita ulih ngatai ke diri ngau pengawak tok kebeli ke barang ba program jualan ramah madani mindah kin kito. Pukul 2.30 lagi aku berengkah maca pesan rindu ati ke bisik di ngatai ke kita. Kita gi terus berperindah ngau lagu hari Esna Nala pengrindu sabun mandi.

Ya, peningah nak berasai setengah jam ke penudi. Ha, kita mulai buat awak ngelah tengah risau itu peningah. 7 hari bulan 7 tahun 2026. Ha, mana mat hari bulan tu peningah. 7 hari bulan 7 engkanya bisik ke saritok. Bersayang kahwin kini. Engkanya bisik nerima orang baru, baby baru, nerima ucuk baru, anak baru. Tahniah ngelate ke pengagak tim ngagak kita ke boleh orang baru ba dalam penghidup kita 7 hari bulan 7 cukup mana hari bulan sarito. Okey, aku terus maca pesan ke bisik dikenatai ke peninga kita ba Facebook dulu hari ujoh cawung masang lagu Ari Ricky Anderson Siti Penanggul Antara Tua dikena merindang malam kaban Facebook ngau kaban TikTok ko ya udah tadi udah lagu Ricky Anderson tadi hello Ibrahman Akib bisiknya apa buat Facebook induk kenawit bisiknya apa mega kita buat Facebook Lily Anthony selamat ngaliari DJ ko ya selamat berjalan ke pengawal hujan menua kami di Limbang minta lepas ke lagu Ari Winnie Albert nak ngigat lebih ya dikena yang merindang semua peningat YFM Bintulu Koordinating minta lagu kena merindang bala peninga pihak mega Frederick Ryan mega minta lagu dikena merindang diri empu ko ya ngau bala kaban ke benung mendiang ke kita jam ke dia tu. Cecilia Kumit selamat berjalan ke pengawak pihak mega Jack Zek Ming hari rumah minggu seratuk selamat pengaliari ke panas kami di seratuk itu salam ngagai peninga kebendian ke radio jam ke ngaliari itu pihak mega Lemuk Randi minta buah ke lagu aku tetap sayau ke dibaik duna dikena merindah semua peninga Bintulu YFM ke ngaliari itu.

Dayang Jega, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawak panas. Kami dikenali ke, ngarap ke semua sama belak gerai ko ya. Itu minatnya apa di Facebook, Pia Mega Ibas, Libin. Abad Dum, Aris Munjan, minta putar ke sebarang lagu. Dikenal merindang semua, naklah hari jentai itu, ngopesan, selamat berperindang. Rini Sabai, selamat berjalan ke pengawak, mana hari Distrik Kaisar itu ko ya, minta lagu hari Betty Bawi yang bergetil. Dikena yang merindang semua aku ya. Jadi kita nguyang ngagai live TikTok. JJ, selamat berjalan ke pengawak. Mana hari kami di Ulu Kemalih di Tok aku ya. Udahnya, siapa tu tadi? White Princess White Dragon, selamat ngali hari ku ya, minta lagu Antara Dua hari Clemens Joy atau ke penyayau ndak lu ya. Tu baru nyapa tu tadi peningat kita hari balai ringin tu Simon Awan atau ke Peterson yang madah ke gaya hari sudah di balai ringin di mana ku ya. Muhammad Nur Hisham, hidup mati ngai nyerah, Ari Edward Pusah. Serta Cila Manggau, selamat ngali hari ku ya. Panas kami di Selangau Tamian ditu. Okey, kita terus berperindang ngau siti lagu ke bisik dipinta peringat kita dengan TikTok tadi. Lagu Ari Clemens Joyce, Antara Dua.

Ya, yeah, nyata di lagu kena kita berperindang. Jadi agi terus maca pesan rindu ati ari Clarence Midan tu ari pakan ku ya. Panas bisa kami dipakan serta DJ ku minta terpakai lagu ari Gwen. Sanggup aku dikena merindan semua peningal YFMB dulu ku ngali ari tu. Lalu nuju nun mengak DJ ku yang pesan ngarap ke terperindang serta terima kasih. Okey, terima kasih atas rumah. Alina Bugis dari Johor, Kak Ujan dari kami di Johor di toko ya. Jonathan Rayang, selamat berjalan ke pengawak. Catherine Robin, selamat ngali hari ko ya, selamat berjalan ke pengawak. Hari tabuan kucing tu panas hari kami di toko ya, lalu minta sebarang lagu dikena ya merindang semua. Kaban belayan di jauh tau ke semak. Ngau semua ke ngelala ko ya. Ngau mega ke ini Gary ko ya, kediau di Miri ngarap ke gerai selalu. Okey, ha Puna Selaput minat nyapa. Rachel Merikan mega nyapa. Perinakoi minta lagu Ari Richard Lee. Dikenai merindang semua peningal ko ya. Ngasuh hati ndak pedias ha balat nama tu. Okey, selamat lumai DJ ke berberis hari maya nurun ke hospital Nyabau tu tadi ke minta putar ke lagu Tempurung Rekuang hari Clement Mann dikena merindang semua peningat. Selamat berjalan ke pengawak di Konti YFM.

Andrew Ibi Aritatau minta lagu Mawat Dayang Bintang dituju ke ngagai Indai Lum, Indai Rin, Indai Siti, Mumuang, Jadam, Fabian. Ngarap kegerai belama ngau mujur dalam semua pengawak. Kaya, terima kasih. Danya Juni Band, selamat berjaya ke pengawak. Manah gaya hari kami di Miri itu kaya minta lagu dari Bon Jovi, Kunci Hati, dikenai merenda semua peningah ngau nak tinggal mengagai apa yang indah ya. Tunggal ya nagi babat ba tur mamurin bakuang ai jalai lingga ngau nuan megak DJ. Okey, okay. Terima kasih Judy Ben. Kita nguyang ngagai TikTok Dadang Sofiano dari Kalimantan Barat minta sebara lagu dari Ricky Anderson. Terima kasih apai bujang Ros ngotakun ke nyapa kita ba TikTok live. Okey, kita terus berperindang oleh lagu ke dipinta tuan rumah Clarence Midan tadi. Lagu Ari Gwen, Sanggup Aku.

Ya, sanggup aku hujung kejam kita ada tu pukul 2.49 minit. Lagi bisa 11 minit lagi kita boleh bawa ngelah tengah hari Bintulu, YFM Iban Bintulu. Jadi pukul 3 tu lagi kita bergulai dengan pengelola program hari YFM Iban Kuching bawa rentak ngalih hari. Jadi terima kasih ngagai Sim Asun, James Anyau, Michael Joni, Indonesia, Mary Antain, Ibrahimat Akib, Dobie Selamat, Catherine Robin, Sorjo, Somarino. Ngomong lagi kita ke benua medak live bak Facebook. Biar mega kita ke benua medak kami live bak TikTok. Aku tu nguji nguyang ngagai TikTok dulu. Nyinguak bala kaban kita bak TikTok dulu. Anang wai dulu. Aku nguji nyapa pangan kita di TikTok.

Roni Anyi Kalang, Tio minta lagu Ngenang Nuan. Belama Arinai Dinamik. Teril. Orang Kampung Samat Lemai DJ Koya. Okey, terima kasih ngagai semua peningan megak ke udah pukul yang aku berengkari pukul 12 tu tadi. Hanya untuk ngagai pengujung program. Awak aku buka elak kita bertemu baru. Terima kasih megak ngagai peningan kita ke Benuang medak kita live ba RTM page rasmi RTM Bintulu ngam megak ba TikTok live Bintulu FM. Okey, minta ampun tik smart lagu nak uliah dipasang ku magang maya bukai kan eh. Okey, ngaunya kena aku ngelekat ke kita, kena kita berserarak bawa awak ke sekali itu. Aku ngelekat ke kita ngau lagu hari Duna, aku tetap sayau ditangkan ke ngau lagu hari Linian Richie ke bisik dipintak peningan kita hari live Facebook ngau live TikTok tu tadi. Okey, ngaunya mumpuk dulu aku. Bye-bye.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ani, Radio Malaysia, Ani.

Kalau selebih sang larah mi tamli malang tek langhi radio kan Mira FM Jakarta ni. Kira ni pukul telok 6 minit lebih unak loh ke barasa kena man harintam DJ Baun nalang upah panita atau man pukul 22 belah daudi atang pukul telok lebih ni hati ingin jelas segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Dalam segmen tamalan kedua ni, segmen PDK pejidahin kelok pejidahin kelivan atau man pukul telok ni atang pukul 6 lebih na'a. Doni tusu dobelan tusu duman 2026 megak tek dua ya sayung larah lebih dua mentelok li malang tek langhi reda kayan yang ina hitam dang peji tek atang buku 6 lebih bi mentelok alang tek ha miri nuna pelahu jelang man pasen miri ini mana umak ru telok dang langhi reda kayan ngejelo frekuensi FM 75.2 nuna pelahu mentelok alang kelangi ngejelo channel My TV tusu jikusung mato aman pukul telok ani hatang pukul 5 lebih na peji dahin redo kayan abi menita malang tek kelenghi ngejelo frekuensi FM jikusung 6.g dahin FM jikusung g.tusu menita malang tek ha kucing samalahan serian lunduk bau seri aman dahin sematan ya dan kelenghi redo kayan tek atang pukul 6 lebih genap lah umat telok alang tek peji ngejelo RTM klik YFM bidayuh kayan dahin alang tek kelenghi redo kayan ngejelo Facebook live hap page radio kayan dan bara mengaban bara dengah ke mengaban kelok tinan tekah ada orang ngaban kelok jaka ni lasu ka ngerem dau ka usan ka pia-pia aku si long kusi dengah menitam le malang tek langhi ngejeloh Facebook page radio kayan okay. Ampen terbajah ngendap kui barano program tamuna tino pukun pulu pukun telok junang ai tampajah peji tak alam program ngelarah program surat dengah. Orang ke pukul telok 45 minit peji tak alam long dok ni dalam sejarah. Pukul pal lebih ang larah jaki kelenghi dan kelunan ayak lang mayak dalih tam. Pukul 40 minit dok ni dok dua peji tak alam program age. Pukul pat junang kelenghi dengah lebih alang anpah mau mana radio kayaan Mira FM. Pukul 4.45 minit aku sang bara dengah menawang daleh nurepa dengah usun tanah. Pukul 5 lebih pejita alam dengah halang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Kita melangtai peji atang pukul 5 lebih ke pukul 5 na pejah peji dahin tali dia kenyah teh atang pukul 6 lebih. Telok alang dan kelenghi atang pukul 6 lebih. Pukul 5 junang kelenghi dengah sukan. Menuh dengah sukan pejita alam bis on A. Dahin program radio kayaan lasi tak pukul 6 lebih. Matoh men pukul 6 pejauh pejing luar dahin dalok YFM Bidayuh alang anpah mau men RTM Kuching. Dan anana hano program tam lebih ini ngina dang anpah mau 5 program alang uh anatun dahin lahu ngina dang pahlo papan kenap tam lim alang pan sukung radio kayan hinok tapah ngawan telok te jaka ni ya pejok larah tam kleng hiji lagu lang kenan Deli Amera dahin men uhanin a telok te nyinang lun kyo daw alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: video kaya utong-utong do. Jaga-jaga age, jaga SOP, mang tay-tay hado. Radio kaya ngabdi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man ako'y John O.
1: Okay, saya akan ambil tamle malang. Opili reda kayaan jadi ji bake. Nurepa jadi ji uvung ngapan telok pahlaw pahpan kenap telok. Putung-putung dau. Hui nak jaka lebih nuni. Pukul telok 25 minit nuni. Hagan nak tak balai alang. Nyagah di nuh nandi. Nuna pelahun nak kupik lah su kurik. Sang dui dahin dah wang amin. Hui nak dalok anak. Alang mari nguli sekolah. Nurepa tak balai alang uhuli men ngedau di. Utudu ngedau maun tudu nan. Adang lah. Oh, dah lah nyamanan ya. Okey, mau selebih metam lim alang teh ha umaruh di ke ha pihak nak mentelok alang teh ha telangusan tu tak apa ha abaram anu repa mentelok alang teh ha asam ha belaga ha tubau ke ha Kalimantan Indonesia anu repa hindu tu anggapan telok teh alang ni adang kelangi radio kayaan jaka ni ya hari ini telok alang teh ni peji dah yang telok lebih ni ha ngejelo live Facebook telok tini teh Rita Lawrence Asfian Mahyus dahin lah jok ya. Nah, aku basak komen dah lah. Aku kena barat tejah lun kia dauna halang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak matoh dani atang dapat na. Dan ni tusu de bulan tusu ka jauh de bulan dak ni. Jih ma di an kia usan ha kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak. Lebih na an kia sang teh bahoi blare jadi ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Malam ke an kia sang usan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Jima dah telok saya ada bulan tusu jima-jima angkau sengusan ha kuri-kuri ngavan ha lem daleh Sarawak ni onan levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik malam angkau sengusan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Dopana pitan de bulan tusu jihma dopat angkau sengusan ha kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak lebih nak bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik malam angkau sengusan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik loka. Hanah lasuk dao jarun telok dao ni angkau teh hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Telo jarun telok dao ni angkau sang teh bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik putung-putung dao. Ya nonana, kio lundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Alang dang antelok nyinang ha www.met.gov.my. Ya mau saya kena mengkelok bake halang utek nai peji ngejeloh lasan Facebook page Radio Kayan. Harin telok Rita Lawrence sihabara selebih DJ Levan ngelidam-ngelidam hak long lamah ni kena beda usah nani lega aktual anak ni oh bahui-bahui nani lahuh kena katok lagu man bakih kui bili alang on the way nai long lamah ni kena teji lagu nak kahit ini bi nyusite alam sistem kalau kasi mika bakih ju akilau kah lagu habih menika kalui lagu alang akaya ni. Okey, menohanin pukul telok junang. Kita pejau-peji tak alam program tak mihati program surat dengar. Biar pandanan telok kelengi ji lagu alang kenan rosjok dahin ji lagu menuh lagu rosjok kanin lagu alang kuma. Aku ilau ika mentelok lim hari dia kayaan alang paan ngebji itam.

0: kui rut ngau klahina radio kayan miri FM.
1: Saya kena ban hadui kelok lim. Nakui hunya ngerong.
2: Halo, aku Lipan.
3: Hai, aku Daniel Ding.
4: Hello.
0: Aku Usun.
3: Usia hadal hong man telok pendengar radio Malaysia kayan pendengar setia. Baan sukung radio kayan hai not buat telok teh dahin. Cayong radio kayan, all the best.
5: Okey, kerana ini tepat pukul telok junang lebih tanpa peja-peji tak alam program tak mehati program surat dengar.

Dengar lah guna lo, hati ji dengah man bin tulu, tindak tek ji taki, angga van dah melo la anya, kalau ngah jadi elang tek hak ji premis hak gedurung, tek tutung tek alam tu sa tutung alang jadi blok dau man adi, dahin aku rena juru cakap, narepa dah alang bara, tek joh tu kan ni, man pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dahin Penyelamat Malaysia, Sarawak, ji pasukan anggota man balai bomba dahin Penyelamat Kidurung. Anatan tepala ngavan tusah tutungan ni menuh dalok terima leput bara te joh tusah ni te hang pukul 22:52 minit abluak dau. Tegu dalok tang te ngavan anan tindan dah dah pasukan bomba nyinang tusah tutungan ni melawin taki ngavan dah melok la anyak ya dahin lahu nusik ke te ngavan alang hak beh alang te tutung dah anggota bomba pakai uvung alang menangan ngavan dah nyingan batung dah te maram apui pakai ji aliran hos alang aruna 200 kaki dan atak tiket anda halaman pilih bomba alang jelang beh ngabananan hadui maram apui anilahu antulung kenan pasukan BBP Bintulu dan tapi tu satu tungan ni dahin lugi alang anak anda hak tagung ke pan loh te alam hadui siasat. Kian anji dengar halang naiman bin tulu. Pala dengar halang kedua man sibu te ji kelita alang tutung ok ha unana. Tegu kelita anan an lok nurepa an parking ha unan ji hotel malam di. Te alam tusah halang jadi ani tinok tutung ani dang anaram kenan kelunan alang te lalo hang anan. Ampayan pasukan bomba dahin penyelamat Sibu Sentral Atang te ngabananan. Kurin ada lo pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dahin penyelamat Malaysia Sarawak ni. Teka hum saya anggota peji dahin ji kelita Fire Rescue Tender. Nyorepa FRT dahin te ji unit bantuan perkhidmatan kecemasan lahu anatan te palanga bananan menuh dalok terima leput bara te joh tusah tutung ni pukun tusu pitan minit malam. Dah pasukan atang te ngabananan pukun tusu 22 minit dah hendak nyinang tutung ni dike melawin ha lirui kelita ha lirui hunan bahulai kelita anan ya. Dahin kiok tusah tutung kiok lugi Pan loh te alam hadis siasat polis dahin tutung ani ke an kuma 10% tua ya alang jadi te kelita ani si kete hihi alang tega te alam tusah tutung ani dahin tutung norepa operasi dang an aram dahin an pelapak te pukun tusu 30 minit malam. Anan dengan halang kedua alang naiman sibu dahin alang ketelok ke man bintulu. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Bintulu nahan jik botuda alang anye lemak manau kuri-kuri hadis salah te ida ordinan perkapalan saudagar pelupitan 52 te alam jik operasi alang anano ha banget kio-kio 6 batok notika barat laut Kuala Kemena dalam de. Pengarah Maritim Zon Bintulu Kapten Maritim Muhammad Sufian Eldain Abdullah Bara botanan antahan kio-kio pukunji 54 minit beladau ngejeloh optiris 4.0 opermai kusung ji palang 2000 pelupitan dahin opukat ani nyati menbeh hadui gecuo norepa hadui meronda dah penguat kuasaan tetatah ngavananan kena tinan hadui plesa alang ana te botani tindak dalo amdang bara certificate of Malaysian Registry CMR alang lan norepa alang sah dahin nusi tehi pun surat pelepasan pelabuhan dan lahu nusi te bitung norepa sauh dalo tegu dalo mano botuda hak ngabananan botuda ni te hujung na te 6 laong dahalang nyadui na 2 kelunan dalih tam Malaysia dan te ji nak hodan lahu te telo laong kelunan Indonesia dahin ji laong kelunan Myanmar lem dalo ni antahan no nampak bot dah lo lahu anggeri te pusat tahanan vessel 2000 zon maritim Bintulu ja hadu pejau ana te dalo dahin kelunan bangu lang hipun nun tua maklumat
Hadu salah, hadu jiak, nurepah nun tua kecemasan alang jadi hak banget. Dang pahbung tepala talian kecemasan. Pala lubun pitan. Nurepah pala pusat operasi zon maritim Bintulu. Itam alang tehat Bintulu. Pala lubun 06 telok jipat 254. Okey, telok lahu dang naleput tepala pusat operasi maritim negeri Sarawak. Pala lubun 02-432-544. Ya, mitam lim dan anitam peji tak alam program surat dengar. Tino program surat dengar dan antam kelengi tak jaka alam pihal alevi cimak. Hari Dio Kayan Mir FM ngejeloh program ngejeloh segmen PDK peji dahin kelo. Peji-peji telasan Radio Kayan alam paan ngeji itam.

nyenang sayu hadi kelotinan. Mengsa pesak-pesak kuman dadah. Mengkelok, mengpanok dahin kelunan lahu. Jadi lan-lan. Beli rumah, beli kita, teka bangna. Jilahu, teuli rumah, tepedung.

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun. Tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, kosong Gigi Patusu. Radio Kayan Ngabji Itam.
2: Okay, pagi-pagi ngejelah segmen PDK tam lebih ni pagi dah kelo pagi dah kelivan dan pelahu mengkelo alang amaring ane pagi telasan radio kayan mau sekena paveno pilih radio kayan jadi ji uvo ngavan telo ala dengah nore papa lo papan kenap telo putung-putung dau ya. Okay, teliding Facebook telo harin telo Asfian Mahyu Sihabara menbampawah Kalimantan Barat di Jelivan kena ya. So lebih ceria petang DJ buat sahabat di radio kayan Mira FM di mana jua berada. Selamat petang ceria, bahagia selalu. Terima kasih DJ, selamat bertugas petang kena ya. Saya kena pelahu Manika Asfian Mahyus dan pelahu Menlahjuk ya bara. Selebih menitam lim ngelidam tu ada long banga ini je aklan handphone kami ni kena tinan ya. Ya saya kena Manika Lahjuk pelahai ke barang hanunan ke ngaban hadalah udik nan pedong sayu ya lain telefon pedong ke ya atang kurik daun ni amtik lain nanti ya. Bila mana nanti ke mau sekena pavin pak antangan peji dahin radio kayaan. Okay, menuhanin pukul 4.45 minit itam pejah-peji tak alam long daw ani halam sejarah. Dan tini aku kena bara tejoh kenunaran nadi. Petading, petading lagu alang anpah mau petgu baram regatan ani kalau RTM Miria lang mano pertandinganin hati bintang baram regata duman 2020 dam mentelo langipun bakat ngendap belagu dang nepeji ta alam pertanding bintang baram regata 2026 matoh uji bakat hati 23 de bulan tusu duman 2026 pukun saya jihma atang pukun 22.30 minit blua dau ngaban uji bakat ani hati ha dewan suara baram daripada dewan, dewan suara merudi ya dan lebih na malam na pukun tusu malam atang pukun 10 malam hati separuh akhir hialang an pilih atai separuh akhir ani jaka uji bakat pelalau lagu na malam manana ha dataran merudi norepa ha bahe bang bahe ungai meludi di onan ke peringkat akhir norepa final na 24 de bulan tusu duman 2026 adau jimana lan pukun tusu malam matang pukun 10 malam ya ha dataran merudi loka hadiah norepa prize alang sang angriuli nubun ji 2000 ligit lubun 2 jilibu 500 ligit lubun 3 jilibu ligit lubun saya lubun persembahan terbaik 500 ligit dahin sago hati mendah alang lubun 4 tatang lubun tusu ke Tean ok lima atau ligit. Nah, nusti telo lugi ya. Ngioh te alam bintang baram regata 2026 ni. Naina huji bakat 20 telo de bulan ti. Hui naman kelo alang te ha meludi. Aku ipasaya te hang tam anak kaya ni. Kau malang haman nyanyi. Kajau dahun kelo nyanyi. Nusti salah nak telo nepeji te alam huji bakat bintang baram regata ni na. Ya ti 20 telo de bulan. Mata saya jima. Ateng pukun 22 belak daw tu ha. Ha Dewan Suara Baram bahi telo salah te ilau kalau ha bahi meludik di bi uji bakat ana ha Dewan Suara Baram oke okay? Ananci dah baram ni tamlim te jo petadi ngalang ana petgu baram regata 2026 ni na kita pecah kelarah tam ngada lebih ani kelanghi longdo ni dalam sejarah dahin ji lagu alangku mak helikopter turun ke Padang mentelok 5 hari dah kaya nak Miri FM
3: Radio Malaysia Kayan teji dahin kilo Radio Malaysia Kayan teji dahin kilo. Doni gak tek tusu, do belon tusu, duman pulupitan tusu pulu. Kelunan dalam Sarawak taksi hinang ji sejarah alam jandang anda hado tak alam murid politik negeri. Awin teguani Dato' Abdul Rahman Yaakob, ante jadi Ketua Menteri Sarawak alam mariang. Tak alam menjaga alam pia, ihak dan betok kuri-kuri parti politik kaya jadi ji perintah alam peklet. Nerepa kerajaan campuran. Alang andrana hinaran di Sarawak Alliance ihati halamna Parti Bumi Putra Sarawak Chinese Association SCA dehin Sarawak United People's Party SUPP parti alang pepangpejianan limka anukuma tehang hadu pritik alang atak nyop lan tubu ta alam Sarawak anang petula peji kenap tubu tehang lebat an bangsa dehin alang pelong hadu ihak jadi Ketua Menteri Teguanan hena tuan yang terutama Gubernur Negeri Sarawak Tuanku Haji Bujang Ketua Menterianan Tak Limbara Ihak Upenga Terima Patik Jak Mutam Dalam Perintah Campuran Anan Stephen Yong Kuet Zi Men SUPP Ihak Timbalan Ketua Menteri Tok Anan Dan Mai Alan Men Parti Kebangsaan Sarawak SNAP Mutam Perintah Mariang Anan Dahin Hadui Mayak Daleh Mesti Ngiyo Perlembagaan Negeri Sarawak Alang Nga Umetak Dahu Ala Jadi Majlis Tertinggi Kerjaan Negeri

0: Bila negara rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

0: hari kepada anak-anak kita yang baik. Tingkatkan mutu pendidikan, mutu latihan, mutu penyelidikan. Pastikan ada pemikiran baru. Seperti mana di Sarawak, tadi diberikan taklimat tentang hala tuju negeri. Dari segi tenaga, gas, ada keupayaan. Yang keupayaan itu untuk apa? Untuk bangunkan negeri. Untuk adakan prasarana baru. Adakan pusat-pusat latihan dan pendedahan keterampilan bagi anak-anak muda. Ini semua diberikan dan saya tentunya seperti mana yang disebut oleh Premier. Sebagai bapa, boleh lihat dengan anak-anaknya laju kerja, ada idea baru, bawa kemudahan. Dari kita dalam kerajaan persekutuan, tentulah jawab apa? Alhamdulillah, teruskan dengan usaha-usaha yang baik itu. Dan ini yang kita sambut tadi, pandangan dan cadangan daripada kerajaan negeri Sarawak. Mana ada yang tidak ada masalah, ada. Nah, rundingan kita dalam keluarga, rundingan kita dalam negeri dan persekutuan, ada. Tapi runding dengan baik kerana kita nak selamatkan negara kita ini.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu aseng timah lalek. Kalau men radio kayan, bara sayu kena pelan, menitam alam.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: version 26. Aneha Radio Kayana.
1: Okay, pelajar mana lalu pukul Pak Levis. Levis yang larah, kita boleh malah pagi ngejelah alasan daripada segmen PDK Tam Levis ini. Mau selevi man Raja Muhammad Fazli, man Alexia Awing, dah belanja baja. Ulau John, nunam pelahu man Kitan Uban, Rita Lawrence, dahin lah jok alang teh pagi. Ngejelah Facebook page Tam Levis ini. Man oh ni nai, tam pagi teh alam program tam, hati program age. Levis ini ke telok kelengking lua marung autisme nerepa autism ya mina te menhang telo alang tina ka ada so telo nerepa hanak telo alang autisme nerepa autism ani di ani hati ji info alang atak seulan alang maok pengjam man telo nono tuk puboh dah nyam autism nerepa autisme ni en halana info ni menduban areh de ni bing napui grena menitam kelengking luak ke jasi itam paanjam marung dalok nyam tam alang autisme norepa autism ani di dan alang sangbara program marung autisme ni hati metren mantan metren Roslinding bi kerai ni ke o pencen ni hati pa maksa kena pa bini hapa antangan peji dahin redo kayaan lahu tegu ihanya dui tak alam umat perahu nak dia ya. Lagi tam peji-peji tak alam program tam hati program lagi mau saya kena pelahu man winik daw alang tak peji dihan telok ya barang lasu landau hang apa nak kerai ni sengna jus mango kerai nak di bi tak ji lagu alang anak kahi hati lagu mobil dan bensin ilau tak alam sistem kalau kena si tak ji amina ak ngalui tak lagu alang habis ya daw dan man oh nin ake telok peji-peji tak alam dengar lebih lahu pukun 4 jenang lebih ya peji-peji kelanghi program age ha, Radio Kayan Mir FM alang anpah mau haut daw dua haut minggu lahu.
0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam. Peci kelengi segmen ageh ha Radio Kayan Miri FM.
2: Saya lebih saya pepesok menitam li melang tak kelengi Radio Kayan Miri FM lebih ani. Aku Metron Roslin Deng menurut anaknya mama peraya lopeng. Aku ingin naitam pakai lim lebih ani. Lebih ani aku ingin nap ala wah barah menitam lim barung ji perah alang u kahum terjadi tak hang dah anaknya tam hati anda kuma autism. Nun perah autism ani. Autism ihana ji perah alang antam perlu jam dahin perlu antam ala bahat. Perahani sakne kahum dahin sakne tabah alam dalih tam. Aku pesaya teka balai tek hang tam alang ujam dahin uklanghi marung perah autism ane. Bi aku ngenap bara nak ngeluak dahin petangan itam laan bahi tek balai lang tek hang tam alang ampayan jam. Jadi tini aku ngenap sang petira mani tamlim kat non perah autism ane. Tapi man ampayan aku sang pejoh dahok marung autism ane. Unak loh ku kahyasi bahitek dahok alam dahun perubatan na. Autism ihak naji masalah atau gangguan perkembangan alam otak, alam dang ngaso, hubungan sosial dahin komunikasi, dahin gaya atau ju barik-barik tingkah laku alang abnormal te anak nyamtam. Jadi masalah alang seng an dah nyam autism aneh telunga ehakna ji masalah alam komunikasi ataupun masalah peduan anak aneh amhaman peduan ataupun petengaran dahin kelunan alang beh. Masalah kedua ehakna masalah alam bersosial. Ya palahu aman sang kleah atau kebayan dahin kelunan alang habeh alang sama umuna. Nusi ketek jaka alang tepat lan ngawan tem dang sang nalana perah autism ani tek hang dah nyamtam. Biagana anak laki alang kahum gak perahani man u dah anak doh. Alaina Autism ni ne tula te hang dah nyam umun nak telok duman. Bi autism ni dang loh ke analana te dah nyam menumun nak ji duman 6 bulan. Te tada-tada alang dang antam nalana atau ngat nang sepangan te dah nyam tam ya na lebe hamanduan alam hang umun ji duman 6 bulan atau atang 2 duman. Tadak-tadak nak ya nah hati ampakayu duan atau lewek sang duan atau pah amdang duan lanpai hak awi ji anaknya malang normal awi pah iha uah manduan iha sang metut daho alang anak kelanghi tua dahin iha pah sang mengulang-ulang daho atipaan si ha aman sang matoh tengaran atau sang nyoen dahun daho norepa sang sabung daho awi alam tengaran iha palahu duan atau nyoe marong alang hak beh menu daho alang an tam tengaran dahina bale tada alang hak beh iha nah nyam jinam autism ane si ha nyili atau nyoe itam awi tam duan dahina usia aman te keliah atau kebayan dahin dahaknya malang tiah umun dahina ia lebih suka keliah sendiri-sendiri tua. Nusiha nganap pahinang atau petelungak mata dahinta mawitam tengaran dahina. Ia pelahu suka susun keliah nak alam ji julun atau pah ji baris tua. Ia lahu suka nepujuk-nepujuk tepurung teliling alam ji ngawan hati paan-paan dahinusu nak pah pekayap lahu. Jinyam autism anilahu ipun rutin harian alang piah paan putong do. Awi katah nak jaka tudu na alang tiah, jaka duh na alang tiah ataupun jaka kuman na alang tiah paan. Awi rutin harian dalok ni te kaso atau terganggu dalok dang ni bunget ayak atang amdang papan. Tugu jaka kuman nyam autism ni milih penguman alang tiah paan rasa nak putong do dahi ni hak pah am ngenap kuman kahum naan sapun alam penguman nak habis ni hak nanti ayan batong dalok pah lebih daok menu nyam alang hak beh tiah umun nak atang do dani nusikah payan dahak jam ket nun kah tawit alang dang na dahak nyam tam jadi autism bi alam hanunan, autism ni perlu an kesan sepangan. Tek ji saringan alangawan dah dang nalana autism tek hang nyam tam ihak nah saringan MCAT. Saringan MCAT ani sang an dah na jaka umun nyam ati ji duman 6 bulan dahin umun 6 dahin umun telok duman. Saringan MCAT ani sang an dah na jaka umun nyam ati ji duman 6 bulan dahin umun telok duman. MCAT ihak nah ji pelesak alang matang marung barik nyam atih tak kuri-kuri tang barik anak nyam atih anduk tun sang matang tak hinan taman anak aneh. Jadi nun-nun masalah alang anda hak pesuk tak saringan aneh anak nyam anan pelalu anda hak rujuk man pakar dahin nyam aneh sang an pelesak lebih hak utlaan. Jadi nunuk tuk rawatan dah anaknya melangte autism. Terapi alang penting mendah nyam autism ihak nah ji terapi petuturan atau terapi peduan, kedua terapi cara kerja atau terapi nahadui. Terapi petuturan atau terapi peduan ihak nah dutun pakar terapi sang katok nyamanih nunuk sang matoh dahok dahin nunuk gaya peduan dahin kelunan beh. Kedua, terapi cara kerja atau terapi nahadui. Alam terapi cara kerja ni dahak nyam sang an katok nahadui awi katah nak nunuk sang pakai basong sendiri atau kuman sendiri. Awin balai nyam autism ni nusik hak haman sang pakai basong dahin kuman sendiri atang dahak naida kaya. Jadi marung sekolah awi nyaman ni uhaman nahadui sendiri uhaman peduan dahin dahak dahin uhaman kabayan dahin dah alang be ya padang te pejau sekolah nak awi dah nyam alang hak be alam aliran padana ati sekolah biasa bi awi nyam ani amdang sang belajar alam sekolah aliran padananan ya inan taman dang mata ni hak te sekolah alam program pendidikan khas integriti mesti te rawatan alang dang naji nyam autism ni ne mageh lan-lan. Lan pihak nuti rawatan terapi alang sepangan perlu lan. Je dah nyam autism ni dang te sekolah dah hendang mencapai potensi maksima awi nyam alang hak beh. Adi aku ngenap ala peluang ni petangan limita minan taman sigu tedika atau pera alang pesok atau ngemak jijinya mati sang hipun perah autism ni. Sayunah kalau geri anak anan te pesok doktun sepangan jah doktun dangat nang anak anih dahin sayu mang kalau hae atau mang kalau takut te geri anak kalau pesok doktun abin man rawatan dahin terapi alang sepangan dang na kualiti hidup dalok nyamani ne lebih sayu awi nyam alang hak beh awi tam te pesok atau jumpa dah nyam autism ani hino-hino tua sayu tamaru kenap tak ju barik dalok dahin nyalam tak dalok alang sayu nak bagi nak sokongan mendalok lebih-lebih nak mendalok hinan taman alang ipun anak autism ni tapi nusik hak senang usik hak mele tubuh jinam autism menaring hak daok atang hak ni dah kaya itam kelunan bangu lahu harus saut dahin mengerti marong perah autism ni jasi dalok nyaman ni amukeh atau tapah tak hang kluna nalang hak beh nana ok info marung perah autism ni adik so kena menitam li malang upeci dahik alam program ageh ta malam radio kayan dani terima kasih man ATM abin ma ukawahan ni manakui
1: Nunanah itam upeci te alam segmen ageh segmen ageh anpang mau hak radio kayan Miri FM
3: Hina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Beji-beji tak lama dengan lebih hari dia kaya Mira FM Malang Anu Sunukung Salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah liban, saya lebih minta melim, aku usunukung dalam dengar lebih men radio kayaan Miri FM. Unak loh batang dengar, ribu-ribu tua kelunan an ngeo atang dapat rame do Sarawak 2026. Hui 35,000 long kelunan an ngeo dapat program Sarawakku Sayang SKS Hak Sibu. E Borneo Musang dok pebelik tiket T Hak Kuala Lumpur. Anih lim dengar. Ribu-ribu tua kelunan hui nak dah alang teha beluah dalam Sarawak an ngiu atang dapat rame do Sarawak 2026 hak sibu. Ramianan sangana te 20 atang 22 do bulan tu suane. Menteri Lang Pobo Hadianan Datuk Sri Lee Kim Sin Bara dehen te nak Hadianan nak dang ngamihat ngua adat hatan te daleh ane Pobo dena dehen nek jam te jau sejarah negeri. Do mana ni sibu an mili Lasan awan na ramianan alat dang mai mejan lahu hadui na doanya anan men kluna leba alang teh hak belua dalehani ala piah rame do langaya sejarah na anan. Dalam sibu alang sayu dang na klunan men lim awan dang ngatang peji ala dah jam dalam nguak tejo sejarah Sarawak dihin teksi hadui maju alang tubuh Sarawak dalam 6 dekad alang u aneh deh. Hui 35,000 long kelunan dan ia dapat program Sarawakku Sayang SKS Hak Sibu hari 25 atang 2 minggu ujung minggu ini. Timbalan setiap usaha kerjaan Sarawak menbeh operasi Datuk Hi Chang Ki Bara anan yang nak hukah kelunan alang angiu atang hinang dahakna SKS Hamawi hinang kau hadui ha awan langjak jandara u anideh. Jarun dahakna hadui alang pihak Limbang, Miri, Bintulu, Kapit, SKS, hadianan nak dang tapi jatuh 50,000 long kelunan ne nepakna. Sibu hadnah lasan kelima awan dahakna hadianan alang sang mepang 40 tusu agensi perintah dahin sedia jatuh 50 sayak perkhidmatan alang temuh pahabung dahin kelunan bangu. Ani dengar hati jauh subsidi hukah jatuh RM50 mendahak kelunan alang ikam ngeloh asok dahak alang kenan dahak Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS dok namane. Hadianan nahari tak pukul saya 30 minit jema atang pukul 4.30 minit lebih hak dewan masyarakat MBKS Jalan Padungan. Ngiyoh dengar hak Facebook Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak, subsidianan sumaan ai menjatu aso alang hipun lesen alang tekda kawasan MBKS dahin usukup limbejak vaksin daha. Menasa umur 6 bulan metai bahusun. Hadui ja alang anda na lim teguanan yang anda na perkhidmatan vaksinasi anti rabies na lesen metok microchip alang jinun bayar wina menadaha kelunan alang hipun naso dalam kawasan pentadbiran MBKS. Borneo musang dahok pebelik tiket tehat Kuala Lumpur. Dahin ini petula ji tengah hadui alangaya awan mihat sayungwa hadui pahabung menekelawah langit dehang Sarawak dahin semenanjung Malaysia. Ngiyoh dahok alang ni men Borneo tak lam dengah adanganan ji do dua hangun dehang padang bilun antarabangsa Kuching dahin padang bilun ayak antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 1. Tabang Sarawakku Sayang hukah telah atu RM75 jihangun ano men kelas ekonomi dahin atu suatu RM36 jihangun ano men tiket kelas perniagaan dahin legah tiket anan an paklat temuh dahin pupu padang bilun dahin secas bahan api. Kuda lebak dan ngemelik tiket nari dua ni hak laman sesawang dahin aplikasi Air Borneo men kuda lebak alang sang tepano nari tek 20 do bulan tu suan. Dengar ni anak pemo men radio kayan Miri FM. Persatuan Orkid Sarawak Saror So nginah lan jadang ngamai pengjam melebak dah nyam dalehan ni tek jauh lawat dihin puboh urip telikir dale. Hadianan dang ana pulong ngejeloh program mapang limpeng jam dahin uge tejoh nak. Nah dipilo dahin maweh kelunan bangu tawin tak alam nak. Penaung Sarolso, Dayang Nurjihan, Datuk Petinggi Abang Johari Duan, Tengayat Hadui, Ngemaju Uge, Dah Nyam, Tekap Lan Anjo, Awin Dah Nah Alang Deng, Geri Aran Sarawak Tulah, Usun Tanah, Tegu Dah An I Awang, Pekatok Dahin Mayak. Dah Nyam Sekolah, Men Maktab Rendah Sains Mara, Alang Yoh Persidangan Orkid Dunia, Alang ke-24, Dumana Niha, Dresden Jerman, Jandara U Anide, Tek Petula, Anak Sarawak dan ngepetigi haapan lenghui bolahu. Abin dah lo uluung sayu. Nah hadui bara tejo hasil hadui pilo alang andah lo na teunan saintis dan pakar orkid antara bangsa. Ya, duanunan halam majlis graduasi Sarolso alang ketelo ha University Malaysia Sarawak Kota Semarahan. Halam nutih Sarolso Petemi Lim Hadui dalam program pementoran kepimpinan dan keusahanan wanita Huina Menjahan Panak B40 Aladha Nemiat Uli Iti Hadui Tejo Hadi Okid Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri Bara Hadianan Anupulong Tekda program Perantisan Kepimpinan Wanita Nurepah Perantis Tekda Jabatan Pembangunan Wanita Tek kuri-kuri loong dah ahli perantis uhi pun dahin lebo sayu dahin udang public produk dah dap dahin dang hipun uli iti hadui tek hang saya atu rigit atang jeribu rigit ji bulan dahin tek limkah dah alang u ngio haduanan udang api uli iti hadui atang saya ribu rigit ji bulan Dahun nak lahu perantis siaknah awan mihat tengayat dah doh dalam hadir mayak dalehane. Ngejeloh kusi pengjam, uge dihin hawah alang te, dan ngemiat lahu hukah kelunan alang na dagang mukeh men hadui nak dan ngepelong komuniti alang ngetua dahin alang dan ngepetigi. Sarawak upengah heran jaka awan dahak sang bida, hi alang dan ngepelong hadi puboh, Petadiang Keliah Boleng Alangkanan Persekutuan Boleng Antarabangsa Duman 2020 Pitan Timbalan Menteri Belia Sukan Dahin Pembangunan Usahawan Dato' Gerard Rentap Jabu Bara Hadianan An Pejadi Dahin Sukong Penuh Perintah Negeri Dalai Sarawak Alang Uhlong Sayu Hadui Dahlokna Ke Johanan Boleng Belia Dunia IBF 2026 Petulan Negeri Ani Dang Dahin Sedia Jadi Lasan Menlebak Nguak petadi yang boleng alangaya tek do baya. Ya, donunan tegu mekap ke Johanan Boleng Belia Dunia IBF 2026 hak Kuching. Petadi yang dara puluk doanan, jantua putulah hari petigi alang sayu tak lam keliahanan. Bilasan awan pejelang nguak ke bayan dan denak tehang komuniti Boleng Dunia. Empayan aku pak udengah akbasak batang dengah ji hangun nguak. Ribu-ribu tua kelunan Angiu Atang nampak ramai do Sarawak 2026. Hui 35,000 long kelunan Angiu nampak program Sarawakku Sayang SKS Hak Sibu. E Borneo musang dah public tiket tei hak Kuala Lumpur. Nunanah tampeji dalam dengah lebih Alang Nur Akila Arba'in Nusang men amin dengah RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Klenghina Radio Kayan Miri FM Lasan Ngawan Tam Paan Klenghi Dahul Halam Halam Paan Hitup Itamri.
1: Okay, menadi tamu pejita alam dengan lebih dahin dengan lebih dan antam kelang hitik cakap lang pihak laan lebih jimati ngejelo segmen PDK peji dahin kelo peji dahin redo kayaan te pukun 40 minit lebih yang maksud kena manitam li malang te loh peji ngejelo frekuensi FM 75.7 dahin FM 51.0 alang dengan kelang hitik man miri nunam pelahu man umaru alang jelang man pasan miri ini nunam pelahu man telo alang te kelang hitik ngejelo frekuensi FM Man Kuching hati G06.G dahin G07.2 mentelak lang teha Kuching Samarahan Serian Lunduk Bau Seri Aman dahin Sematan ya. Ya kerana aku sang pejoh geritam peji tak alam program tam hati dengah menawang daleh norepa dengah usun tanah. Dengan halang unak laman Singapura, tino Singapura, musang jirang undang-undang, alang andaha petmai marung akta lalu lintas jalan raya, pelupitan 60G, alang melawin hukum mendaha alang geri keletak dahin, alam dah geri keletak ti gam telefon, teguh daha geri keletak te ujung alana lunti, dahin rang undang-undang ani anihat laan, yati marung alkohol alang anetap ja amma geri kelita amma vok narepah amte kandungan alkohol tegu geri kelita te rang undang-undang lalu lintas jalan raya pindaan pelbagai ani u an bentang ha parlimen do dua aneh di narepah do dua aneh kenan menteri negara kanan hal ehwal dalam negeri yati siman nyoh dahin kementerian hal ehwal dalam negeri ina orang undang-undang ani sangat mukum dah alang geri kelita alang tek gem nuntua peranti komunikasi nurepa gem telefon ate alam kelita ti nurepa te alam mano dah ti sukun tu ada hak pihak alang tek kuasa nyinang dah alang geri kelita ati gem telefon ha sikira hak meses ka inang video ka nurepa nyinang alam hak telefon ka pelalau an gak saman ya. Okey ananji dengar halang neman Singapura. Ya telok alang nyadi hak Singapura ala bahat te joh tu ka ni abin nani hati ji udang-udang alang anda hak ihat dahin anda hak na ketat laan. Ja amte alang tebau, ja amte alang tebai nang telefon tegu geri kelita. Dengan halang kedua ke men Beijing, tinok ke home dah halang mate abin kenan bahui alang jadi hak kuri-kuri bahagian hak daleh kina. Peju te pala 25 laung do ni di. Dan matuh tua alang tega dan puluh libu tua alang anasan anunan kurin dah alang ala dengar dan media pelitahanan ihati teguh Presiden Xi Jinping akai ja tengayat masan dah alang tawin te alam tusah ni te pala ngaban alang lebih sayulan tino bahui belare nyo nampah bahui alang tualan alang una kurang-kurang nak pluji laung matai dahin una telok atuh telok pluji laung te mawa ayak lan hak wilayah marung belua Hubei tino gaya lundau hangawan anan ke an kumak jiak lelan alang jadi ha pasan-pasan ayak dahin te pa asingiat lahu an leput jadi ha lebih dahlam di nunan kurin ha alang ala dengah bara marung tusah alang jadi ha dalek kina ni jilong alang apa de nunan kurin Xinhua daripada halang ala dengah ni dahin ha bara tini ke te 4000 saya tu uma alang tasak dahin 22 uma alang nekahem kenan tusah bahui belare nu nampah medih haya alang jadi ha daleh kina ani nu repah ha Beijing ani di. Okey dua dengah menawang daleh lang dang pah mau menitam lebih ani deh dengah awang daleh dang antam kelenghi te jaka lang pialan lebih cima ha radio kayan Miri FM.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi jom havoc di Road to Mahalabuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lebih

Okey, Nona Najib, lagu Alangkanan Dennis Lanjau, lagu Alangkoma Uri Pudik ya. Aku percaya ke home teh hang ta malang livang no repa lang pan hituk te alam ta murip haudik no repa ha uma aru menuna. Nena telo pasan hamiri no repa ha pasan aya ni ke darana telo am te uli hudik ti dehin te kan jaka nak tegu telo te pepeng jaka tina telo ne hituk no repa nak lung jaka urip haudik menuna no repa ha uma aru menuna jaka nyam ke jaka nyam doh nyam ke ka agana nunan ya jaka te pepang ti te lalu lung jaka ta haudik no repa murip ha umaru menuna. Okey, tusu minelaan telo sang te pala pukul 5 lebih matoh man pukul 5 lebih nin a telo alangdang kelang hire do kayan men miri nunan pelahu ngejelo channel tusu ji kosong ha mai tv dahin na lang te kelang hi radio kayan Manu ma'aru lahu, talau peja-peji dahin tali dia kenyah teh atang pukul 6 lebih na'a. Bimanita malang teh ha kucing, samarahan, serian, lunduk, bau, seri aman, sematan. Alang kelengi radio ngejeloh RTM klik. Dahin alang teh peji dahin ngejeloh live Facebook ha page radio kayan. Itam peja-peji teh atang pukul 6 lebih na'a, dahin pukul 5 lebih ni ni'a. Okay. Itam kelengi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Ya mau saya lebih, saya kena mengkelok lim, anu nak pelahu mengkelok alang teh ujung ala nak luncak ni. Alam mana teh uli hamin, nurepa teh uli hanga banyak duing luak ka, teh hatamu ka, teh pebelak barang lebih ni ka, gina telo mengnyan alek ke, avin balai. Balai teh nyian sebarang tak dah, biar telo alang lawat-lawat tike, pedung awi telo hapan ke nusi telo deng ate nyekang nore pete lab mendahak lengnya anti anan lang anta kawah-kawah bedong awin nunan lan ya awi ta am jinang dahak lang nyela do to nyi an nuti ke lalo ta nyong dhati pedong ita lang tega kena dah bela menuti ke ngina lim ano telo atang den sayu palanga bana lang antelo tuju. Okey, tini habakeh telo winik dau te ke hiji lagu hati lagu lang kuma telu bayu ana tuju mandala bakeh na ina lahong ngaran ing nuna padalo alang te halong na a dahin halong suling jaka ni hati lagu mekeplasan mentelo alang te ha miri alang danglang hire do kaya datang pukul 5 lebih ni tu ha bi mentelo alang nap te datang pukul 6 ke on radio kayan online ha RTM klik ya. Ya, saya lebih sang narah telok bayu mentelok alang tek langhir radio kayan Mir FM. I love you, Annie.

Tanya hati dengan selamat tetap dengan selamat pemukajaya ke usia tali dia tani siok tujuh terbulan tujuh umat 2026 siok tahun dua. Ilu kok ngeringa dengar cinta li dia kenyamir FM pembungan ini bungan. Program Perantisan Kepimpinan Wanita Perantis ia jadi ngebayak Jabatan Pembangunan Wanita lepas peluak set kejayaan medan lepas keluhan usahawan leto yang berjaya dengan un rekod pengulik abik ayah Ibu Ligit Cabulan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri ia kuma peserta dini yang suka terpeluak set cadangan ke suka terima peruntukan abik lemah puluh Ibu Ligit.

0: Ni Aidati, Kak Telu dari Universiti Kak Sarawak. Dalam pergina pula Sarawak ke penjuk una suwek ca ibu telu atau spesies orkid ya un lega ya empaulan ngan ini ke un awang ya jadi caham orkid ya un taraf antara bangsa. Suwek telu puluk lemak ibu ida dia nai siok program Sarawak ku sayang SKS Sibu siok puluk tau bulan abik puluk dua tau bulan tujuh ini o. Timbalan setia usaha perintah Sarawak bagi operasi Datuk Hi Chang Ki ya kuma sasaran ina ubana un sambutan ya tigalan SKS uko-uko ya pejadik program kena ini da. Pengajian pejadik program ini kat Limbang Miri Bintulu ngan Kapit SKS lepas menat suwek cina cak atau 50,000 kelunan kadok dia naik nua pemuyan ina. Ya petirak pekina dau maklunan dia alak dengar kelepatai interview kak konti Red FM RTM Sibu. Yang di Pertuan Negeri Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Ngaletoa terima kenai kunjungan hormat Cin Pesuruh Jaya Tinggi Bangladesh ke Malaysia Manjuru Karim Chandri ke Astana Negeri Sarawak. Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi ngebayak hantaran ke FB Yakuma. Puyan ini hinana jadik jelasan yang nagap lapeng dua hala yang adang jadik ke Ang Sarawak dengan pekinapa Bangladesh. Puyan ini numun dalam aspek gayeng pekuat ekonomi, dagang pendidikan dengan pekinapa pembangunan sumber manusia. Siuk gayeng ina dua-dua pihak pekeliwa penisenda pas untuk potensi gayeng pekuat ngana kaduk naan sektor yang un impak tinggi bagi ngana pula agro keterjaminan penguman tenaga boleh baharu dengan pekinapa pengajian yang empau. Ilu pekok ngeringa dengar cinta lidu kenyah, Miri FM. Biun calon ya un potensi lepas netap ke un gabungan parti Sarawak GPS bagi gayeng unti PRN Sarawak ya kenai. Juru cakap FGPS ya kuma ma ketua penerangan parti Pesaka Bumi Putra Bersatu Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah ya kuma puyan ina jadik midana arsik kuda-kuda hantaran kat media sosial pasentok ida diak ti kena siok calon gabungan ina jinan ini dengan penjelasan ina bagi ngecuk cin kekeliruan ya ida idea kepimpinan dengan pengenapa penyokong parti Narsi Ida di Nabiun un pengesahan rasmi kun GPS. Nak pepekina GPS ada ngebangun tawelan Narsi hantaran ina neranak si sukung yang biuklan palak GPS. Sarawak sedia ke pentah hak pengajuran cala kejohanan yakti keun persekutuan bowling antarabangsa siuk uman 2020 PN. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Gerald Rentap Jabu Yakuma puyan ini hinana sukong penuh cin perintah negeri ngana kejayaan Sarawak pejadik kejohanan bowling belia dunia IBF uman 2026 peluak set negeri ini un keupayaan yak biuklan sedia ke pejuma jadik tuan rumah yak jadik yak kadulah kejohanan bowling yak un taraf antarabangsa bayak te. Ia petirak pekinandau siok majlis mekep kejohanan bowling belia dunia IBF 2026 kat Kuching. Kejohanan puluk tau ina biun tuak peluak set persaingan yang una kualiti tapi jadik celasan yang mepeng peng yang tinggalan ke ang community bowling usun tanah. Ina tuak dengar tepat tau ini dengar yang lepas ke dengar yang lepas sedia kun Nur Akila Arbain Cin Amin dengar RTM Kuching dan pencuh pemung kejaya ke usai tali dia kenyah Miri FM selama sempat dengan penuh kun dengar selamat tetap salam Malaysia Madani tiga tawai
1: dengar RTM badak dengar mading petipu Sarawak.

Ya, okay, terima kasih kerana kami kembali ke jaya dengan lekat usaha tali dia kenyam RFM. Selamat tetap kami kembali angkin jam tepat nak kini tena jam yang ketelu. Ikam dia bersiaran dengan lekat usaha tali dia. Ikam dia madang bersiaran dengan ngebayak siaran radio tempatan. Ya, selamat naik ke jaya lekat usaha tali dia. Cina ikam dia lepas ke jaya dengan yang tem ke jaya dengan live FB. Sekarang ke ya, cina pita ikam dia suka bersiaran dengan ada abang yang tahu ikat suka pemung ke jaya dengan jam pasal ikam tahu ni nang tahu dua tahun ni ya. Ha, jadi tiga setiap bulan tahun ini tujuh atau bulan tujuh ya, dan mungkin apa kini on kau ikam dia neranak tahun bulan ini atau palak tahun bulan ini jadi cia sejarah dalam udip kem ya berkira lah kuma sangat-sangat tepat dia ya, tiada tahun ini ka atau on palak dia milik tahun ini pakai dah buka dagang dah tain ya on kau ikam dia buka dagang atau apa on palak kau ikam dia alat tahun bulan ini pakai yang neranak di dalam pengajian udip kem pakai yang tica sejarah ya biolan dalam udip kembek kira ino tu lah ya. Okey ngan kenapa tahniah aku mekem de on anak madang nang tau ini pa harap ikam peketo bangen tawai harap ikam peketo magat muato asingan ake ya. Okey nak akin kini lu ngeringa da kreatif main asen ku mai lomong ngan apa kenapa jam lemas tengah ayam benawai ilo kengeringa da info sukan Piala Dunia Naa ya. Okey, kemudian apa mata message ke live chat? Tengah tawelan kuma Aswin Mahyus, Dora Moon, Clarence Long, Dublin Kebaja, Varen Rose, dengan mungkin apa kutu yang tu yang dia cah dia akhir kebaca ke lepas ini. Oh, sehingga nak ikam dia bersiaran dengan lakak usia tali dia kenyah Mir FM. Jadi, lu tenang saya baca kaya awang yang naikin upis Jabatan Meteorologi Malaysia. Lutana kamiri kini medan bayo berkilat ke kuda-kuda ukok jadi esok tetap ini ngan ngau nak biar hujan. Ilu tekak marudi medan bayo berkilat ilu nak asyik tetap ini ke kuda-kuda ukok ngan ngau nak hujan ke kuda-kuda ukok. Ya ngan pergi nak pelak tepat nak asyik ke telang usan medan ilu nak asyik gaya awang ke telang usan ku asyik ke merudi ta hai nana on bayo berkilat ke kuda-kuda ukok taup ini ngan ngau nak hujan ke kuda-kuda ukok tepat teka belaga apa biar nak cok saya asyik nakik ya cina gaya awang ilu nak asyik ke telang usan medan ilu nak asyik ke taup ini on bayo berkilat ke kuda-kuda ukok ngan ngau nak hujan ke kuda-kuda ukok ini saya baca gaya awang saya nakik pencoba pemung kejayaan ngan mek kau saya tali dia habis jam 6 tak tahu-tahu ini nak dengan kenai nak kita tempat ngeringa datik belian ini pasal ilu kat usia tali dia dan jam yang ketelu jam lemah.

Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: tetap matang melihat lompa lain tadi ni. Ya,
1: orang di awal batu menelantau.

Ah, sure.

Yeah.

Yang elok nak.

Yeah.

Yeah.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ya, okey, tiga sana ke kemai kem dek jaya ngela ka usai tali dio kenya mrefem kena tepat ngeringa ada wati ta mai nasna ke metit kuma ilumung ka usai tali dio to nil angan ang kena jam tepat nak kini 34 minit 8 jam lemah kita tahap to kerapa ini ah kini lo ngeringa ada info piala dunia sing nak okey jadi kena inang kita pat nasi message ne ka live chat nua te tapa baca kini oh ya message madiang yang nejin Venus Jonas. Ya, selamat petang dan selamat bertugas sejak ini dawa stesen radio Kain Kenyah saya peminat setia Cin Miri kini dawa. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Venus. Siapa mau kerja dengan Kak Ustaz tadi di Kenyah Miri FM. Ya, tiga pang kita panggiling ada tip belian ni dengan aku mekam dia tiga saya tiga ladung kem kawan kena ya. Jadi ala Arab nah hilu peketo. Bangan tawai lah ya tiga tawai bana kerja dengan Kak Ustaz tadi di Kenyah Miri FM. Jadi belian Cin Urai kerja dengan Kak tadi di Kenyah Bejau 6 tetap tak ini nak.

Okey, tiga sana ke kami kembali ke jaya ngelak ke usia tadi dia ke nyamber FM tiga tawailan kami kembali anjen urai pesalah ilu sengan ke kami kembali bersiaran ngelak ke usia tadi dia ke nyamber FM. Ya jadi anti kepi-kepi kami kembali mad yang bersiaran ngelak bangin tawai suka ke jaya ngencam ngam kenapa kami kembali ke umma dadu dia suka pemuk ke jaya ngelak tahun ini. Ya orang kami kembali ke jaya ngelak cin usia nak kini tain atau apa cin dapun ya dati selah tetap begini ada kadut nelu dia tai kat dapur kalau tai umpala dia nada yang tai mana un dia lepa lepa moon lepa sedia-sedia ni dah ro bang kelok ke mata atau tak ini ya agak kira bangkit tempat tai nasi sekarang ke jajek ku mai luru kena ini orang ya hakin kini lu ngeringa dawa kredit info sukan ka usai tadi dio ka Miri FM kini sekarang ke ya. Ya, tiga apa kami akan mendapat siaran yang lah. Kita tepat ngeringa dawa info sukan. Ya, lepas dia ku una tu yang ke DJ Leo.

Okey, tiga tahun saya nak kemekam dapat mengejar yang nak usai tali dia info sukan tahun ni siot 7 atau bulan 7 Oman 2026. Dua adalah pasukan yang suka tekak suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 kenempam dan medan Spanyol dengan Belgium. Menangan lawan dan semayak ke aksi pusingan puluh enam terbaik tahun ini. Kaanga, Indonesia ke Seattle, Belgium lepas ngalah tuan rumah Amerika Syarikat telu ca. Belgium nadang dengan aksi yang tinggalan medan Charles de Catrella. Catrella, aku pindah pisau ngadang ni tain. Ya, agak nak ke nak kiri lah ya. Indonesia ke ini yang mesegon ke ini medan minit ya ke pulau ke PN hingga bayar rembatan Cin kotak penalti dan pergi apa Amerika Syarikat pergi dengan ada mungkin alat gun lah dengan akhir lewat lah ya betik dengan nguak gun dengan Belgium ya ke minit telu puluk cah ini kun Malik Tillman dengan Indonesia ke ini ngempau lah harapan penyokong tuan rumah Belgium biun pet peluang medan Charles de Ketlare yang ngeliwat lah jadi wira Belgium masih lagun siok minit ya ke telu puluk telu jadi dalam pergina pelai lo nasi kini siok masa yang kedua Belgium pencong menguasai permainan dan medan Hans Vanaken yang nambah lagun siok ke 57 ya minit ke 57 jadi bi majal lepas ina Romelu Lukaku nguci kedudukan ini mesti ida cagun lah siok minit ke 43 Belgium menang paca. Belgium tekak suku akhir dengan perjumpaan dengan Spanyol bagi perpunan tiket tekak semifinal dengan ke Arlington, Texas. Cialah permainan yang jadi ke ang Spanyol dengan penginapa Portugal. Dua-dua pasukan ini pekeliwa serangan pengajian perlawanan ini yang jadi dengan aksi yang menarik lan. Ini ngujung ke perlawanan ini temenat nang masa tambahan medan dua pasukan kuat-kuat biun gun siok ketai masa penuh mo'o. Jadi siap perlawanan tambahan Michael Moreno yang jadi wira Spanyol. Ya masih gun kemenangan siap minit ke PN Pulau Cia dengan pekuat nyukung gerakan yang tiga lancin pertahanan yang ngalah pertahanan Portugal. Gun ini lepas cukup bagi La Roja yang mungkin ida tai ke suku akhir dan mata cabaran Portugal tai ke pentas Piala Dunia 2026. Penjong ringa amek ngan dengar sukan dalam info sukan Miria FM ngan info-info madang pekinapa keputusan yang madang dalam pengajian info sukan Miria FM ini ngan info-info madang ini pekinapa keputusan yang madang pengajian Kipin Piala Dunia 2026. Jadi info sukan ini lepas sediakan tu yang kat DJ Leo Chin Miria FM. Majulah sukan untuk negara satu bola satu dunia. Jadi pencoba mengkejar dengan Mekka Usai tadi dia kenyam Mir FM. Nanti kembis-kembis dengan anak-anak kumaikam dia mana yang bersiaran dengan Mekka Tiga Tawailan kumaikam mong dengan akitisan Kang Ikam Kinaja peminat bola sepak FIFA 2026.

Tiga sana ke kau mekam dapat mengejar yang lah ke kengkin ni loh ngeri ngan dau info suka nempah melas ngan ke kau bana jam yang pengalai lah kau mekam dapat siaran ngan lah ke usai tali dia kenyamir FM ya kau mekam dapat kalau mata message ke live chat kena ke mata tak message jam ngan kini loh ngeri ngan dapat belian ini changer meeting ang.

okay, tiga sana ke kumai kam depa mungkin jaya ngela ka use tali dio kenya mira fm ya bela mese sene ka live chat ka ini dan kena pake nyua tiga tawelan ikam dia lepa nyukong ilu ke jaya ngela cina jam telu orang sengena ke ya ngan apa kena apa ha ke bangen tawai us ngan sana tepat dia kusi kaya awang kumai DJ ini pa ya okay ngan dalon nase gaya awang ka pasal memerek kini tiga ta se gaya awang dan pengenempam ne lo nase un hujan se mempam lah ya mempam ilu nase hujan tapi tetiga kesehatan blok tau ini tetap ini akik ngiok tiga lah ya habis awet tekawang lepas ok sekarang-sekarang tepat dia lepas like ilu kat usia tali dia kenyamin FM suling agang Hilda Apoy Dublin Care Baja Betty Ali Peter Paul Bilong Larun Sengau MRI Uru inilah Alexandria Anyi Irene Wang Enduk Gendut dengan Dora Moon pemengkejai dengan lah tiga tawelan ikam dek lepas nyukung ilu kejai dengan lah Cina jam 6 abek jam 6 tetap tau ini oh Cina jam telu orang ya ok kira kena asyik ke ini lah biar lah mesej-mesej ini ke ini dengan mungkin apa kek kemetuk lah lah nang info-info dek ca yang madang yang selaw lah nampak mengumai kemung senakik ya ya bersiaran dengan lah kat usia tali dia man kira apa ini tu nakik suka bersiaran ngelah nang tau dua tau ni jadi aku maikam sengen nakit dia dalam masa cem teolek cino ukuk kempegayang temasat ke umat gin kerita pekina jadi berhati-hati ni kem kat janan biok nawai sengen nakit apalah peketo ngebayak na peraturan-peraturan kat janan biok yang lepas netap kumai ilumong. Okey, kira apa ini Tuan Nilo suka dua persiaran. Nawai, apalah kata jaga tiga agak lah, jaga tiga pengumal lah, jaga tiga tirak lah. Kenapa ikan apa yang pakai cablian yang pengbaik lan ini Cina Diana Nini. Nyai negara, bye-bye.

0: anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uleng ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta tali kereta tu megak uleng mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agroface sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi Nur Bukai tentu ya bawa FM.
3: Lagu-lagu jalan. Sada lemah.
4: YFM.

0: 101.3 FM.
1: Segulai sejalai
0: YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit.

Anang dah ingat beperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia aram kita ngetu ke krisis obesiti tu ungkup dirimpu diri sebilia ngau menua jemah ilah. Pesan penyeruk tu ari aku Marina Jara ngau YFM.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

FIFA World Cup 2026 yang kalai dur kita boleh bedak ke semua match yang ke bisa diatur ba World Cup yang ke tahun tu round of 16 tinggal 2 titik dah lagi main yang ke dekat diatur Argentina dekat bertemu dengan Egypt. Dini hari itu lagi ngau pihak bega Switzerland ia kerjakan itu ke ni bagi menua ia ke patut lagi tamat ngangkai ringgat quarter final satu pengau Colombia. Dini hari itu lagi mega peninggal cerita main bull Spain udah menang dah satu pengau Portugal kalai gol di pasu ke ba masa tambahan atau ke extra time Michael Merino ia ke udah ngancur ke pengharap hati Portugal ya ke tumu pulai bak round of 16 tu serta pia mega co-host World Cup 2026 USA ya ke semina datai bak round of 16 aja udah sidak ya Allah laban Belgium mayuh gol tu 4-1. Jadi di hari itu lagi ianya dua match yang kepenudi bak round of 16 sebedau tim-tim yang keudah menang tu masuk ngagai renggat quarter final. Tinggal berapa itu lagi match tu kebenar ya sebedau datai bak pekit kepenudi final World Cup kena dini hari 20 hari bulan tu ialah peninggal. Okey, ni bagi tim yang ke disukung dikerinduk ke kita agi bisik kini tim kita wai pemain buat World Cup tau ke udah tumbuh pulai. Udah lepas tu lagi kita ke Miri dah lama bugulai kau bana ba hello wai Miri terus bugulai kau kami bahawa sara lemah yang namindah kini-kini di Kuching tentu ba frekuensi 101.3 FM bugulai aku Ken Michael lemah itu ba awak sara lemah.

0: Hello, selamat lemai peningah. Selamat datang ngagai Bandaraya Miri Pelabakku. Habis saya balat muai baru sangkai baru datang di Bandaraya Miri. Terima kasih balat kita ke milih YFM ke lemai tu. Anang mindah ke stesen radio kita Laban Mayuh Macam Pengerami ke dekat di kunci ngabala kita abah awak hello Y Miri kita ke lemai tu pihak mega abah awak sada lemai harap ke kita terus entap begulai ngau kami jadi yang mungkal hello Y Miri kita ke terubah tu Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping bisa nemuai ngabas palan Miri Smart City Common Center baringkat 3 bangunan Dewan Bandaraya Miri apa lama kudah 7 penemuai ya. Dekat berarti ke pemansang projek mengeri pintar ti dekat ngangkat ke pemanah pengawak ngatur mengeri ngena teknologi digital. Ramah penemuannya ia diberi penerang serta megak-megak pengawak mandang ke mayu macam inisiatif mengeri pintar ti ngena teknologi ngam megak data dikena ngenegap ke pengawak matau pengawak meris servis mensia mayu ngam megak atur mengeri ngau cara ti lebih efisien serta meruan. Apalan kawalan pintar tu dikarap ke oleh ngenegap ke pengawak nempak miri nyadi mengeri ti lebih pintar likun meruan serta tan setipak ngau komitmen perintah Sarawak meri kuasa ngagai agenda transformation digital ungkup pengelantang rakyat. Ngalih hagai berita kita ke situ itu perintah besar merejamin semua projek penagang bah hari Opis Menteri Transformation Tenaga ngau Transformation AI Petra dekat di Perumban serta Nadai bertangguh. Pihak ku penerang sapit Menteri Besai kemegak Menteri Transformation Tenaga ngau Transformation AI Dato' Amar Haji Padilah Yusuf. Madahka tetiap projeknya dikemata ngau siliak dikena nentu kaya tembok ni tiap ketimpuah ke udah ditetap ke. Koya 500 projek cakna mendani di Serata Menua tu benua dipejalai ke. Hari baru Rolling Plan 1 atau Pemansang Malaysia Lumpar ke 13 2026, ngau agih belanja sepenyampau 80.7 juta. Yang masuk kejakunya, pengudah ngabas projek penstabilan tebing sungai bak penam Cina Puja Tujuh Miri. Koya projek keberungkus RM134,682 di pelabak tembok bulan November 2026 tu ialah dikena mutar ke penusah tusur tebing sungai serta nyaga kandang lingitnya. Bak penemuai kesama yang megak bisik ngabas projek plan mitigasi ampuh bah tebing sungai Miri di Lutuang kebungkus 31 juta. Projeknya berengkah digagak dalam bulan Oktober 2023 lalu dipelabak ketemu dalam bulan November 2026. Pengemeran ngagai budaya ngomai nasa pupu bangsa nyadi pelasar keberguna dalam menegap ke penyeraku pupu bangsa di Sarawak. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping madah ke penyelai budaya nak tahu nak dikerindu ke. Labanya ngemena ke komuniti hidup dalam penglikun, berbasa ke pangan diri serta sama ngasai ke buah pemansang. Koya penyerakup di tegap, nyadi batang penegap Sarawak, ngemena ke tetiap komiti, ngemeran ke budaya ngau pengarap dirimpu, ngau nadai ngeruga pengelantang. Yang masuk kejakunya lebuh berjadi Carnival Test of Borneo, TOBC 4.0 di Miri. Koya penyerta delegation dari Sabah, Brunei ngau Indonesia ngau mega China nyata ngayan ke TBOC dia tu majak ngeremainya di pelasar ngenegap ke kawa budaya ngau antara bangsa. Pengeraminya mega nyadi saksi pengawak bersilih sembekat pemerhati hati MOU hari Friendship Ethnic Association lalu dipasuk ke bak Malaysia Vote of Record ungkup kategori serakup etnik pemaduk mayuh nyerta pengawak berbaris kelimpah hari pengawak nyuak ke replika cek ngagai sekedar gerempuang ngau sekolah. Lalu berita kita ke nangkan ketuanya pengawak ngatur Miri International Bike Week MIBW ke 13 dekat berengkah diatur 28 ngagai 31 Ogos dipelabak oleh ngenegap kagi penduduk Miri nyadi palan dagang temuai lumbak ngemain serta gaya penghidup di Sarawak. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak Dato' Sebastian Teng Chiu Yu madahka pengawak ngatur pengerami tikas antara bangsanya Ukai Semina ngempuro ke komuniti bermutu sikar ari dalam ngau menua luar dan mega nyukuang pengawak ngelaku ke Sarawaknya di Palandaga Temuaiti di Kerindu. Ia mansuk kejakonya bahawam pengarang berita sepengudah perang lancar ke MIBW ke-13 di Miri. Koya Miri ngembuan penglebih hari sukur pemanah rampak menua penyelai budaya ngam mega perengkaguna hospitality ti ulih mata mayu hagi temuai di mustik ngam mega antara bangsa. Yang ngarap ke MIBW 2026 terus nyari pengawak ikonik ti ngangkat ke nama Miri barengat antara bangsa. Kelimpah hari ngerapit ke kawa komuniti bermotosikal hari mayuh bengkah menua. Ia megak ngarap ke pengeram itu oleh mata penyerta hari Malaysia nyeng kaum Brunei Darussalam, Singapura ngam megak Indonesia. Selamat lemai ngagai bala peningah kita di Bekenu ngam megak di Subis. Berita mana kalai PBB Pampang N71 Bekenu dekat ngatur sebengkah program kadikumai Kaniba Rindawati N71 Bekenu 2026 kena 15 ngagai 19 Julai tu ilak. Mayuh macam itibiti ting rindu kati ngantik kita nyengkawam pekit budaya lomba ngomain pemakai asal ngias bungai ngajat langkau berjual serta umaga mayuh hagi pengerami bukai ungkup diri sebilia. Yang lain mensia mayuh di pelilih menonya di perangsang datang ngagai Kaniba Rindawati N71 Bekenu 2026 15 ngagai 19 Julai itu ilak. Sama-sama kita ngericah ke budaya, ngerapir ke kawati serta mega nyerakup ke community. Ngujuang ke Hilawai Miri kita ke lemai tu. Aku mai kita ninga ke dua bengkah promo tu. Bekawa ngau Baram Regatta 2026 ngau mega bintang Baram Regatta 2026.
1: Baram Regatta 2026 marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pembala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran marudi, di dekat ngericah kagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminak ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
2: YSM.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tok meh peluang wan. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amir FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina.
0: Ya nyanaka, kita bergulai bawa Hello Y Miri kita ke lemai tu peningah. Jadi ingat tu, mulai baru ngagai Ken Michael about YFM di Kuching, terus ke Sada Lebay.
3: Ya, terima kasih Abana, bintang Baram Regatta berserimai ngau Baram Regatta 2026. Ingatnya, dengar kita orang merudi. Tentu ke kita yang tadi, nang lepas ke peluang tu, kita ia kegembuan julo hati kini ngelamat tu seminat dalam mimpi. Kan jadi penyanyi, kan jadi penyanyi. Haa, tu meh maya ya. Datai ngagai audition kena 23 hari bulan 7, 23 Julai tu ilak ya. Berdewan Suara Baram. Okey, pendengar, lepas tu lagi ngatai ke sekedar pesan berat ya ke bisi diterima kami bak YFM. Tak sebenarnya, berinan kita ngau lagu tu hari Lydia Richard, Semina Nuan, bak Sada Lemai, YFM.

0: Sidi kata ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: ianya sehari tu hari minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: pesan ke 7.25 pesan kubur kemampayan ya kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Macam pesan yang ke diterima kami ba email yfmiban@gmail.com serta mega ba lumur WhatsApp di konti 013-862-8422. Ya kalai pesan ti ke terubah tu pesan ya ke datai Ari Albert Ngu anak tungau jadi pesan tu nuju semua kaban belayan kediau ba rumah Philip Kaya Durian kaban belayan ba Sungai Pasien lubuk mengeris nyabur ruban kaban belayan ba Nanga Bangkit. Pesan tu megak nuju semua kaban belayan ba Selidap Bintangur, Bukit Jawang Serikai, Batu 3.5 Jalai KJ di Bintangur, kaban belayan ba Bukit Besai Jalai Bawang Asan Sibu, Kelupuk Bintangur ga semua kaban belayan bukai ba sebarang dur diau kenalah di Tesau Magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas Saulit, niang tungau anak amut tau ke Langat bak rumah Temaga Sungai Kawi 2 tau ke Kuyat Bintangur nguan ulit malam 11 hari bulan 7 2026 lalu ngetas ulit dini hari 12 hari bulan 7 2026 penerang ke sili atau telefon ngagai Albert nguan nak tunggau 012-897-9498. Pesan ke datai hari Patrick anak Itil tau ke Bui jadi pesan tu nuju semua kaban belayan. Kelebih lagi kaban belayan ba skim gempuruk skuau. Kaban belayan ba bawang asan, ulu uyak, dalat, mukah, selangau. Pian mengat pesan tu nuju semua kaban belayan. Kediau di Bintulu, Sibu, Kuching, Brunei ngau semua kaban belayan bukai ba sebarang dur diau. Jadi pesan tu madah ke sembiang 100 hari. Niang Liung Anak Asun tau ke Liang tau ke Indai Bui Lemai hari 6 11 hari bulan 7 2026 Bak Lot 11566 Lurung Tebing 1A Taman Jelita of Taman Tunku Miri. Semua kepembelayan dipinta datai ngau sembiang 100 hari Niang Liung Anak Asun tau ke Liang tau ke Indai Bui kena 11 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai bak lot 11566 lurung tebing 1A Taman Jelita of Taman Tunku Miri. Pesan tinangkan kenyap pesan ke datai hari Jessica Thomas ngari ke sedar sebilik pesan tu nuju semua kaban belayan kediau bak Seri Aman kaban belayan di Melugu Engkelili Batu Lintang Lingga Banting kaban belayan di Betung Bulu Hantu Seratua Bunggu Ubah Pantu, Gayau, Kuching, Miri, Bintulu. Kaban belayan di Lebu Hantu, Tanjung Bijat. Sebu, Seduku, ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai ke Magang. Jadi pesan tu madah ke pemati Thomas Sengkamat. Kena 6 hari bulan 7, 2026. Niang tu dekat di Intu. Kena malam hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Bak Ci Chuan Ko Seri Aman. Lalu dikubur ke Bak St. Lawrence, Sabu. Pagi hari 4, pukul 9 pagi. Penerang ya ke Silia. Telefon ngagai Jessica Thomas. 011-2513-3387. Tau ke Raymond Thomas 019-751-6302. Pesan tindakan kenyap pesan pemati kedatari Walter Padang anak Randi tau ke apa hidup hari Lutong Miri jadi pesan tu nuju semua kaban belayan bak rumah Datuk Raymond Plan Sungai Glam Sebawah Bintulu kaban belayan bak rumah Jimun di Deng Sungai Sekutan Sebawah Bintulu kaban belayan bak rumah Muluk Keluak Seratuk rumah Majid Tengalat Baru Seratuk rumah Anthony Janang Melak Kaki Wong pengulun tiras bilik di Mapar Seratuk suai rumah Melisa sebilik Bababang, kaban belayan di Asam Payak Bram, Libau Niah, Praja Ulu, Praja Ilik Seratuk ngau semua kaban belayan ke ngelala Kennedy Ngumbang. Jadi pesan tu madah ke Kennedy Ngumbang udah nadai buat hospital Kuala Lumpur hari Minggu tu tadi, 5 hari bulan 7, 2026. Niang tu debaik pulai ke Miri di Intu buat parlor St. Anthony Tudan. Malam hari 3, 8 hari bulan 7, 2026 Dianjung pagi hari 4, 9 hari bulan 7, 2026, ngagai pendam RC Lambir Miri. Penerang ia ke silih atau telefon ngagai Senorita atau Kenduk 011-351-20580 atau ke Gloria 016-852-9141 atau ke Imelda 011-932-3096. Pesan data dari Lili Anangku atau ke Inaim Puang ke sekali itu nuju Kaban Belayan Barumah Bilung Sungai Katit, Kaban Belayan Barumah Manduk Mancal, Rumah Shelly Wang, Rumah Jandu, Rumah William Uncat, Kaban Belayan Barumah Untang, Rumah Beranja, Rumah Empawi, Kaban Belayan Barumah Semirah Gad, Rumah Kaya Sungai Janan, Sungai Menuan, Belawai, Sungai Yung, Rumah Mingat Nanga Bawani, Balih Kapit, kemudian di Melekun, Mujung, Derisa Ansi, Nangga Sebatang, Mujung, kemudian di Pasar Kapit, kemudian di Rumah Robert, Jematan Suai, Sungai Paku, Sungai Mujung, Nangga Nyugau, Sungai Sud, Kabung, Sibujaya. Ngau semua kemudian bukai bak sebarang Nur Diau, madah kengetas uliat Niang Simon Anangkuak, kena hari 6, 11 hari bulan 7, pukul 9 pagi, lalu muak ke malam, dekat ngelumbung Niang Simon Anangkuak tu. Penerang yang kesilih atau telefon dengan Lili Ngkuk atau K9 Puang berlumur 011-264-32441. Pesan atas ulit data dari Daniel Anak Liang hari ke David Anak Aming. Jadi pesan tu menuju semua kapal melayan. Terlebih lagi Amu Anak Rau di Nangka Tadak Kenawit. Uka atau ke Liung Bebatu 31 Semelaju Bintulu. Doni Liung Anak Asing di Lung Pilah Bram. Munau bak Sungai Rosak Serikai, kemudian di Seratua, Rumah Nyulang Nanga Temalat Suang, Sungai Menuan Kapit, Rumah Dik Nanga Lan, kemudian bak Sungai Goh Ulu Ngau Ilik Kapit, ngau semua kemudian bukai tau ke sidak kenglala Cemuang Anak Arau. Pesan tu mendah kengetas ulit Niang Cemuang Anak Arau tau ke Indai Badau, nguan ulit kena 10 hari bulan 7, lalu ngetas ulit pagi hari 6, 11 hari bulan 7, 2026. Bak rumah Joseph Anak Tinggi, Peran Dabai, Sungai Goh Tengah. Penerangnya ke silih atau telefon dengan David Aming 013-821-7103.
5: Sada Lemai, YFM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manua kurang besai 5 ringgit ta suba kumai marnya kemar du bisa ga kupua kami merahnya jot pakuyo tu apa-apa na ulah mayung mah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba penuh kujako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tu daun nana dan pertas ya ga pertas tu penuh kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tenyana dia gemsi kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampung baru macam aja ke pesan ke lemah itu peninggal. Pesan pemati ke sekali itu data dari Johnny Telesen anak lintuang. Jadi pesan tu menuju semua kebang belayan. Rumah Nas, rumah Jonathan, kemudian rumah Jack, Sungai Arif, rumah Mambang, Stapang Arif, rumah Langi, rumah Galan, rumah Ensingan, rumah Semuli, bak Sungai Tau, kabam belayan bak Sungai Pelugau, Andau Iting, Sungai Anus, Cikgu Cukan Semadik bak Setuan, Pengelu Mary Anak Lubun, Ngau Balakaban Bukai bak Kakus, rumah Dora Nanga Tekaliat Tatau, kabam belayan Ambun bak Sungai Bawan Belingian, Sibu Jaya Ngau semua kabam belayan Bukai kenalah dirintai ke Magang, ke Ngelala Mang Anak Bandung. Jadi pesan tu madah ke pemati Mang Anak Bandung tau ke Indain Tunan tau ke Nuli. Kena 6 hari bulan 7 2026 niang Mang Anak Bandung di Sengai malam hari 2 7 hari bulan 7 2026 bak rumah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau dikubur ke hari 3 8 hari bulan 7 bak Nirvana Memorial Park Sibu. Penerang ya ke silik atau telefon ngangai Johnny Telson 017-807-4402. Nangkan kenyap pesan ke datai hari Melia anak wat atau ke petut nuju semua kaban belayan kelebih yagi Johnny anak beliang, Amuang anak beliang, Bersalim Sibu, Dimbu anak beliang di Bintulu, kaban belayan bawa pengansah, Bukit Tungku, Sungai Keruh, Batu Nia, Basi, Tekalung, Liu, Pedalai, Tanjung. Kemudian Bak Ijo, Langkang Ilik, Tawai, Pak, Sengkabang, Jelukung, Seriaman. Miri, Bintulu, ngau semua kabar belayan Bukai Bak Sebaran Durdiau. Pesan untuk madah ke Ngetas Ulit Satu Anak Beliang, Tau Ka Indai Alut. Kena pagi hari 6, 11 hari bulan 7, pukul 10 pagi. Bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Seriaman. Penerang ya ke silik, telefon ngagai Melia Anak Wat atau ke petut 019-521-7923. Pesan ngetas ulit data dari Saka Anak Unggah ngau Lien Anak Unggah nuju semua kaban belayan bak Tiris, kaban belayan bak Bayan Ulu, Megau termasuk Ulu Mukah, Mata Dieng, Liu Bajalai Tebiang Tasik Balingian, Mukah, kemudian di Bintulu, Sibu Miri, ngau semua kemudian Bukai ke Ngelala Unggah Anak Medan. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit niang Unggah Anak Medan kena 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam lalu muak ke malamnya nyuak ke Ntebalu ba rumah niang tu empu Saka Ulu, Tiris 2 km 4.6 Jalai Selangau Muka. Semua kemamlayan ia ke ngelala ngau ia ke dituju pesan di pintak datai magang lebuh mayanya ilak. Pesan ia ke sekali tu datai hari Dumi Anak Kulak tau ke Inai juga. Jadi pesan tu nuju semua kemamlayan di Bunut, kemamlayan Kantu Balau, Merakai Panjai, Kedumi Sama Empit, kemudian bah rumah Panjai Cangkul, Kelampu, Buluk, Danau, San, Panjai Ruai, kemudian bah Kumpang Langgir. Pihak Megak Pesan tu nuju kabar melayan di Bintulu, rumah Liam Sebawah, Suai, kemudian bah Sebatu Niah, Entulang, Engkabang, Sebatang, Setapang, Merudik, kabar melayan bah Linai, Miri, ngau semua kabar melayan Bukai, Jauh atau Kesemak. Ia kedalah dirintai ke Magang, ke Ngelala, Niang, Catherine, Liba, Anak Sulang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Catherine Liba Anak Sulang tau ke bini Boni Anak Bareng Nguan ulit 11 hari bulan 7 2026 lalu ngetas ulit 12 hari bulan 7 2026 bak Kampung Satu Malaysia Jalai Miri Bypass. Penerangnya ke silik kita tau telefon ngangai Indai juga 019-860-1351 tau ke juga 016-872-1283 tau ke Laki Nana Japang 011-290-28948. Lalu pesan ke penudi benar ke sekali tu datang hari Tuai Rumah September hari Long Tisam Tinjar Bram. Pesan tuju semua kawan belayan ba ke Bulu, Tabat, Rasan. Kemelayan ba rumah renggau Batu Pesuk, Sanggu, Sebilia, Likau, Apai Muli. Kemelayan ba Sungai Lensat, Sida Kuyen, Sebilia. Kemelayan ba Temawai Tintiang, Ulu Layar Betuang. Kau semua kemelayan bukai kenalah disebut magang. Pesan tu mendah ke ngetas sulit niang mayat anak ayuk. Kena hari 6/11/7 pukul 7 malam. Ba rumah September Lung Tisam E Tinjar Bram. Kaban belayan ya ke dekat nemu penerang ya ke sila lagi. Kita tahu telefon dengan Jennifer September 014-528-3436. Tahu ke Christy Albania September 014-308-4830. Ya, sekedar pesan ya ke dibaca lemah itu. Peningat, kita ke bisir pesan berat atau ke berita ke berbatang. Kita tahu nganjung dengan email kami yfmibadai@gmail.com atau ke lumur WhatsApp di studio 013-862-8422. Terlepas tu lagi peningat, mendiang ke program Aram Mansang. Terus boleh ke kami bawa sada lemai, bawa YFM.

0: ia kenalah di hari saya kereta kelebagi rumah ia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: YFM. Sada lemai. YFM pukul 6 lemai nyentuk pukul 9 malam.
3: Sada lemai. YFM.
4: Selamat bertemu baru dengan aku, Bala Peninga, buat program Arah Mansang. Setiap program yang kena keluarkan, hari ini upis, bertanam tupik Sarawak. Jadi, buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulai dengan aku, Lee Hendrik, ke Alai Minggu itu, aku dikamai. Kita dengan keranau aku, dengan siku usahawan, kebisik ngadu projek nanam pun sawit, dikena nambah ke perantai pemisik, ianya Encik Adia, anak bungai, hari Sungai Mador, Batu Lapan, Mintangor. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Adia.
5: Selamat bertemu. Terima kasih.
4: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh nuan berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu. Bekini nuan tau berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan. Jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
5: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat menyat aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit. Subak maya nya 2011 laban ke maya nya agi suntuk lah. Cara aku numbuh ke diri banyak. Kira aku kat nitih korang. Laban bala bisik ke ngasuh aku nanam sawit mayanya. Bahaya aku bisik nanam sawit. Ngasuh aku nanam sawit. Laban kosida ya. Nyamai ke nanam sawit kosida ya. Lepannya. Kira ke nintiang bulan banyak. Bisik pansuat hasil lah. Agak kitai. Nyarinya aku. Bisik hati ke aku mayanya. 2011 nya aku bisik hati lah. Kan nanam sawit. Nya aku mupuk maya nya nanam sawit.
4: Luan tu tadi kira di Perancis kari bala.
5: Bala ayak aku. Bala orang bukai meh. Bisa ige nyebut orang bukai tadi laban sidak bisi ngajar ke labannya. Menatai ke pemisik kita lah. Utai tau. Labannya sebulan sekali ya sigi bisi pansuat asih ngagai kita. Nya aku berengkeh alu nanam lah aku maya nya 2011 nya.
4: Aku dekat kan nanya nak ke dia tahu ulian nuan kak madah lagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai dua alai projek nuan enam pun sawit tu kira meran buat projek nuan
5: anggaran dia nanti ya hater tadi hater ni lah bisi 100 hater 200 hater kan ni tak tahu aku
4: lah 2011 tadi ya. Ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Asal saya 300 baru nama tadi nah.
5: Kenyamian nama-nama ya 2011 nya.

0: mulai sige. Mayanya besi 700 sige ga. Lekanya. Apa pedih na mayanya ngiga leka mayanya suba. Ternak kumpu. Besi kira ka setahun men tanam ku ga. Baru aku nanam ya. Kenyak ke ya. Tiap tahun aku bekenyak belama aku. Sige mulai leka belama-lama suba. Nyong ke dia tu tadi. Lepas kenyong besi besi duit menya besi sian menya. Yang kira nak kubi ke dia tahu. Makanya aku ngerja ke tanah aku yang nak kubi. Lalu kira meli pawong ya mah aku.
1: Jadi ya nya encat ya beka ke daripada nuan tadi penyampau pun sawen nuan ke bisi di tanah nuan tetap. Jadi aku tadi saya ku mayuh atau pengawak ke dekat dia nuan maya jalai ke projek nanam pun sawen tu. Jadi tadi ulian nuan madah ngagi bala peninga atau pengawak ke bisi dia nuan maya nuan berjalai ke projek nanam sawen tu.
0: Jadi mayuh pengawak dah terubah kita itu tadi sebedau nanam nanti ngena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti enak angusnya dia kebaik lah kebaik dulu semua kira ke mesti main orang ke kita yang ngebaik hanya nak lah ke sikau udah tembuk semua baru kita nyukat semua lah tempatnya tapaknya sukat dulu dua sawitnya 30 kaki udah tembuk sukat tadi baru nanam ya kita cara kita nanam tadi kan beri kita racun namanya batu kita nya lah dolomite-nya.
1: Dolomite.
0: Ambil muai masam tanahnya adalah lubangnya baru kita nepuk ke tanyanya anak sawit kita nya. Udahnya baru kita nyo harus di tanya kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya. Baik ke kumbang yang tadi ini utainya makai pucuk sawit kita nya. Tahu ke diberi racun 3 bulan ni kini mesti racun spraynya deh kena jaga ya lah tahu ke udah ditanam kita ini mega tanyanya anak sawit kita ini tahu di tekarung kita kini ngau butuh kini ngai ke dembat ciat deh ya agi mietnya segi ke 4 ciat ya sisi 2 lah nak ayam ayuh nanti utai dia nantu tanyanya rupa sespiak ya
1: tempoh tadi kita nganti buat projek nuan tu tadi sampai pun sampai tu sampai pengeluar ke hasil tadi buah
0: kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nganti ya ke berbuah tadi silapan suat hasil ya pruning kita ya kini dan nya ane yang kelalu ke kita ya muai dan ya deh ngai ke pun yang ngai besar ya lagi buai kita ya dan kemati-matinya. Hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dan nanya deh kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngagai pun dia pun sawitnya deh ngagai ke lagi nyetengah ya lagi deh nantu maneh ada racun berlama racun rumput kako yang mesti ke namanya
1: berarti ya
0: nah. Berarti kita lah rumputnya. Nanti itu nya bawah nah baru kita nyembre ya lah. Dan pun ka angkat kita maya ya lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya. Setahun 2 tahun kayaknya mesti ka angkat di dannya. Kita ini labannya naik ke kena racun deh. Daunnya deh. Kayaknya mencara ya lagi. Ko aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi miet lah. Sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
1: Jadi tadi maya ke Maja ya tadi. Kini berapa penyampau nuan merengnya? Okay pun sawit nuan tu dalam sebulan.
0: Ya Maja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita mereng ya nama nyuah lah. Ya baru nama tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 4 tahun 5 tahun punya. Bu kita merik ya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahunnya tadi. Baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyak cara ya nyudah matang gitu deh. Nanti ya baru nyak tadi beri sebulan sekali kayaknya ini aneh mayu enggak merik ya. Kira kayak mesti sekuang kini sekuang sadian kita nyak meh kira berapa 400 500.

0: Gerim ke ni.
1: Jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawi yang tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau kak buah baru?
0: Berapa ni? 3 bulan kini kini aku kok.
1: Oh saya nih.
0: Iya nyumbu buah baru. Meri baca kita ya baca naik ya bisa bacanya namanya. Nak ngasuh ya buahnya berduri deh. Yang mesti ke diberi kita ya baca batu kini. Dulu mainnya.
1: Dulu main.
0: Ngai ke masam tanah ya ngai buah ya nama ya masam tanahnya.
1: Ya,
0: mat. Setahun kira kungku sikit setahun sekali dulu mainnya. Cih diberi aku. Beri ya. Setahun sekali lah.
1: Ya.
0: Baca dulu main.
1: Jadi encik dia dekat nanya nuan ga maya ngerja ke pengawak nanam pun sawit bekas ke dia nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar. Uli Anwan berkongsi madah yang balap peningkat kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke sudah dikenak Anwan semudah berjalan ke projek tu.
0: Kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah. Kelabak aku 500 ribu kelabak aku. Nampak ke dia tu nyong nak kubi ke aku ngerja kenyak. Laban kita nemu ke kubi itu sejam berapa? Sejam 130
1: lah.
0: Kira buka aku barunya bisa 10 ika. Bisa 30 ribu kan? Ya maya ya namanya ya mukanya deh. Kira duit ya bisa 30 ribu.
1: Muka tanya, clearing.
0: Clearing semuanya. Nak maya. Bisa 400 ribu lah. Nambah gaji orangnya besar itu. Buka bajaan tadi. Setahun tiga kali kumli deh. Setahun tiga kali kumli baja. Bisa 300 guni.
1: 300 guni. 300 guni baja ke pemberat
0: 50 kilo lah. 20.
1: Okay, ya.
0: Buah mentok.
1: Masa buah tadi ya.
0: Masa buah. Nanti sawitnya tuai gitu tadi. Bisa 12 umur tadi 12 tahun lah bisa 4 kilo 5 kilo kenyak ya kebiak ke ngimit ke 3 kilo 2 kilo kenyak ke cara majaan tadi leban sawit pekengkunya tanam kuna sebakar deh. Kita ukai orang company ngerti company buka air sekali kenyaknya tadi ladang ya kita ini tanam ke peringkat kenyak ini bisa inyak tinggi bisa inyak dia muda lagi bar namanya tinggi lagi ke tuai lagi kenyak kenyak
1: dia nama lagi bisik kepada tuan kenan pakai ke kos ke bisik dia beli barang ke kengka ke bisik dia beli tuan kena berjalan ke bodoh tu gaji pekerja tu kan
0: gaji pekerjanya orang ke numbuk buat ngambil bersawit ntar ya kan numbuk kena sabit ntar kira 100 aku ngaji sih dah ya. Ya kengangkut tadi beri ku mimin gaya 80 akhirnya kengumpulkan tadi kira 60 lah kira sidaknya ke gaji ku kami ke kita kampung itu lah rumah panjai lah bisa 7 ikut sidak ya kengumpulkannya orang yang lauk ya kengumpulkannya sidak ke laki tadi nyabit semua mudah ke buah sawit wikunya nyabit wikunya tanya namanya ngangkut ya lah nak kita suruh
1: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke diulia hari hasil projek bakal kena diunuan dalam kena bulan
0: anggaran ya
1: anggaran
0: apanya lebuah ya tanya dari buah sawit dari lebuah ya bisi-bisi ya mayu kadang nadaik ya nak mayu kira ke anggaran yang bisi ke 35 tan. Kadang ya bisa juga yang sampai 40, 50 tan. Ya bisa maya ya musim yang nadai. Nadai juga. Ya pengabih ya ambil 30 tan. Ya 35 tan.
1: Kalau sebulan ya?
0: Sebulan. Nanti ya maya bisa sampai 50 tan ke?
1: Ini ya tadi Encik ada ya. Kan nanya Nuan muka. Ini Nuan nganjual serta nyual buah sawit ke diuli hari hasil projek petanam Nuan tu?
0: Aku nyual buah sawit tu. Rim lah. Rim jalan kejadian dia. Laki ehnya dia dia belama aku nyua ya. Segi dia belama aku nganjuang buat sawit ku tu asir ku tu. Nada aku bukai nak kelangkin jauh nak kena uliah kian teh. Nyong ira mulai lori nyasa nya tadi ke. Nyamai kim semak di tu kan nganjuang kita rim sesemak minyak nanti ya lori kita ya nyong kilang besar dia lagi. Nyong ira ungkus berapa yang lagi minyak semua tu pancit lagi taya tusah lagi kita ini kita ikat tusah lagi tu semak tu nyamai lah anjung kita yang lagi rim ke semak
1: antara bantau ya ke bisik pinta ngau ya ke udah di bulan nuan sekumpulan nuan tadi nuan tau tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawak projek bertanam nuan nakak ke dia tau
0: bantau hari tanya sobat hari pertanian bisa gemri baja mayanya baja sawit lah
1: kemaya kita
0: kira 2022 mayanya
1: 2022
0: cira bisa meri
1: sekali meri nak
0: sekali cira meri mayanya
1: sekali mayanya tanya nama ke kebukai ke bisa dipinta atau ke bisa dibulian wan
0: bisa meri namanya semua jalai ke sida ya bisa meri ku batu semua aduh ke jalai ku beri sida batu ke mayanya coba bisa apa 1 kilo lah beri sida bisa 1 kilometer beri sida mayanya coba 22 mayanya coba
1: 22
0: saya kenyak mayan saya cukup bisa ke kenyak aku minta namanya tadi mayanya bentuan
1: baca anak benih ya ataupun kena racun rumpun
0: racun serangga meh bisa beri coba kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri aku coba meri tahun 2025 tahun meh bisa meri tahun siti kemarin bisa meri ke sida ya bantuan
1: Jadi yang tadi Encik Arya ulian nuan megak berkongsi mandah kepala peningan kita nama kursus atau latihan ke bisik nuan kelanggau atau ke di belajar nuan ya ke amai beri nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau
0: udah ke kongau ada kursus sebab kami babin tulu dia lah balak ladang sawit sebab tuai rumah mesuyanya dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini ke muai dan cara nabur ke baja nupi sawitnya lah mayanya cara ke kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit
1: tahun kemayanya
0: tahun 2025
1: 2025 tahun yang kemarin
0: tahun kemarin
1: ya bisa berapa lamanya tadi
0: ya sarinya
1: sari
0: mayanya kita yang mudah penemu segi mayuah ke kita yang mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tau di titiah kita tau diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu beleman diri ngai buah macam mungkin nyabih timpuh maya ya ke buahnya ni tupai ke nyanya ke namanya ngambil penemu orang bukai lah kita ya ngambil kita penemu cara nupik ya lah ambil hasil ya mayu hampik ya boleh ngasih ke hasil ya kira kenyak muka kau
1: hari ini sih bukai dia terlihat nyak tuaknya cia dia
0: bisa ikut sobat saya kau tapi lama berapa tahun berapa kami bisa ikut khusus MPOB sobat-sobat peladang dia saya sepik kau peladang meraduang lah tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai peruniang ya muai dan tusun keninya ke cara sila madah dia suba bisa juga saya sepeku
1: jadi yang tadi Encik Arya nama Julu Ati Nuan Harila dikena ngemansang kaget projek Nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh lagi jemai hari lah
0: dulu hati aku kira ke sikit ditambah aku lagi lah
1: okay.
0: Sawit aku tu kadi namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkak ke sawit tu deh sikit sikit kat mansang bakal orang lah
1: Akhirnya jula ti nuan kena ka kerja tau ka kang ramai ka nama age pun sawit nuan.
0: Kira kenyam ya nama
1: penyakit.
0: Kira kenyam ya kusi ka namanya nama penyakit pun nya.
1: Sasai dalam tahun tu
0: ya kini. Kira ke tahun tu me. Si ka nama kerja tu.
1: Jadi ya terencer ya. Kena ngujung ke Jako Randau tua, aku ke nuan merik Jako Perangsang ngagi balap tinggal kita ya ke Benuang atau ke Bisa Juluati dekat Berengkah atau ke Bepun diriknya di usahawan tadi bukan nuan.
0: Perangsang aku ngagai kita semua lah nembiak baru tau ke bak rumah panjai itu kita aneh ndak nanam sawit. Laban sawit tu merik penatai pemisai kita. Laban ya tiap-tiap bulan ya sigi merik asil ngagai kita deh. Lalu ya mega sawit tu jamai di kerja kita nak mayuah. Tanya me ya nak bakal ada. Nanti lada nya nyemu ya kita. Sawit tu jamai lu ditumbuk kita lu dijual kita deh. Yang mengharap ke nemiak baru dia tahu ane yang nak merancang diri lah ngitih ke singkang orang ane nak berebut ane nak nanam sawit ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung ane yang ngasuh tanah kita terbiar meh mesti kak ditanam sawit tahu kutau bukai meh ane kita itu rumah panjai itu mesti kak berkebun kita ambil kutai namanya natai ke pemisai kita lah belanja kita lagi ke satu moga anak kita sekolah ya asai sepi aku udah nanam sawit tu berasa nyamai nyula kan anak udah namanya sekolah tinggi deh bisa juga belanja kena sida sekolah diberi ngagai sida ya nyak main perancang aku ngagai bala-bala lah. Kita ke muan sisir tu anak laban sawit tu tiap-tiap bulan dia merik belanja orang kita. Nak penemu aku.
1: Jako Perancang ini nuan terdengar dia. Agak bala peninggal kita ke bisik. Bisik Juluati terika berpun. Jadi usahawan ini bukan nuan tadi ya. Anang saw ke peluang lantai buka bisik aneh. Kita bisik namanya bisik penemu. Tau baska atau peringkat atau berpun tadi. Namanya berjalan ke projek bertanam nak semestinya tadi nanam sawit tadi yang cari ya contoh tadi
0: tahu belabuh dia tahu lah nanam sawit ini yang meninggal ke diri ini yang termedak orang ajak kita
1: ya cukup mana hanya kau perasaan hari ini adia tu tadi nubi berfungsi ngobrol balap peninggal kita unit radio Indo UPS Batam Tupik Sarawak merek besar terima kasih yang ginuan cik adia anak bungai laban merek awet atau kang meluangkan masa berfungsi ke penemu ngobrol balap peninggal buat program arah mansang kita dekat bertemu baru buat program minggu kebukai aku dekat main balap peninggal ninggal kerandau ya kebukai kena kita berfungsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misik warna bertanam bertupik tengah bumai. Terima kasih ya.
2: Kita rindu ningakan telah
3: bertemu baru dengan kita.
2: Begulai dengan kami bak bagi gak entelah.
3: Ningak keseluruhan begulai dengan kami bak program bagi gak entelah. Arus telefon kita menggak mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik nah.
4: Au.
3: Ngelalai kenapa tu, Cik?
4: Kan ngelalai ke orang picak mata ni.
3: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
5: Picak gila, kena riga kah?
3: Okay.
4: Angka sampua batang.
3: Okay.
4: Okay, ya.
3: Lagi ke perhati ke baru?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
3: Ya betul nah.
2: Semina Pak YFM. Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jako, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard,
6: ngapekit Prau Brias, konsert pepaduan Malam Kebudayaan ngapekit Ratu Baram Rikata 2026. Bejalai Pepala Mayuh tau ke Prarakan Kebudayaan. Anting meh pekit Bintang Baram Rikata 2026. Pak Dataran Marudi di dekat Ngericah Kagim Ngeram itu. Buang pekit Lomba Prau Kayuh ngau Powerboard tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang semina ningat ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marut.
7: Telefon kami 082-258-634.
8: Like mega Facebook kami YFM Iban.
9: Berkongsi ke info Gaya Hari Peningau berkandang 12 jam berengkah pukul 4 lemah itu tadi 7 hari bulan 7 2026. Ribut kudik di pelapak Kenyadi bak sekedar nur kucing serian semerahan seriaman sibu muka kapit bintulu miring limbang hari di pelabak kemana babetung ngau serikai lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ngai dini hari pagila hujan bak sekedar ndur lalu bak kandang tasik menua Sarawak peninggi gelombang ianya 0.5 ngai 1.0 meter ngau ribut berpuput hari adap ke barat laut bak peneras 10 ngai 20 kilometer sejam. Terima kasih Mr. Fazmi Syukri hari UPS Meteorologi Malaysia sudah berkongsi berita gaya hari ngau kita. Lawak website www.met.gov.my ke penerang ke sini lagi berkawal ngau gaya hari di menua kita. 7:30 lemai tu lagi peninga. Dua kami nabur ke berita lemai. Lucy M rinang kita ke sekali tu. Tulang besi urat dawai. Baksana lemai YFM.

Selamat lemai, dia tu kami nabur ke berita lemai hari 2. 7 hari bulan 7 2026, lalu terubah tu batang berita. Pengerja pengawak Kelandia di menua tu nyawa mengangkat ke industri aerospace ngau teknologi satelit. Jematan Batang Rambungan di Sadang Tembo ujung tahun tu ila. Air Borneo berengkah nyual tiket bilun Kuching Kuala Lumpur sarito tadi. Nyabatang berita lemah itu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak ti nampak rakyat menua tu Kelandia bak mayuh macam bidang. Cukup berguna bak bidang aerospace ngau teknologi satelit. Sampai Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Bakat Datuk Dr. Anwar Rapai pada ketu undang dikenal ngemujur ke Jeluati Sarawak tika ngelancar ke satelit ke terubah menua tu. Leburatai bak tahun 2030 nyinila. Industri satelitnya dak seminak berpanggai bak Pengelandia bak bidang aerospace haja. Labannya sama nyerangkum bidang engineering, teknologi pemadah, pemansang software, elektronik, robotik ngau pansiat data. Perintah Sarawak megah dekat semampai bekuh ke pemansang modal Malaysia, ngambil ke Sarawak semampai bisik ngembuan pengerja pengawak Kelandia serta boleh nangkup guna industri satelit ngau space economy ke dudia rila. Ia maksud kejakutnya ngagai pengarang berita udah tembuk pengawak randau ke diatur ngau nembiak ti belajar ke pengawak Astronautical Engineering, RE University of Southern California. Projek Jematan Batang Rambungan dia tu dah 73.27% tembu. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Insinyur Aidil Lori Wu madah ke diri bisi benar pengharap ke projeknya ulih tembu ujung tahun tu. Ngagai ke dia tu segmen keterubah pengawak masang kabel tingkatan ke jematannya udah tembu lalu lapan agi kebukai benung di kereja. Jematan tu undang komponen keberguna bak jalan ngimbai tebing tasik menua Sarawak. Lalunya di sebengkah hari 4 bengkah jematan besar di Sarawak ke di Sadang Tembu tahun tu. Ia madah ke jematan Batang Sejingkat di Sadang Tembu bulan 10 atau ila, lalu jematan Batang Seribas 2 di Sadang Sama Tembu ujung tahun tu. Kelimpah harinya jematan Batang Paluh di Sadang Tembu bulan 11 atau ila. Datuk Insinyur Adil Lariwu mansur kerja kutu ngagai pengarang berita. Lebuh ia ke ngabas tabak projek jematan Batang Rambungan. Renggat keterubah projek Semarahan Boulevard tidakkan jadi lambang baru kota Semarahan dia tu nyaukat tebu. Lalu dekat diterus ngagai renggat tik kedua. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke Boulevard 1.44 km pemanjainya dekat digagak bak jalan dari Masjid Al-Mutakin nyentuh ke upis Majlis Perbandaran Kota Semarahan. Boulevardnya disadang dekatnya dipalan ke mana dur orang mayuh ngelantang ke hati begempuruk tau kendur ngatur pengerami besai di Sarawak. Projek tu megah oleh nyawup nyeliah ke orang hari tik suah berdedat bak bandaraya Kuching ia ke suah alai ngatur pengerami ke besai. Belanjaan kena berjalan ke projek Boulevard tu di pelabak lebih dari 100 juta ringgit ianya 25 juta ringgit berenggat ke terubah ngau 102 juta ringgit kena berjalan ke renggat kedua projeknya. Perkara ke alai tiket bilun Air Borneo Ari Kuching ke Kuala Lumpur udah tau dibeli. Yang jadi ke sejarah ti berguna bak company bilunnya ke depengi perintah Sarawak. Kepala Pemesai Eksekutif Air Borneo Megat Ardian Wira Muhammad Aminuddin madah ke penerbai bilunnya nyawup negap ke perkara pemindahan antara Sarawak ngau Selampur menua Malaysia ngau menua luar kelimpari ke muka peluang ti besai agi bak pengawak dagang temuai. Pengawak dagang ngau pengawak beranak ke pukuk. Penerbai bilun ke terubah kedekat diatur kena 20 hari bulan 7 tu ianya penerbai bilun Kuala Lumpur Kuching kalai 100 sitik tiket dekat dijual. Berbangaunya penerbai bilun dua kali sari antara Kuala Lumpur Kuching dekat berengkah diatur kena 21 hari bulan 7. Tambang Sarawakku Sayang udah netap ke tiket RM375 ke pejalai penuju ungkup kelas ekonomi. Ngau RM736 ke pejalai sepenuju ajak ungkup business class. Dinyeng kaum cukai pada bilun ngau bayar tambang minyak. Kita dia tu benda-benda yang ke berita lemai ke ditabur terus RUYFM. Menua Ukraine bisik niat dekat nanggam kerjasama ngau Sarawak bak mayuh macam sektor strategik. Nyeng kaum pengelikun stok pemakai,
Kuasa Teknologi Digital ngau pemansang infrastruktur. Duta Besar Menua Ukraine di Malaysia, Dr. Hennady Nodolenko, mana ke Sarawak bisi penegak buat pemansang infrastruktur, ekonomi ngau teknologi keulia sama di serungkai menua Ukraine dengan kaul kerjasama dalam timpuh kepanjai. Ukraine megang asai ke pengelandik di kemuan company dari Malaysia dan kelebih lagi Sarawak buat pengawak ngagak jalai jematan ngau infrastruktur nyadi kebidang kesama oleh dipejalai ke sidak kena nyukur pengawak tinggal mansang ke baru menua Ukraine. Perkara itu dipansut ke udah ya kenemuai meribasa ngagai tuai pemegai menua Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Mensia Mayuh dah diasuh guna identiti kebenar by akaun media rama lebuh sidak ngenatai ke sebana ngagai agensi perintah. Residen bagi menua Suriaman Mahra Saleh madah ke ulah tik ngunai kaun pelesu. Tau ngasuh upis ke berkuasa mar dekat ngelala orang tik ngenatai ke sebana serta mar dekat nguleh ke penerang ke berguna kena mutar ke sitik-sitik sebana. Sebana ke digagak genak nama mai dekat nentu ke agensi ke berkaulnya oleh dipadah ngau jampat ngamik ke mansik merik penerang serta berjalai ke atur ke patut. Orang kemayar itu rindu agik ngenatai ke sebana ngenai kaun media rama. Nyengkau mengenatai ke sebana pasal penanggul air ngau isu ke berkawal ngau pengawal upis perintah. Ia maksud kerja kutu buat sesi Town Hall Ombudsman Sarawak bergulai ngau pengerja pengawal perintah ngau Orang Mayu Zon Selatan 2026 kediatur di Semanggang. Nadai orang ditemu melanggar atur upis kereta darat JPJ ngau kes salah guna dadah. Mayu operasi bersepadu dadah kediatur di Bintulu. Operasinya dipejalai ke JPJ Pampang Bintulu bergulai dengan agensi penagang penyalah dadah Malaysia Pampang Bintulu. Direktur JPJ Sarawak Norizan Jili madah ke operasinya diatur berlabuh hari pukul 6 lemai, nyentuk pukul 10 malam kemari, bak terminal bas Bintulu. 15 buah bas bisi diperasa bak sepemanjai operasinya, lalu perasa air kemik 10 ikut deriba bas megak ditemu nadai ngundan dadah. Pengawal meresahnya diatur kena nentu ke seminak bala deriba ke amat nadai guna dadah haja dikemenar ke mai bas bak jalai. Insentif khas subsidi keboleh RM150 kena ngasuh kuih nak beranak bisi disedia ke bak program nyaga pengerai ngau pengelantang jelu. Ia tidak diatur Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS kena hari namtu. Programnya dekat berlabuh diatur pukul 8.30 pagi nyentuk pukul 4.30 lemai bak Dewan Masyarakat MBKS ngimbai jalai padungan. Penerang dalam Facebook upis veterinar Sarawak madah ke subsidinya ditatak nakak 100 iku ukui kedulu agik diregister serta bisik lisin MBKS ngga udah nerima vaksin penuh. Kelimpah harinya, ukui megak nak patut biak hari 6 bulan. Pengawal bukai tika diatur jerumbak program tu ianya merik vaksin rabies, ngeluar kelisian serta masang microchip ngau nak berbayar kelebih lagi ungkup orang bak nur ke depegai MBKS ke bisik nginang ukui. Kena ujung ke berita lemah itu, tu batang berita baru. Pengerja pengawak kelandik di menua tu nyaut ngangkat ke industri aerospace ngau teknologi satelit. Jematan batang rambungan di sadang tembu ujung tahun tu. Air Borneo berengkah nyual tiket bilun Kuching Kuala Lumpur. Sari tu tadi. Nyadakah kami nabur ke berita lemah itu? Beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching.

0: Suasana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 7/7 dalam tahun 1970. Rakyat negeri Sarawak jadi saksi ke Siti Agi sejarah terdekat mengkiang jadi ke pengingat. Ianya pengerami nyiri ke Dato Abdul Rahman Yaakob jadi kepala Menteri Sarawak ke baru. Tengkalanya megak, ia mujur nyempuang ke sekedap parti politik terbesai lalu numbuh ke perintah begulai dikelala dengan nama The Sarawak Alliance kenyengkawam Parti Bumi Putera, Gerempuang China Sarawak SCA serta Sarawak United People's Party SUPP. Kelimpah harinya serakup tu nang nyadi ke kerjasama politik tik terubah di Sarawak. Kala itu ngayan ke penyerakup rakyat Ari Pupu Raman Bansa. Pengawak nyiri ke Kepala Menteri ke baru tu nang dipersetuju Tuan Yang Terutama Gubernur Negeri Sarawak mainnya Tun Tuanku Haji Bujang. Berserimai ngonya Kepala Menteri madah ke diri sedia nerima penama Parti Kebukai masuk dalam serakupnya. Stephen Yong Ari SUPP dipadu ke jadi sapit Kepala Menteri. Perkara tu udah muka jalai ngagai Parti Kebangsaan Sarawak SNAP masuk dalam serakupnya. Atur pengawak menua Sarawak ndak tahu ndak nitiah ke Perlembagaan Negeri Sarawak ditetap ke kaban dalam Majlis Tertinggi Kerajaan Negeri bertubuh antara 5 ngagai 9 kurang kenyengkawam Kepala Menteri.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukais minat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantuk Ari YFM. Sada lemai YFM pukul 6 lemai, nyentuk pukul 9 malam.

0: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami ngau Egrofe Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA Sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Yang Sebawah Agrofest 2026, 10 ngagai 12 hari bulan 7 tu bapalan durengkah ke kereta BDA Pasar Sebawah. Lalu berini harinya baga gerah hari upis Lembaga Sungai Sarawak berkawal ngawatur ti nutup sekedar hari nur bak batang kemena nyerumbak sekedar hari atur program lebuh maya Sebawah Agrofest 2026 yang kawum pengawak ngelepas ke anak undang ngau pekit ngintik kena 10 hari bulan 7 2026 tu berengkah hari pukul 8 yang tu agak pukul 11 pagi. Jadi orang ia ke bisik tengah sungai lebih mayanya nak ngirami kena kapal tau ke ngena bot perahu mit. Tentu ke kita berhati ke notis tau ke gerah hari upis Lembaga Sungai itu kena nyeliah ke seberang pedusah. Au, seberang tanya kita tau telefon ngagai upis Lembaga Sungai Sarawak tau ke lawak website sedaya www.srb.sarawak.gov.my. Nulung lansak mimet berkawal ngau Sebawah Agrofest 2026 ga ke diatur berengah di 10 hari bulan tu ialah mayah macam program yang ke bisik diatur bisik pekit bisik pengawak memerindang pengawak berjual ke hasil tanam tupi produk agro lokal ngau pian mega mayah macam utai bukai hasil pengelandia jari baju gari utai empat airup jadi kita ia ke diau semak ngau Sebawah tahu dah taing ngagai Sebawah Agrofest 2026. Tu lagu hari Shazliana Baby Induk Kemayari. Udah lepas tu lagi megah kita dekat di Perindang ngau lagu hari Menalan Band Selamaya Rudy Peter Bungai Atiku ngau Stevenson Anang Nguji Aku. Semua tu ungkup kita kemulai ngau kami bawa sana lemai bawa YFM sebenarnya kita mendiang ke main asal kita Ramban Lemai.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenia-senia ke kendera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menega kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Yo!
3: Ui, nak mau tanya.
2: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
3: Bah, ni kereta nanda.
2: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
3: Oh, ada yang banget tersalah nanda. Bah, tamak meh.
2: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
3: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, ini untuk pintu malannya.
2: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, nupuk tu.
3: Ada eh. Terberundi yang kini ni, kau minta sponsor eh.
4: Ingat you.

0: Mei 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang.

0: 24 iti lagu ti dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
3: Nadai duit ku tu.
2: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya.
3: Nadai, nadai.
2: Begitu ke medak dulu.
3: Nadai.
4: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
2: Lari.
5: Buhuli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runian. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.
6: Tentu kita suah mendak troli dengkah buat sengah pandut, bakal buat supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke buat parking kereta, bisiknya bertengah jalai, buat tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke buat nur ti udah disediakan. Nanti kita udah ngelak, nanti ngai pantinga ke buat nur ndak ngepang jalai orang bukailah, nanti mu meh bisik orang ke ngumpul.

0: Lemai.
1: Sada lemai.
0: Sada lemai.
2: Ada tintiang batu terliang gintiang gintiang teman awa putih.

නවන්ද අමාත් ගනරකුවක නවන්නවා නයේ නවන්ද අගනා

Tasi ay tasi.

aku anak manantu kino macam de pulai mede jawai pulai aku nak nemu abaguna kade dia.

Dengga anang niru aku, meda aku beli ada tamade tuyuk.

0: ดาลมัย Why FM
1: Kesyo liak tau kenan biak ti di taban korang kena diklala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak diklala, tengum panzi dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Mayu makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayu gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewa penyidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayu gula dalam pemakai. Jaga pemayu gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana hagi.
3: Sada lemai.
4: Sada lemai.
3: Sada lemai.
5: Sada lemai.
6: Sada lemai.
5: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
7: Udah lepas tu lagi peningkan pukul 9 malam. Nur kami main kita mendengar ke berita hari National FM di Kuala Lumpur. Lalu lepasnya lagi pemerinang malam mulai dengan kami untuk ke pukul 12.30 malam lagi. Tunangkah kita bergulai dengan aku Ken Michael bawa sedar lemai. Lemai hari 2 tu selamat lemai. Okay, semua bila kita selamat belalak mengazari tu bertemu baru bawa ya kebukai.

PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: 7 inisiatif baru diumumkan Perdana Menteri bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda di Maran hari ini. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka, selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendepani cabaran ekonomi global. Tumpuan kepada usaha memperluas akses pembiayaan, mengurangkan kos perniagaan dan meningkatkan daya saing sektor berkenaan.
2: Ikhtiar tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini, semakan, pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Dato' Sri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50 ribu pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan sistem tersebut. Ini pula mengenai fenomena Super El Nino. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, Ambun Dindang berkata, ia dijangka melanda negara bermula November depan. Fenomena itu berisiko meningkatkan cuaca kering, pengurangan hujan dan jerebu. Katanya, impak ketara dijangka dirasai awal tahun hadapan.
3: Tapi El Nino itu sudah berlaku, pemanasan sudah berlaku. So, kena jelaskan di sini. El Nino sudah berlaku, tetapi suhu El Nino itu dijangka akan berlaku menjelang November 2026 dan berterusan sehingga Januari 2027. Tetapi di Malaysia ini, kesan dia adalah kemudian. Kerana benda ini berlaku jauh, kesan dia kita menjangkakan akan berlaku pengurangan hujan yang signifikan dan peningkatan suhu pada awal tahun depan.
0: Bagaimanapun, Ambun memberitahu masih terlalu awal untuk mengesahkan Malaysia akan berdepan episod jerebu yang serius. Ia bergantung kepada perkembangan cuaca dan arah angin dari semasa ke semasa. Dalam perkembangan sama, pihak bomba sedang memperkukuh kesiapsiagaan bagi menghadapi fenomena tersebut. Ia menerusi penambahan aset darat dan udara. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Dato' Sri Nur Hisham Mohamad berkata, ini termasuk penerimaan 200 unit kenderaan operasi ringan secara berperingkat mulai bulan ini. Disusuli penerimaan 2 helikopter baharu bagi operasi pemantauan dan pemadaman kebakaran.
4: Option-option menggunakan drone long distance juga sedang dipertimbangkan.

0: pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR. Beliau berkata, sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek jalinan digital negara fasa 2. Proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 lancar. 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerusi satu kenyataan memaklumkan peratusan itu melibatkan seramai 19,471 pengundi, merangkumi anggota pasukan keselamatan dan pasangan di 62 pusat mengundi yang dibuka di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, 29 pusat mengundi ditutup pada pukul 12.30 hari, 5 pusat pada pukul 2 petang dan baki 28 pusat pada pukul 5 petang. Sementara itu, anggota polis yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Menurut Inspektor Ramona Roslan dan Inspektor Muhammad Azrul Muhammad Yusuf, pengundian awal membolehkan anggota polis memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugasan menjaga keselamatan dan kelancaran proses PRN Johor pada hari pengundian nanti.
1: Saya rasa bersyukur sebab dapat mengundi pada hari ini. Saya dapat tunaikan amanah saya sebagai seorang pegawai polis. Saya rasa lega lah saya dapat menunaikan amanah saya pada hari ini.
2: Kami sebagai penguatkuasa PDRM telah menjalankan tugasan juga tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia dan kepada rakyat Malaysia yang berada dan juga mengundi di negeri Johor, sila untuk hadir pada 11 hari bulan Julai 2026 untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab.
0: Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi 2027-527 menyasarkan penyertaan hingga 930 syarikat pempamer dari 36 negara. Peningkatan 15% berbanding edisi sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata unjuran itu mencerminkan kepentingan Malaysia dalam ekosistem pertahanan, maritim dan aeroangkasa global. Menurut beliau, setakat ini kira-kira 40% ruang pameran telah ditempah. Pameran berkenaan dijangka menampilkan 110 aset udara serta 90 aset maritim. Ia juga bakal menarik kira-kira 400,000 pengunjung perdagangan dan awam dan 450 delegasi antarabangsa. 527 dijadual berlangsung dari 20 hingga 24 April 2027 di Langkawi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England perlu bertenang selepas episod kemenangan dramatik 3-2 menentang Mexico di Stadium Azteca semalam sebelum berdepan dengan Norway di pentas suku akhir Ahad ini. Demikian luahan Harry Kane di menerusi video di media sosial. Katanya skuad kendalian Thomas Tuchel itu berdepan faktor altitude sorakan kuat penyokong tuan rumah serta kad merah Gerald Kuansah pada aksi menentang Mexico tempoh hari, menyebabkan pemain keletihan rebah di atas padang selepas whistle penamat dengan hanya 10 pemain. Ketua Pengadil FIFA, Pierluigi Collina, memuji pengadil Brazil, Rafael Claus, sebagai antara pengadil profesional terbaik dunia. Terdahulu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengkritik Claus selepas beliau melayangkan kad merah kepada penyerang Amerika, Florian Balogun. Susulan semakan VAR dalam perlawanan pusingan 32 menentang Bosnia dan Herzegovina minggu lepas, kad merah Balogun bagaimanapun digantung sekaligus membolehkannya beraksi dalam perlawanan pusingan 16 menentang Belgium yang berkesudahan Amerika tewas 1-4.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 4 orang cedera apabila sebutir bom buatan sendiri meletup semasa Perhimpunan Parti Warga Negara Bangladesh NCPD Bandar Sawar. Menurut laporan Daily Star, letupan itu berlaku semasa ucapan penyelaras jawangan daerah Dhaka NCP Nabila Tasnit, Ahli Parlimen Nahid Islam dan Akhtar Hossein serta ketua penganjur parti itu Sarjis Alam turut berada di atas pentas masa kejadian. Susulan letupan itu, pemimpin NCP mengadakan protes spontan dan berarak ke balai polis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM umum 7 insentif khas buat peneroka film.

Delta. Pengundian awal PRN Johor lancar. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

T26 hari 3 8 hari bulan 7 2026 round of 16 Argentina bersatu dengan Egypt pukul 12 tengah malam live bar Sukan Plus. City lagi main Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh di pedak kita live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Ya, lagu Ang Adi engau lagu kedua nama Semadi Entua. Selamat malam, peningat. Selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari dua. Okey, malam hari dua, 7/7/2026. Okey, jadi ke malam tu 3 jam, berhingga pukul 9 malam tadi, nyentuh ke pukul 12.30 malam tu, bergulai hingga waktu Raja Smoking tu ke Arbi. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami, di Kuching bekas lama dengar ke kami, dengan frekuensi 101.3 MHz. Okey, di Serian 106.9 MHz, serta Bandur, Ndur ke Bukai, boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke semua Ndur terdiau. Okey, kita mega boleh dengar ke kami dengan cara online, dengan RTM Klik, dengan portal radio.rtm.jovi.my, okey, My TV, hingga website RTM Klik. Okey, kita ke diau luar dari menua Sarawak tu, baka di Semenanjung Malaysia, tak ke di Sabah, Labuan, Brunei, di Indonesia, tak ke menua luar, boleh dengar ke kami dengan cara online, okey. Okey, jam kita ke dia tu 9.20 minit malam. Okey, jadi terima kasih ngagai Ken Michael ke udah bergulai dengan kita dalam segmen Sada Lemai berhingga pukul 6 lemai tadi nyentuh ngagai pukul 9 malam. Okey, jadi berhingga pukul 10 malam lagi Nur kami nabur ke berita malam hari YFM. Okey, tentu kita terus segelas jalai nang nukar frekuensi radio kita. Tetap kati kita dengar ke kami. Okey, kena frekuensi radio YFM ke semua antar tadiau. Okey, dalam segmen kita Pemerintah Malam YFM. YFM segulai sejalai.

Ya, kita ke Benuan Derba Kereta Baru untuk jalan jam ke itu ngarap ke sama berjimat serta selamat datang benduar ke itu terus ninya ke pemerintah malam WFM ke malam hari 27 hari bulan 7 2026 begulang jawab aku Raja Speaking ke RB ke malam tu. Okey. Ya, jadi peninya lagunya tadi lagu Kedai Bayi Fazil, lagu Bekali Hati. Jadi Fazil siku hari semifinalis ketika berpikir berenggat semifinal anugerah carta sapa juara ke-9 tahu kai lagu tu lagu Siti Agi lagu ke beri nama Lelengnya lagu ke digaga leka ngau tiun digaga Nicole muga siku ari semifinalis SSJ ke-9 kemai lagu Cerita Tua. Okey, lalu lagu ke sekali itu kita dengarkan lagu Induk Rumah Panjai lagu ke dibaik Maxwell Franklin Saran. Okey, jadi ke tahun tu mega bak ringkat semifinal lagu kedigaga Maxwell Franklin Saran bisi mega berpikir lagu kedibai taka lagu Ari Mawat lagu Dayang Bintang. Okey, ya jadinya ngenang berkawal ngau lagu taka semifinalis SCSJ ke tahun tu 2026. Okey, jadi pekit renggat semifinal SSJ ke-9 dekat diatur bak Dewan Serbaguna Selangau beringkia pukul 5 Mei kena 1 hari bulan 8 2026. Okey, kita kedai di Selangau serta bak dandur ke semua. Tentu kita sampal datai berbala mayu maya pekit tu diatur ialah au 1 hari bulan 8 2026 Dewan Serbaguna Selangau beringkia hari pukul 5 lemai kebenarnya. Okey, terus tinggal ke kami YFM Segulai Sejalai.

Okey, terus ikutlah sejalan dengan ke kami. Okey, kita akan benar online bah Facebook jam ke dia tu. Kita akan bedau like tak ke follow Facebook kami. Aku minta kita semua. Okey, type kita dia tu YFM Iban. Minta kita follow. Tak ke like Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi kita akan busy online bah Facebook jam ke dia tu. Kita tahu nganjung komen sekali kena pesan rindu hati atau ke lagu peminta bah Facebook kami. Lagi aku macaya bak jam kedua, okey, pukul 10 malam nyentuh ke pukul 11 malam. Okey, pukul 11 malam bakal selamat dor kita dengar ke program Galeri Artis. Lalu ke malam tu lagi aku mai dengar ke Tanduk Randau aku begulai gau siku penyanyi baru dalam industri muzik teba dengan Fedele Leo. Okey, bak jam ke penudi lagi pukul 11 nyentuh ke pukul 12 tengah malam. Okey, sebenarnya kita berperinang dengan lagu Ari Karen Libau, lagu Berserah Kewati. Aku mai kita berhati ke info gayari. Okey, itu info gayari berengkih hari pukul 4 lemai tadi dalam kadang 12 jam. Okey, jadi muak ke malam tu nyentuh ke tumu pagi-pagi lah hujan di pelabak Kenyadi, Bas Kedandur, Baka Kucing, Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Lalu Gayari Manah di Serikai, Ngau, Mukah. Okey, tikas pengangat Gayari, Ungkup Yasar itu. Okey, ianya 24, nyatuh ngagai 34 darjah Celsius. Okey, terima kasih ngagai Fazmi bin Syukri. Apa mesari UPS Stigmata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia sudah berkongsi ke info Gayari kita ke sehari itu. Okey, Aram kita berpindah ngau lagu ke sekali itu lagu kami bawa pemerintah malam YFM dengan ke lagu Karen Libau ngau lagu Berserah Kewati.

visi mimpi kanya di penanyi tu meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by Minus One, Nuan Bo. Anak muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai itu.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukut Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melati ke industri Music Iban.
0: Berita mana ngagai kita kediau Bak Kandang Sebawah, Pasar Sebawah dekat dirami ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Selamat malam dia tu kami naburkan berita malam 7/7/2026. Projek ngagapalan perubat kanser Sarawak di Kota Semerahan dia tu barenggati berguna benar lebuh upis Menteri Kerja Raya KKR Saritu tadi mengatai ke penerang pasal tender ngau ngabas tabak. Pengawal tu diguluk bala kontraktor tu dah lepas dari proses prakelayakan. Berjaku ngagai pemberita pengudah penemuannya Menteri Kerja Raya Datuk Seri Lezanda Nantalinggi madah pengawalnya diatur ndor merik penerang pasal skop projek ngambil bala kontraktor boleh nyedia kelanggur langkar projek ngau cara ngagak di pemudu manah sebedau tender ditetapkan. Kontraktor TBC Barintai Pandak dekat diberi tempoh nyentuh bulan 10 tu ndor ngatai kelanggur sidampu sebedau pengawal milih dibjalai ke kena bulan 1 tahun 2027 hilang. Berbangunnya Datuk Seri Elizanda Nantalinggi madah palan perubat kanser Sarawak dekat digagak berimbai ngau Hospital Tunku Latif Sarawak di Kota Semerahan. Hospital tu dekat nyedia ke 310 titik katil serta bisi nyedia ke servis ngagai pesakit luar ngau pesakit dalam, diagnostik radioterapi, kemoterapi, mindah ke sel stem ngau terapi seluler. Terdekat mengangkat ke kapasiti perubat kanser bersepadu untuk rakyat Sarawak Bak Siti Palan. Projek kedigagak bandur tibesai 10.93 hektarnya dibjalai ke dengan cara langkar ngau ngagak setipak ngau peminta sudah ditetap kupis Menteri Pengerai Malaysia KKM. Projek kebungkus lebih RM1 bilion dekat dibjalai ke dalam tempoh 60 bulan serta ditagak beroperasi bak tahun 2032 ilang. Projek ngagapalan perubat kanser Sarawak tu kena belanja perintah menua dulu sebedau perintah besai mayar rungkusnya baru bakal tu dah dipersetuju sebedau tu. Projek ngagak jalan Batu Kawah, jalan Stephen Yong dia tu udah manggai 3.86% dulu hari tempoh asal. Nanti dibanding ke tempoh asal ianya 2.77% nakak 25.6 tu tadi. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Insinyur Aidil Lariwo madah projek kebungkus RM207.88 juta di Sadang Tembuk kena bulan 2 tahun 2029 ilang. Projek itu mengukur pengawal ngagak Siti Jumatan Panjai 74.8 meter di merakak Sungai Moyan ngau Siti Jumatan Ngelayang Sungai Sarawak. Udah tembuilah projek itu dekat merik penguntung ngagai beribu-ribu kurang di tengah jalalun ngau lancar lagi serta likun. Projek itu udah berengkah di jalai ke kena 11/2 tahun tu. Perintah Sarawak dekat majak negap ke pengawal nagang berkena ke vape dengan cara nagang pelajar advokasi ngau intervensi tumu ke lebagi Bak Raban Nembia. Menteri Pemansang Orang Induk Nembia Mit ngau pengelantang Raban Bansa Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah perintah megak ndak nula nyangka berunding dekat berjalan katur nagang penuh ngena vape dudi ari elak. Tajap pihak, perkaranya menggunakan pansiat tisiliak Raban Bansa sudah menyediakan diri ngau tikas pemerhati-hati mensia mayuh tinggi. Yang maksud ke Jakutu Bak Siti Au Media di Kuching. Dalam tempoh bulan 1 nyentuh ke bulan 6 tahun tu, 135 operasi penderit adat berkawal ngau vape sudah diperjalaikan. Lebih 7,400 ml cecair vape di bergas RM1.34 juta megak udah dirampas. Bak tempoh ke sama 1,542 program pemerhati-hati ngau advokasi dibjalai ke di Serata Sarawak. Nyadakan berita kita ke malam tu, berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Ailinda Suil Ali Ari Bila Berita RTM Kuching. Selamat malam.

Okey, anak Sarawak lagu kena baik Agusti Merikan. Jam kita ke dia tu pukul 10.11 minit malam. Okey, sekelagi meri selamat malam. Terima kasih berdengar. Lepas lagi terus segulai sejalan ini ke kami. Ba awak kita ke malam tu. Okey, pemerintah malam WFM. Okey, jadi ke sekali itu aku maca komen. Komen ke visi dan jom bala kaban kita. Bala berdengar ba Facebook YFM Iban. Okey, komen kita ke malam tu. Mami Abah, selamat malam DJ Rajes. Selamat jalan ke penyawak. Minta tuan main ke lagu Ari Winnie Albert. Lagu Ndak Minta Lebih. Di kita merindang semua dengan YFM Iban bagai ke malam tu. Lalu, ngagian tuan bagai DJ. Engkau jokosan. Senyum-senyum selalu. Tu kata cium-cium selalu. Ya. Hanya ajak terima kasih sama-sama. Okey, Catherine Robin. Soalan Rajes. Selamat jalan ke penyawak. Minta main ke lagu Winnie Albert. Lagu Ndak Minta Lebih ah ko ya. Di kena merindang semua peninga serta semua belakangan Facebook. Mega dituju ngagai Indai Tony ke dia di Seratu. Ngarap ke semua gerai nyamai, salam rindu. Terima kasih mamanya DJ sama-sama. Yen Will, selamat malam Jess. Minta main ke lagu Ambai Lumur Satu Ari Rican Rosen TBC. Di kena merindang semua. Terima kasih udah maca komen, gau selamat berjalan ke penyawak ko ya. Lina Bugis, selamat malam DJ Rajes. Selamat berjalan ke penyawak Nuan Bakaunti malam tu. Ari Johor, minta main ke lagu Ari Temedin. Nuan di Mata, Nuan di Hati. Di kena merindah derimpu, lalu dituju ke semua orang ke Bedau Tindu. Kami sini dengan radio bakal ke malam tu. Pemegang kami sebilik di Johor. Lalu, kagian nombor DJ, salam rindu menuju kita semua. Terima kasih DJ Rajes sama-sama. Okey, jadinya sekedar komen. KBC dan jom bala kawan kita yang bala peningan Facebook kami, YFM Iban.

Okay, pesan ke sekali itu bah Facebook YFM Iban tu peningnya pesan hari Juni Ben. Okay, selamat malam DJ Rajay, selamat berjalan ke penyawa, madah ke diri Ari Miri, minta main ke lagu Ari Tamedin, lagu saya Semaya Balang, di kena merinda terimpu, enggak balak kaban Facebook, baka Syasha Amanda, Induk Kenawi, Richa Uno, Madeline Isan, Doria Kloni, Bangi Manduah, Flossy Lucy, Zarina Jantum, enggak semua balak kaban keng lalameh, nuju nuan maka DJ, Jimat pula lagi. Terima kasih. Sama-sama. Boniface Sipi. Selamat malam DJ Rajes. Mada ke diri Aris Lapin. Bagi kemalam tu minta main ke lagu Johnny Aman. Pemajik lekat di mata. Dikena merina semua orang yang lalau. Denyak. Julius Jenis malam DJ Rajes. Mambam kami bak pantuk di tu. Minta main ke lagu Gwen. Sanggup aku. Dituju bagi semua orang yang lalau. Sita lagi komen tu. Mary Jalo Ujo, semalam DJ minta main ke lagu Gerunung Kaki Curi Hati. Di kena berindah semua benda kepada tinduk bakal kemalam tu kebenarnya Radio YFM. Okey, jadi terima kasih kita aku dengan jom komen lagu peminta pesan rindu hati buat Facebook kami YFM Iban. Okey, kita berindang ngau lagu Arita Medien, lagu Nuan di Mata, Nuan di Hati.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Bejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Anting meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah kagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang Sebawa. Pasar Sebawa dekat dirami ngau Agrofest Sebawa ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA Sebawa. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Okey, lagi macam komen bah Facebook YFM Iban ke malam tu. Dan sebenarnya ngarap ke kawan kita ke minta lagu Gwen tadi, lagu Sanggup Aku. Lagi udah terperindang dengan ke pemerintah malam YFM. Ya, komen ke sekali itu diterima hari Mary Jalo Ujo. Soalan DJ minta main ke lagu Gerunung Kaki Ancuri Hati. Ya, saya kena baca tu. Mana ke diri risung tu. Okay. Selamat malam agak nuju sesuai kumit. Selamat ujalai kemiawa DJ. Madah ke diri Hari Miri minta main ke lagu Pengerindu Ndak Berbagi Hari Raban Tajur Mawang di kedai perindah semua geng lala. Budanya Andrew Ujai Masiang, selamat malam DJ, selamat jalan ke penyawa. Hari nama tu Sungai Tulang Bakuang. Okey, minta main ke lagu nama tu Nada minta lagu. Okey, salam rindu Ari Andrew Ujai Masiang madah ke diri Ari Bakuang ke. Oh nyajak komen ya ke malam tu deh. Okey, Nuri Antebang, salam DJ. Anti uliah aku minta main ke lagu Asayati Ngai Besrara, lagu dikenal merina semua orang ke ngelala belakaban Facebook, belakaban TikTok ke lebih lagi ngagi orang di saya. Okey, okey, terima kasih DJ, semalam sama-sama. BBF Sadun, semalam DJ minta main ke lagu Edmund Lim, lagu Kelanjur Sayau Subak, dikenal merina semua peningat kepada tinduk ke malam tu. Udahnya komen hari bulan pegari, semalam DJ, selamat jalan ke pengawal, minta main ke lagu hari Rudy Peter, Kelalu Dalam, dikenal merina terimpu, enggak semua belakaban Facebook ke Bukai. Udahnya komen hari Sojo Somarino, semalam DJ, madah ke diri hari Sebuyau, minta main ke lagu Andrew Senyalai, Berkikis Bulu Betis, dikenal merina semua belakaban. Ngarap ke sedaya ada perindah magi yang bagai ke malam tu ku ya. Okey. Udahnya Alice Spencer bagai besi komen. Tiulia minta main lagu Lizwita Ukai Ngai Nganti. Di kena merindang terimpu. Enggak semua peringat ke Bukai. Udahnya Lengunai Nai minta main ke lagu Patah Kelidi. Di Baik Dom Romeo. Di kena merindang semua peringat YFM. Mary Nanta bagai besi komen. Minta main ke lagu Seminak Tua Jenemu. Hari James Roy. Di kena merindang semua kepada tinduk bagai ke malam tu. Semua orang kenglala bas berandul sediau belakaban Facebook belakaban kenglala meh jauh to ke semak ku ya. Okey. Ya, Alex Delta Bina Watabara bagi si komen tu. Salam rindu, salam sayau ku ya. Minta main ke lagu Kaban Sampai Mati di Baik War Rock, dikenal merindah semua belakaban. Mayuh belakaban di tag ya buat Facebooknya. Okey, kita nombor kita sapa Stema Stevie Selam bagi si komen. Minta main ke lagu Ari Syah Payeng, Ari Kaban Nyawanya di Pangan ku ya. Okey, adanya Emilia Amy Richard bagi madaka diri Ari USM Pulau Pinang, minta main ke lagu Melegai Pengrindu, lagu kedebai Ego Anthony, di kita merindah semua. Doubling ke baja mega, selamat berjalan ke penyawa DJ Syasha Amanda bisi komen malam tu. Celap dunia sibu malam tu ke ya. Margaret Uching minta main ke lagu Gwen, lagu Sanggup Aku ke ya. Lagunya baru dah dimain ke aku tadi. Okey. Ya, terima kasih semua. Kita kudang anjuang komen about Facebook kami YFM Iban. Jadi pukul 11 malam kita dengar ke tanduk program Galeri Artis Bergulang Jauh. Sikup penanyi baru dalam industri muzik Teban ini Federlin Leo. Okey, 11 malam menyentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi Galeri Artis YFM.

26 hari 3 8 hari bulan 7 2026 round of 16 Argentina bersatu dengan Egypt pukul 12:30 malam live bar Sukan Plus. Siti lagi main Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluanuan. Bersremai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition, by Minus One, Nuan Bo. Anak muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, bak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.

0: Galeri Nyaga, Galeri Artis, Nintiang Hari 2, pukul 11 malam. YFM, segulai sejalai.
1: Okey, bergulai kita dalam program Galeri Artis YFM Segulai Sejalai, program dikeluarkan Nintiang malam hari 2 berengkari pukul 11 malam. Okey, jadi munyi kau daripada aku tadi dalam program kita ke sekali itu bisi temuai, bisi siku penanyi udah nganti arus telefon kita ke dia tu. Okey, jadi siapa anda penyanyi ke bergulai dengan aku program kita ke malam tu dalam program kita Galeri Artis. Jadi ngambil ke 6 asal jam aku nguji nyangau ya. Kau dah nganti arus telefon kita jam ke dia tu. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam DJ.
1: Selamat malam. Jadi nyama ya, sedang nyawa temuai aku ke malam tu gulai dengan kita dalam program kita ke malam tu enya Galeri Artis. Nama berita nuan?
2: Mana berita aku DJ?
1: Mana ne? Okey. Jadi aku berdau nyebut nama nuan tadi laban aku Kak Nuan pun nyebut nama nuan madah ke penata asal nuan hari ni. Okey, okay. Bangsa sekali kenya Iban kini tak bisi campur bangsa Bukai kini. Boleh ne?
2: Boleh.
1: Hanya tadi ngambil ke balap dinya untuk nemu siapa ke ngau aku berandau ke nuan tu minta nuan madah ke siapa nama ngau nuan tu asal penata hari ni tu. Okey.
2: Okey, nama tu Sedelin. Asal
1: penata
2: aku hari
1: ini
2: dengan
1: Ulu Kenangan Bilau. Oh, okey. Okey, Federlin Leo. Ini nama tadi, ne?
2: Ya, betul. Federlin Leo.
1: Federlin Leo. Kebenar ya, aku takut ngelama tu aku lebih nyebut nama nuan beradio tu. Takut aku salah. Federlin ke Federline ke begini. Jadi malam tu nuan ada nyebut dreampu ya. Federlin. Federlin Leo, ya. Ne?
2: Betul.
1: Oh, okey, laban tadi bisi utai bunyi berdabal. Hari ini penata nuan tadi?
2: Asal kenapa ya aku hari nangga muju ulu kenang julau.
1: Oh pia, orang orang julau betul ne?
2: Ya.
1: Oh, kumai ku orang Limbang nuan lama tu. Oh, laban nuan selalu di Limbang pada aku. Okey ne?
2: Laban ke bisik kembali gawat di.
1: Pia. Oh, tahu kaya asal hari nuan Limbang ne ya, Fidelin?
2: Hari Julau.
1: Hari Julau. Okey, jadi begini malam tu ngangau nuan dengan nama Fedlin ke bisi nama bukai Fedlin ne?
2: Siginya. Nama panggil pun ya Fedlin.
1: Au, balakaban ngangau pun sigi Fedlin ne?
2: Iya.
1: Okey, au jadi nya meh abdinya temu aku ke malam tu dalam program kita Galeri Artis nanti kita akan meda Gamal Fedlin tu kita tahu meda ba Facebook kami laban kami dua benung live jam ke dia tu. Lagi sedang meda siapa ke ngempu nyawa siapa ke bernama Fedlin tu tahu ngawak Facebook kami. Okey, jadinya matali Fedlin terima kasih hau laban nuan oleh ngelimpah ke diri merawak nuan tajapan dia tu nya udah pukul 11 tip pukul 11 tu apa aku mai orang kat tindu ane Fedlin.
2: Ya,
1: nanti nuan betul nanti nuan selalu nuan maya tu berau tindu kita ke begini.
2: Selalu ya, udah
1: tindu aku. Udah tindu. Ya. Tang malam tu kira ke lawan tindu meh laban beranau aku dulu ne Fedelin.
2: Special
1: minit. Okey, nuan ada ke diri hari Julau. Dia tu deh. Nuan ke beranau dia tu. Ba dini nuan dia tu?
2: Dia tu kuba rumah kuba sibu dia
1: tu. Oh, ba sibu. Kita habis rumah ba sibu dia. Okey, jadi nyak meh. Fedelin, laban ya. Laban nuan tu siku hari penanyi baru neh dalam industri muzik ketiban tu jadi kira ke mic balap dinya berkelalang nuan dulu tu ne Fedelin ni maya nuan kebenarnya berengkah aktif dalam pengawak belagu tu Fedelin ngambil ke balap dinya kita sama nemu tu Fedelin.
2: Okey, aku berkongsi ke mimin berengkah aku aktif pengawak aku belagu tu tadi nah.
1: Okey.
2: Aku tu berengkah aktif dalam pengawak belagu tu bak tahun 2003 maya agi maya nguji engau ngeruh ai. Ba pekit piala wali kota.
1: Oh.
2: Terbuka Limbang Brunei.
1: Oh, 2023 ne.
2: 2023 subuh. Sempena hari musim mas di Limbang tu.
1: Oh, di Limbang.
2: Sudahnya aku tu tadi dianugerah ke Balang Fidak tu tadi, gelaran artis Ligos Bintang.
1: Oh biar.
2: Maya out, Maya Pengerami Ligos Excellent Award.
1: Okey. Au. Oh, ya. Sebenarnya nuan terus ke tanya tadi. Boleh aku nanya kini berapa umur nuan itu? Fidelin apa kemudian nuan tu bakal biak pada aku Fidelin. Boleh dimana kini?
2: Ya, okey.

0: misi bulan umur.
1: Oh, okey. Yeah. Oh, jadi nya nuan start aktif pengawal belagu 2023. Ni mai nuan start berengkah serius, berarti serius ke aku tu nuan berengkah ngerekod lagu, ngagak lagu tu deh. Laban udah kita ke ngerekod lagu tu, hanya baru kita ke dugumai orang kira ke penyanyi tu ke artis tu Fidelin.
0: Oh iya iya. Okey. Kan aku ngau recording suba mai aku ngau Siti Pekit ke di Anjo ke Cikgu Mat, ianya finally ianya Pekit karaoke online. Yang aja aku. Tapi tu ia tu ke Cikgu Mat mainnya.
1: Malala ni.
0: Malala.
1: Oh, ni mai tahunnya Fidelin?
0: Tahun 2024.
1: Oh, 2024. Okey. Okay.
0: Mm-hmm. Mainnya kira open lah, bunyi korang lah open. Mm-hmm. Kita Sarawak itu ngau Semenanjung. Semua boleh ngau.
1: Apa
0: jadi ya? Aku tadi dipilih Cikgu Mat ngau bala juri. Mm-hmm. Jadi artis baru naungan tidak pangau bulan penerima.
1: Apa ya?
0: Ya.
1: Okey, startnya menuan bisi ngaga lagu mainnya?
0: Bisi ngaga lagu. Mm. Lagu pertama aku cuba kena beri nama Enggai Berserara.
1: Enggai Berserara.
0: Ya.
1: Hanya bergulai dengan Cikgu Mbat ni?
0: Ya, bergulai dengan Cikgu Mbat tu, Pak.
1: Oh. Lagu Mbat. Siti lagu ni aja?
0: Lagi bisik.
1: Lagi bisik?
0: Lagu kedua aku, Pak, PDP tu, Pak. Lagu Anang Terperasa.
1: Anang Terperasa. Hanya lagu kedua?
0: Ya, lagu kedua.
1: Anang Terperasa. Apa ya? Okey, udahnya?
0: Lagu Ngai Terperasa tu kebenarnya digagak Antonio Sanku.
1: Antonio San. Oh, penyanyi kita Antonio San ya?
0: Ya, penyanyi Anthony Khan.
1: Oh iya, okay. Ngagak lagu tu ya.
0: Ya, ngagak lagu tu kebenar ya.
1: Lagu Ngai Bersara. Lagu Siti na, Siti nya deh, Anang Terperasa yang tadi.
0: Anang Terperasa tu tadi digagak Cikgu Mat dalam tu. Cikgu Mat dalam.
1: Oh.
0: Fedelis Givan.
1: Oh, Fedelis Givan. Kalah aku.
0: Fedelis. Kita bakal nama tu.
1: Hanya meh, kumai ku nyebut nama Derimpo tadi.
0: Ya, mai orang taruh dia, kumai orang aku. Aku kebenar yang ada lagunya. Sebenar yang bukai.
1: Bukai. Orang-orang bukai ni.
0: Orang bukai.
1: Okey. Oh, jadi, dua itu lagu. Digagak nuan gulai ngau Cikgu Mbat ni.
0: Ya, berapa ngau bulan pemerintah.
1: Okey. Oh, jadi, lagu nuan ke dia tu. Nya, lagu ke bisa ditebah kami. Bak YFM tu. Lagu tebak Ensiban tadi ni ya.
0: Betul. Lagu tebak Ensiban.
1: Lagu tebak Ensiban tu. Ni maya nuan ngerekod lagu tu deh, Fidelin.
0: Maya aku ngerekod lagu Tebak Ensiban tu tahun 2025.
1: Oh, tahunnya kemarin ne?
0: Kemarin.
1: Oh.
0: Tapi ya pasal bulan 2 tahun tu 2026.
1: Bulan 2 2026 tu tadi. Oh.
0: Dah berapa? Dah 3 bulan lagu tu.
1: Udah 3 bulan. Okey.
0: Itu nak silap tu tadi. Tadi lah 51,000 view udah lagunya.
1: Ba di ni nya ba YouTube.
0: 51,000 view bah channel TNS Music Production.
1: Apa ya? Yeah. Okey, lagu Tebak Ensiban tu minta nuan cerita mimik siapa ngagak lekas, siapa ngadu ketiwan lagu Tebak Ensiban tu, Fidelin?
0: Okey. Kelihatan harinya lagu Tebak Ensiban tu, lepas ya digagak Stanley Yombo, aku pun lalu sampai bertemu mua. Tapi, face to face ngau orang yang agak lekas lagu tu lah.
1: Sampai ke Sarito?
0: Sampai ke Sarito. Lalu pada bertemu saya.
1: Oh, Fiana.
0: Seminat chat aja buat WhatsApp apa semua dah.
1: Oh, okay. Ya.
0: Okay, ngagak tion lagu Tebak Ensibannya. Ensiban tu, ianya Cikgu Maxwell John Pageng.
1: Okay.
0: Ngau nak jadi.
1: Oh, ya. Okay.
0: Udahnya komposer lagu Tebak Ensiban tu, Tony Kabimpu.
1: Tony Kabimpu.
0: Banyak pengalamannya hari subuh-subuh.
1: Oh. Yeah. Okey, kira ke dia tu nuan bab baru Prabu sedar Toning Kabi mana?
0: Ya, yeah, TNS Music Production.
1: Okey, okey Fidelin, nyadinya tadi lagu ke pemer baru dikeluarkan nuan Tebak Ensiban. Yeah. Lagunya megak suah ditebak kami ba YFM. Okey, aku ke mai balap dinya tu ninya ke lagu Tebak Ensiban tu oleh Fidelin.
0: Boleh
1: mesti sudah katanya tertanya atau begini munyi lagu Tebak Ensiban tu lagi tu beranda baru au tu hanya ke dulu lagu kedebaik Fidelin Liompu tu mai aku kelam tu dalam program Gelir Artis. Okey Fidelin, lagi tu beranda baru au kita dengar ke lagu Fidelin Lio ngau lagu

0: Terima kasih abdinya, lama lagi terus ninya ke program Galeri Artis. Bulan jauh aku raja speaking ke malam tu, pemga bergulang jauh temu aku ke malam tu inya Federlin Leo. Okey, lagi bak arus lipun kita ini Federlin.
1: Halo.
0: Ya, okey. Federlin, okay. Kita sudah ninya ke lagu Arinon Po tadi, lagu Tebak Ansiban. Yeah. Kita japan kita sudah ninya lagunya, tang aku kan nanya ja. Nama cerita dalam lagu Tebak Ansiban tu minta nuan nusi ngake bala peninya tu Federlin.
1: Okey, aku nyerita ke secara ringkas lagu Tebak Ansiban tu.
0: Mm-hmm.
1: Okey, Tebak Ansiban. Nyerita ke kisah pengelinduk sikuk lelaki. Laban pengerinduk ia tidak datai Bak Adam. Ini arti lagu Tebak Ansiban.
0: Ini arti lagu Tebak Ansiban.
1: Saya tanjung muridnya.
0: Ya, pada yang main itu bekerja ini, Federlin. Lebih banyak nuan nerima lagu tu medak leka tu begini ya, saya nuan bisik-bisik ngait bak nuan lagu tu gini bisik kenapa enggak gini lagu tu nadai.
1: Bisik panggak saya.
0: Bisik kira ke bisik kala pengrino dan ratai badan meto.
1: Bisik.
0: Nanti nuan ya Federlin. Jadi Federlin tidak salah ku nuan tu kala megangau program carta kenyalang ne.
1: Betul.
0: Saya ku kala jadi champion kena. Tok kira ke ulah daripada kira ke artis YFM cerita kenyalang meto na.
1: Ya kira piam me.
0: selalu ngau DJ Doom di Limbang na ya.
1: Iya selalu.
0: Okay, papa ku udah tinduk DJ Doom jam ke detau na. Nak yang nanti tu ah. Jadi nanya nuan tu Federlin, alaban kita kena di penyanyi, kita kena di artis tu. Bekeni nuan tu bisik kala enggak orang belajar vokal bekeni tu Federlin minta nuan nusik yang kebelah peninya tu.
1: Okey. Kalau aku enggak orang belajar vokal.
0: Dini.
1: Okey, aku kalau enggak orang belajar vokal tu maya bisi di bengkel ke di atur Cikgu Yudi Sirista. Yau Cikgu Dewi. Maya tidak kru DSTV nya Kelimbang
0: maya na.
1: Ya, aku ngambil peluang nak orang etik orang madanya belajar vokal deh.
0: Betul.
1: Ni kekurangnya kita perbaiki ya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dikena kita yang mana kayak game quality kita tempo vokal ni.
1: Laban cara madanya aku nak putar so ada.
0: Betul.
1: Ngambi aku tempo vokal tu tadi. Mana
0: lagi lah aw.
1: Mana lagi?
0: Okay. Jadinya kira-kira usaha nuan meh.
1: Kena
0: nuan ngagak ke lebih mana lagi. Okay.
1: Ngambil konsisten lah.
0: Betul. Aw. Jadi nakak ke dia tu? Bisa Prambu kan agak lagu baru kini tu laban dia tu kira ke udah benuang angat lagu Tebak Ansiban tu berkini tu lagi udah bisa lagu baru berkini tu Federlin.
1: Okey, nangkap ke dia tu bisa udah lagu baru.
0: Udah bisa na.
1: Baru-baru tu aku tersibur itu udah record lalu shooting lagu baru.
0: Oh udah shooting.
1: Udah. Tapi yang tu tajuk agi rahsia lah.
0: Oh tajuk agi rahsia. Tang lagunya udah kira aku udah tembok punya na.
1: Udah. Shooting recordingnya udah, shootingnya pun udah.
0: Oh iya. Ni maya selesai ya kang maksud ke lagunya? Bedau.
1: Bedau. Takat tu bedau.
0: Bedau ni.
1: Laban lagu Tebak Ansiban itu benuang hit dah banyak orang.
0: Ngelak ke lagunya dulu mana?
1: Ya, agi baru punya kurang
0: lah. Betul. Nyadinya apa tadi? Agi ngenang kau ngelagu Tebak Ansiban tu. Ukai ke ngenang lagu-lagu kebuka itu. Tang laban lagu tu ke lagu ke pemadu baru Rinwan. Jadi, ya. Bekini Nuan meda sambut hari Mansia Mayu. Bala kira ke peminat itu. Ngenang lagu baru Nuan Tebak Ansiban tu. Bekini Nuan meda sambut hari sida ya.
1: Okey. Sambut hari bala peningat nuju lagu Tebak Ansiban dia tu cukup memberangsangkan. Okey, terima kasih ya nuju semua bala peninggal ke usia medak live. Terima kasih ke sampai nyukun karya-karya dari Fedelin Liowau.
0: Betul. Jadi munyi kawan tadi lagu tu ba YouTube pun udah lebih 51k view ne.
1: Ya,
0: 51k views. Jadi nyamai ngagak lah kita tahu support Fidel Leo tu tahu ngelawak YouTube kelimpah kita ninga ke radio FM, okey.
1: Yeah.
0: Kita tahu ninga lagu tu ba YouTube meh support. Tap aja tebak Ziban, tap kita nama Fidel Leo. Okey. Au. Jadi tanya ke sekali itu tu Fidelin, nuan tu dalam industri muzik kita itu nangi rame di Sarawak tu, di Semenanjung kini tu ke bah menua luar, kira ke antarabangsa, kira ke bisi penanyi di kerindu ke nuan tu ke idola nuan tu, minta nama kunci nggak bala peninya tu Fidelin.
1: Okay, penyanyi itu di kerindu kaku ianya Ricky
0: Anderson.
1: Laban yang ngemuan patah nyawa tik mana ya? Hari ini minat ke lagu-lagu hari ya. Sampai kaya tahu kan.
0: Begini, Maya Nuan Suha berpikir sebab main lagu ya, begini?
1: Kalau Maya gini sebab main lagu, dia kagi ingat kaku, Maya ku berpikir sebab lagu beri pemutus hati Nuan, baik sebab. Kalau pengerindu segi tiga.
0: Laban sikit terindu ke Ricky Anderson eh.
1: Iya.
0: Awalnya nanti bab menua kita Sarawak, nanti Semenanjung atau ke menua luar atau ke antarabangsa bisi, bisi menyanyi di kerindu kenuan?
1: Nanti bakal ia ke bab Semenanjung, aku rindu agi-agi Aming Spring.
0: Aming Spring, okay.
1: Udahnya nanti bakal menua Bukai, bakal bab menua orang putih yang namanya korang lah.
0: Oh.
1: Lebih kepada tidak Michael Lesturo atau Brian Adam.
0: Oh ne.
1: Ya.
0: Oh, nanti aku mendak lagu-lagu disebut nuan baka MLTR nya. Kira ke ukai zaman nuan ya. Oh.
1: Tapi aku kan evergreen mungkin ya.
0: Oh.
1: Ya. Yeah.
0: Begini nuan tahu nemu kewujudan lagu sedanya begini ne. Lama oh, lama kita lihat tu bisi media sosial ne ya.
1: Banyak korang namanya terikut-ikut dah. Tidak ke veteran yang kamu lama deh. Pemain lagi.
0: Lalu aku, rindu dia nya ne ya.
1: Lalu rindu dia nya. Lalu kan orang uli nyadok lagi ne dah.
0: Jadi nyak tadi begini aku kadanya nuan tu nanti bisi peluang diberi orang peluang tu soal ditanya orang agak orang bukai mereka tu nanti bisi diberi peluang begini siapa nanti boleh duet duet dengan siapa kini sekali ke Ricky Anderson kini tu kalau orang bukai
1: nanti bakal bak industri muzik kita ibana aku ke berduet ngau tanya lah tidak Ricky
0: Yau
1: pengulu yang tersengalai. Nanti itu legend pengulu. Kira-kira itu impian lah.
0: Impian. Nada salah.
1: Satu hari ila-ila.
0: Betul. Bisa
1: keluar ulit berduit atau tidak ya.
0: Betul. Okay. Minta nuan komen mimit tu Fidelin. Nanti nuan merhati ke industri muzik kita itu. Industri muzik kita iban dia tu. Nama komen nuan nanti nuan medak. Industri muzik kita dia tu untuk Fidelin.
1: Okay, komen aku menuju industri muzik kita iban itu makin berkembang lah, makin maju dah keharapan uliah diterima bala mayuwa, tajapan mayuwa, penguji datai. Muzik dayak kita iban tu terus dihargai.
0: Betul.
1: Lalu my identity ngau budaya kita ngagai kita. Lebih tinggi
0: aja. Betul.
1: Nyambung
0: main
1: aku.
0: Okay. Terima kasih ke penemuan-nuan tak ke komen-nuan. Betul. Jadi nyamai kita ngarap ke nangiranya penanyi baru, penanyi lama tu sama-sama. Sama-sama meh kita yang mansang ke industri muzik kita iban tu nih Fidelin.
1: Ya betul.
0: Okay. Jadi Fidelin tua ngetun lama ninya ke lagu dulu boleh ya. Lagu aku nguji ngikat lagu Ricky Anderson. Lagu Break Pemutus Hati Nuan.
1: Oh,
0: lepas hari tadi tu nyebut nama Ricky Anderson yang saya berlagu tu ke malam tu. Okay. Tu ngetul lama anu kami dah kebukai peningnya. Terus ninya ke kami dalam program Galeri Artis. Kita ninya ke dulu lagu kedibai Ricky Anderson.

0: Okey, nya materi dunia Ricky and Rosen baru dah merindah kita semua ngau lagu beri pemutus satinuan. Terima kasih ya. Laba nagi ninga ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Begulah ngau temu aku ke sekolah itu penyanyi baru dalam industri muzik Taiwan nya Fedeli Leo. Kebenuang nganti ba telefon kita jam ke itu. Okey Fedelin, udah terbinang ngau dengan lagu Ricky and Rosen.
1: Okay.
0: Okay, Fidelin. Bakal kita kenyadi penyanyi itu tentu kita bisi genre kederimpu. Bisi orang yang tadi bakaya main lagu rock, main lagu berentak dan tu. Nanti nuan tu. Lama kita mendak lagu dan tadi lagu berentak lubah. Kena nyanyi segi genre nuan begini tu, Fidelin.
1: Nanti bakal aku lebih kepada genre balada.
0: Balada.
1: Balada udahnya.
0: Ibandut. Oh, uli main lagu rancak, lagu dandut. Macam mana?
1: Uli. Nanti nuan lagu Anang Terperasa. Ya, lagu disco dandutnya.
0: Oh, yeah. Oh, lagi aku dengar. Lepas aku berdua dengarnya aku nanmu tarine. Lagi aku dengar lagu Anang Terperasa. Oh, lagunya rancak na.
1: Rancak, tapi genre yang lain daripada yang lain.
0: Iya, awaknya bisa ba YouTube ga?
1: Bisik
0: ne, okay. Jadi nyambik ke bala peninya tu boleh follow nuan bab media sosial tu. Boleh disebut kini nuan po Facebook, ente bisik TikTok kini ngambil ke sidaya nyamai meh nemu berita pembaru-baru hari nuan tu. Jangkanya bisik berlagu badini kini bisik ngagak show badini kini. Tentu nuan bisik update bab Facebook nuan. Okay, minta nuan madah ke nama nuan Facebook media sosial nuan meh ngambil sidak boleh follow boleh jadi kabar nuan bab media sosial tu Fedelian.
1: Kita boleh follow aku buat akun rasmi aku buat FB. Sebab aku selalu pergi nge-post post udahnya update apa-apa lah. Nanti bakal aku bisik event apa semua. Okay, pagi kita nama aku Fedelian Leo. Biar maga akun TikTok aku Fedelian Leo Official. Official
0: ya. Menyukur nuan tadi nuan lebih aktif buat Facebook na ya.
1: Ya, FB selalu.
0: Jadi nyak meh Fedelin ngawak kita kagi tinggal tu tentu nuan bisi pengarap ati nuan leban nuan kenaji penyanyi, pengarap ati nuan dalam industri muzik kita iban tu. Pengarap ati nuan Fedelin?
1: Okey. Pengarap aku ngarap ke aku tu boleh diterima bala pedino bak dalam dunia pemerintahan.
0: Betul.
1: Laban punya itu tadi mah, nanti ukai hari semua wala peminat aku kai sapa-sapa.
0: Betul. Okey, jadi lepas nuan tu ke agi biar 20 tahun tadi sebut nuan tadi.
1: Ya, 20 tahun.
0: Jadi aku percaya mayu megak bala nembiak benon dengan randau tua jam kedai tu. Okey, sidak ke bisik pengerinduk bak pemain lagu yang kayaknya agi malu-malu kini nak berani kini. Jadi leban nuan ke udah kira ke siku hari nembiak ke kira ke udah mantai ke diri berani suah ngora berpekit dia tu udah ngagak lagu. Jadi minta nuan ninggal ke kira ke jaku pesan meh. Ya guys, sidak ke bisi hati kayaknya dia penyanyi tang yang tadi agak malu-malu. Okey, minta nuan ninggal ke pesan dengan sidak ya ke malam tu Fedelian.
1: Okey, pesan aku ngagai semua nami ya ke bisi perindu bahawa rock lagu tu. Anang malu, anang takut, mantai ke bakat diri.
0: Betul.
1: Kita ukai dia tu kemain lagi kita ke mantai ke pengalaman dia kita nyana.
0: Betul. Jadi kira ke ya ke penudi metone kira ngau peluang tu meri awak ngenuan tu aku nemu laban nuan tentu bisik utai ka daripada jaku terima kasih nuan tak ke penghargaan nuan ngagi orang ke selalu nyokong nuan dalam pengawak atau keminat nuan ke bab pengawak belagu tu Fedelian.
1: Terima kasih ya kesukung hari kita semua. Nanti aku lama tu hari pun aku lagu sampai kerja tu.
0: Ya.
1: Laban bukan nyamai buka data iba tahap kerja tu dah. Ya, titik lagi kita mengai ketika orang recording artis namun je korang eh. Bukan nyamai. Ya, titik lagi kita perlu belajar langit bukan nak tahu lah. Belajar
0: and
1: belajar.
0: Betul. Ya. Okey, awak nyadi nya ambil pedelian, asai ko nak kat tu meranda tu aku malam tu aku nemu nuan pada kat tindo ada tu pergila habis si penyawa. Ya, okey nyadi nya meh. Terima kasih ngono nau sekali lagi laban ulih mai awak nuan beranda ngaku ke malam tu nya jauh malam kita beranda ne. Okey nyadi nya meh kami hari WFM tu ngarap ke nuan makin mujur meh dalam kawak belagu atau nyadi penyanyi tu amunyi kurang labanuan tu sikup penyanyi baru dalam industri muzik Taiban tu ti uliah munyi kurang yang tadi Nevedelin bakal kita ke baru tu ti uliah kati attitude yang mesti dijaga kita ngambil ke kita yang tadi semampai dikerindu kurang ti uliah laban kita kak semampai relevan mewuji nuan mada bala penyanyi-penyanyi kelama dia tu laban sidak yang nyaga attitude sidak yang nyaga kualiti lagu-lagu sidak yang nyadi nyap sampai ke dia tu sidak lagi dikenang orang dikelala orang lagi popular punya kata nyentuk ke dia tu ne Fidelin. Okay Fidelin, terima kasih au tidur jenak malam tu au.
1: Okay DJ
0: baduk main kenang utai ke udah tebak si ban au.
1: Okay boleh aku nambah mingguan lagi DJ.
0: Boleh
1: okay. Kata-kata terakhir aku dalam tu terus ke sokong kita ngadai aku ngambil aku tu tadi Ramzi yang adik meluak ke lagu-lagu ia ke vocal berkualiti kena merindu yang bala peninga semua.
0: Iya yeah, betul.
1: Kalau manis jadi semua ia ke bisa medal live bisa ninga live ninga radio waktu ke malam tu.
0: Ya. Okey, oh, terima kasih Fidelin, okay. Selamat malam. Mau ilat bertemu okay, baru ke kau?
1: Thank you YFM.
0: Okey, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih kau, selamat malam. Okey, ya. Okey, jadi ingat memang randau aku bergulai jauh Fidelin Leo, siku penanyi baru dalam industri muzik Taiban. Kita udah ninya berkeni ya pejala ya meh jadi penanyi ya. Yang madaka berengkari tahun 2023 sebab ya suah ngora berpekit nyentuh kayaknya tadi ngerikut lagu nyentuh ke sari itu lagu ya ke pemer baru ini lagu tebak siban tebak ansiban lagunya suah megak di tebak kami bak YFM. Okey jadi nyak meh pedinya tu nak kita mulai dalam program Galeri Artis kita ke sekali itu nanti kita ke bertemu baru dalam program Galeri Artis bawa ke Bugai. Okey, terus berperinang kami dengan ke kami YFM Pemerinang Malam.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.
3: World Cup 2026, hari 3, 8/7/2026, Round of 16, Argentina bersatu dengan Egypt pukul 12:30 malam, live bak Sukan Plus. Siti lagi main, Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Berita mana ngagai kita ke dial ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Hashtag Nandi Active Dear
1: Two. Udah
0: dia kita Ninten Ari 2
2: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai,
4: hai,
3: hai.
4: Anang nak ingat, dengarkan
3: hashtag Nubia Aktif. Hai Monica.
5: Mari orang nanya, berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: bajet kau kena.
1: Okay.
0: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedak ke.
1: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke seduai. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup ngau haiwan peliharaan sida ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup memayau, nemu berjakup ngau udu. Mujaku kau ikan, nama hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa wakar teringat cerita kalau mendak cat whisper yang ada cak.
1: Cat whisper. Oh, Doctor the Little. Ah,
2: ya kan mujaku mujelu cak.
1: Nyawa kenyapnya. Nemu berandau mujelu. Tete di rumah. Boleh gawa. Sudah pakai dia tadi. Sudah sapu dipilih.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat dia anak ya ngau jelu-jelunya nemu malas ya gecak. Ya sih banyak ya aku ya. Mau jelu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti manung anjur cak.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: jaya mah gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis yang beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit.
3: Ih, namana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: padang ke balo. Tak jap aku lutur. Mayuh tak nak temu aku. Kita mesti tu untak kita. Nak ada ulih kita ngambil ke utai yang temu kita megang. Nak ulih.
1: Ya.
0: Ha, bakal reti aku sekolah tinggi. Kira tinggi punya. Tiga universiti belajar. Eh.
1: Malau.
0: Ini jalan yang dah tinggi dah.
1: Ya.
0: Tang nama balo kita nanam lado. Lepas aku selalu dekat nak. Dia aku kasih apa menanam lado. Balo kita nanam lado. Tak jauh sekolah dah tinggi. Tang tinanam lado lah. Buka aku. Hanya kita itu ndak tahu ndak. Mulai. Mulai. Anak mendak ke. Rimpun yang pangkat tinggi. Aku dah PhD. Kunggai mendak balok kita. Anak makannya.

Jaku pransang kita'y kesarito. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas, nanti kita'y dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu, nanti kita'y dekat bejalai jawa. Bajak kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika, timandang ke kita, pemesai reti kita, segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerja ke diri. Kau amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetepegah dengan kita, nanti kita boleh nembuk ke ia, nitiah ketimpuh masa, tiada terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pengandi hati kita. Tang tajak pihak menjadi, pengawal kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung, bertolong ngerjaya. Segi deras, nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang telebak berhidup, bekaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar gengau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut rarat di bai arus ai. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, pengawak kitai dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kitai ti dah berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medak ya dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, ulih nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampit hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar nyam ke buah mana hagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami bahagian ku.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten timaneh nyonya di palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: kita itu tadi suah bersampi lebuh kita bertapik ngau penusah tau ke Penanggur dah ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau Penanggurnya tadi tetap megak datai tau ke tetap megak nuntuang kita jadi tu ngujung ke kita berpikir patut kena aku tu terus bersampi kok kita nya tadi lebih kita ngasai ke lebih kita bersampi Tuhan nak ninga ke sampi kita bahkan ini nuan berarti ke perkara tu pastor
1: ba aku tu utai ke patut ditanya kita ngagai kita tempo ya aku selalu ngajar tu ngagai bala lebih kita dituntung utai mayuh ti bansanya kita nanya dari empu laban jakuk Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya. Lalu ia dekat nyangka ya kak ngeriang ke pengharap kita baru, dekat ngelurus ke penghidup kita baru. Lalu lekat jakut tu sebut kita. Lebih kita dituntun tu misalnya, Tuhan nama message nuan ngagi aku. Nama pesan nuan ngagi aku. Pihak megak lebih asai ke mayuh agi utai nuntun kita. Ingat ketuk Tuhan nak ngelengkak, Tuhan nak ninggal ke kita kediri, nempuh semua utainya. Ya, nyadi ke penolong kita, nyadi ke penyokong kita, lalu nyadi ke pengerian kita. Lebih kita bertempuh ngau tai ti baka gelombang, ya, baka bukit ti tinggi, ya, Penanggur ti besai. Nyangka ba utai ti nyadinya ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh mansang keriang dekat ngupas penghidup kita ngasuh ia bersih lagi. Ya kebuahku selalu ngajal ya nyak ti teman satu. Okey, lebih utainya nuntuan kita anang kita mucau ya anang mucau anang muat-muat tang kita nyebut Tuhan nama message nuan ngagi aku nama utai tersebut nuan

0: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia ti kelalu lama tu ke pedias ku aku deh. Nama ke buah ia pedias laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita
1: tu utai ke manyua jadi persoalan pas setiap ikut misi atau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya. Oh, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Oh, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Oh, utai muka kunya tadi nama tekak dibeli tua ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu biar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labanya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngagai Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengarap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tidak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana bak penghidup kita.
2: Ya. Sajurai 6.35 Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: ya senaram sari itu beda dipisin buah anyo piak ke kiba sigat maya ya senaram sari itu ngena baju kemeja warna pink ngena tali pinggang warna putih dan cok warna selum sigat maya bakar Ricky Andrews
1: Siti
0: ya sigat ya senera kangun teh indop ya
2: nemu mai de enterong nama tekari kebenar ya mesti bisi tepinta nantu ne da kala-kala nemu jaya nantu sigat
0: aku kebenaya kamali bilon kontrol bilon kabang keterbaik-terbaiknya
2: nak anci-anci terpinta di nanti ruang. Tuknya RM10 cukup kena beli roti kulom. Nanti kena beli belum kabang. Didi dekat lindiang lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ni nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh nanti ruang. Nolong ayak nyuci motor dulu lah. Kamah nak nyuci ayaknya.
0: Anang guai dulu. Aku kan nyuci nak dulu. Kena nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tembawai kanyo.
2: Nanti ruang. Uji dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangau ngakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tindu pedah di kaki ku tu terlihat baik ku tu terap. Tadi ibu main bengkalan. Tadi pedah di palak ku tu nyumbi desengan ini utai tu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kak minta utai ngakai ayak di tu. Berbungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Ingat bala peningkat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal enti rung. Jakob manis saja,

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Aku Duna, Dato' Kita Benung, Mingaka YFM, Merindang Kita, Pegulai Sejarah.
2: Hei, nama tu kedadu tu. Nama tu akaun Facebook Stephanie. Haji asai, aku hack dulu ah. Nama tu tulen. Tahun tu aku ngasai ke kabar anak baru. Sen.
3: Tuan, nama apa ngawak deh? Apu, anang hack Facebook orang di setun tuan.
2: Bah, ketika kena hack deh, berat deh. Ya, kena so terlengah, nanda lockout. Tuh, memangnya kita maju ya.
3: Tuh, ngoyah lagi ngerti nanda lockout. Ya, sama, seduai kena lagi.
4: Kita kebisi account Facebooknya, anang nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tuh.

Jakub ransang ke saritu. Pengurai tubuh ngau semangat kitai. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergaul betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengurai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kazam tahun baru ke tahun tu. Bisik nunjuk ke 44% tak ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 sebalat dah udah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau ke penyakit tindinggang orang. Berindiak hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup mungkin kita masuk ke keluar. Kerja mengutai timai untung ke tubuhnya semangat kita. Sayau kemeh kurai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tenadai mai penguntung. Uji mengutai ti baru. Pengaya puraja nang segi uliah giga. Segagi kita bisi kira bisi daya bekerja. Tang kurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigok. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban. Pengayo ti benar yang tubuh ti berpengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak ti kenemuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagi semua utai buat dunia inyau tu. Ia semina inyau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, pemaya tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo longasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti longasi ke ia. Maka kita sebut bus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau hari nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama ti nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Pegam tegut ke mejaku Tuhan. Labannya uli merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita napik perkara tu entik semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tang kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tang kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita itik lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup tik baru tik berini bak leka jakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas. Ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang memberi badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senyata. Kita berperang ngiga penemu lalu ngiga penyamai. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngayalah pengandiri. Jadi tiap ngerja pengawal baka kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya nanti baka ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu baka kebangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyamai.
1: Ije kanalang anak-anak langkau Panglima Warisan Satu Besara Sri Pahlawan Panglima

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Kesculiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau majak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang nak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kedirik ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.
3: Hai Sam.
4: Hai si.
3: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
4: Kunti tengah hari kalau gisi nak ada ikut off sari tu.
3: Oh, aku mai ikut off.
4: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
3: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
4: Wah, jam baru. Lawa mah jam di si.
3: Mana ne? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
4: Cina.
3: Version.
4: Patut office tu bau Cina.
3: Baru nak nemu anak mana orang?
4: Lomat jam itu sini.
3: Eh, Sam, nama nanti murus-murus. Nggak tahu kita kenya, tanya mana gagak bukanya.
4: Eh, nada lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh ja.
5: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.
3: Rebis ulih munuah tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti rebis tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: Ya.
1: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai.
2: Selamat pagi, Segulai Sejalai. Baru kita bawa Pengerak Pagi YFM. Pagi hari 3 kita kesari itu ianya ke 8 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu keberingan semua tim berdia kawal Pengerak Pagi YFM kita. Lalu terima kasih ya tumbuh pagi sudah mula studio radio kita dengan frekuensi FM kami ianya 101.3 FM Bandaraya Kuching di tu. Okey, lalu dalam kandang 6 jam sebelah tu tadi berlabuh hari jam 12.30 malamnya tu pukul 6 pagi tu tadi dia tindu malam kita udah dia timang kami dia suah jenak lagi bahawa timang kerbat tawas lalu pihak mega ngulu bala ya ke gawak siap malam ungkup ya malam tu tadi lalu berkah pukul 6 agreement kita tentu ya udah berbalik aki ya dia tu kita bergulai bahawa Pengerak Pagi kandang sejam ke terubah tu segulai siang lain gaw aku Uncle Stone agreement handuria tadi ngergas ke mata kita bak pagi hari 3 kita ke Sarito sebelum mana angku kuat kami dulu angku kuat hey, kena ngerak kita menyak okay? Jadi apakah selama megak ya sebelum kita berkusi ke perkara ya ke bukai lalu pihak bukan terus ke program awak Pengerak Pagi kita ke pagi tu mana dulu kita beri terima kasih ngegai ya petara ti udah nampuang seput kita ba dunia injau tu sariah dak agi lalu pihak mega ngarap ke sarito semua pengawal ia ke dekat diatur kita di pecelai ke ngau mujur megang ari berkat ya jadi pagi tu haram kita itu tadi sama di awal jenuh dah lama belak kita ya bersampi dalam hati diri ba sampi ya pagi YFM kita di ulu keraban area gereja Roman Catholic ba sampai pagi YFM pagi hari 3 kita ke Sarito.
3: Tapi bala peningat semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 3 ke 8 hari bulan 7 tahun 2026 aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu. Bersemayang kita. Dalam nama Apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Dalam talapai, dada ngasuh anak nuang ngangau kami, lalu kami mukati ulih nerima ya. Ketika di kangau nuanya tadi, kami nemu lalu ulih ngasai ke Jesus amat bisik dalam pejalai pengarap kami itu. Lalu kami dengan baptisa, nyadi murid ya lalu ngana ke ulih. Ngeremai ke berita mana berkunci kejaku ya ngagai ura bukai dalam pengarap kami itu. Dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat kebaca Injil. Ke dambik kuar Injil Matiu bagi 10 ayat 1 ngagai 7. Injil Matiu bagi 10 ayat 1 ngagai 7. Injil tu pasal Rasul ke 12 ikut. Jesus selalu ngangau ke 12 ikut murid ngagai ya. Lalu merik sedak kuasa, muru roh tijai, setengerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Tu nama sedak ke 12 ikutnya. Simon kede kemai Peter, ngau menyadi ya Andrew, James anak Sebedi, ngau menyadi ya John, Philip ngau Bartholomew, Thomas ngau Matthew ke pengumpul cukai, James anak Alpius ngau Thaddeus. Simon kedegelar bujang berani ngau Judas Iskariot kenyual Jesus. Sida ke 12 murid ikutnya lalu dia suah Jesus berjalai kuya. Anang berjalai ngagai orang bangsa bukai. Tukang ngagai negeri orang Samaria. Tang berjalai ngagai orang Israel ketesat baka bedus. Lebuh kita berjalai padah ke berita mana tu perintah surga nyau semak. Injil Tuhan. Jadi dalam Injil pagi itu, dari Matthew bagi 10 ayat 1 hingga 7, Jesus merik kuasa ngagai sedak murid. Kedua, yang ngasuh sedak ya berjalai. Nama pengawak selebu sedak berjalai, padah keberita manah tu perintah surga nyau semak. Jadi lebu Jesus ke merik sedak kuasa ngagai sedak murid tu. Jesus merik sedak ya kuasa muru roh ti jahi. Serta ngerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Jadi bisa sekali lebuh ku ke merik retreat ngagai. Sekedak bala ketekis. Jadi bisa siku ketekis tu dikangau orang bersemayang. Jadi lebuh yang kenanya nama pejalai tu ke kebuah kita ngangau aku bersemayang. Jadi ke orang yang madah bisa ba rumah kami tu ke ba nur kami dia bakal ke bisa utai ke jai. Utai ke nak mana tu ke ngacau kami.

lagi koya. Jadi adanya tadi mimir tadi kerjaya tang ia nemu tanya uliah ngasuh roh kejai rari muru antu kejai. Ukai semina sedak ke ciri baka bishop atau kepada di kentang kita semua kudah di baptisa nerima kuasa tu. Jadi anak takut anak malu lebih kita terbe peluang muru atau ke dia suara bersemaya ke begitu. Jadi di tu mission Jesus ngagai sida nama mission Jesus ngagai sida ya kesatu Jesus madah kisada anang berjalan ngagai orang bangsa bukai tukang gai negeri orang seretang berjalan ngagai orang seret ketesat baka bedus. Jadi mayu hari kita udah de baptisa tang sekedak sedaya nanmu bersemayang atau kena. Jadi kita tibisi awak beri peluang berjalan ngigak sida tau awak sida uliah pulai baru. Jadi keduri benar pesan pasal perintah berita mana tu di segi seruran lengkas. Lengkas dikerja ngagai semua kita kudah dibaptisa madah gora bukai perintah surga nyau semak ngau cara tua penghidup kita itu ke berkunci ke berita mana dengan buku kudus ngagai wara bukai penduduk benar Injil Matius seretu ngingat ke kita kesatu kita bisi kuasa tu tadi dalam kuasa tu tadi kita diberi sama peluang nganatai ke perintah la tala ngagai orang bukai yang perintah surga udah semat tu ke perintah surga tu nasigi udah bisi lebuh Kristus kedatai dalam penghidup ke tempu. Minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita tabi Maria penuh nimit Tuhan ngonwan nuan diberkat ari semua induk lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus inai Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tau ngau maya kami parai la. Amin. Awak kala Ta'ala ti pemandu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malagu dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas upas salai batanam, nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan, induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan, mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam, tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam, nebas ga anak kakas munu anak mempesan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman, ngetak garana urarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam, mawak lekitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan, baduk ga aku nuk bajaku ngaunuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan, nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Jaku perangsang kesar itu patut tingasuh kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita, banyak kita pahit tahu kemanis, ngembuan cita-cita tahu kejuluk hati tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya juluk hati kita puntan barantu jalai, bahwa kita itu nyuluk buah, bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib, nadai nasib nguliah kutai, nadai bujur siti utai dikerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemain, upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai, bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai, suah kita nganu nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita, tugaknya endang lama udah dia. Tak maya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tahu ke Tuhan. Tak nemu kita belum nyadi, batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga nur kita berindia, niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita borang bukai, nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya, orang ti boleh medak batu tinggal suas sidak tersangkutnya, tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi, paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih, the stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras tinggi agi, rampak perundian kita megak luas agi, rundian kita lapang agi. Tugak kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang rejalai tipatu di titik kita. awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita ri atas, bisik maya kita ri baruh, bisik maya kita neresak lebak, bisik maya kita bertucung. Nadai maik pengrugi bagi kita inti kita ngemuan hati tingin dua hati tin suruh. Kadang kita inda ulih kerja kutai nitih ketikas tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawak kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermua kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas bermua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai, tetap bisik pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansak. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tak kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai seminak pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia seminak oleh ngelanggur ya, seminak Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tak kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lalu ya ti nemu semua utai oleh ngagih ke kita ti maduk badas, ti patut dikemuan digenggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisik mimpi katnya di penanyi, tu meh peluan uang. Besri mai ngau baram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris atau Mandarin. Maya audition by minus one Nuan Bo. Anak muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai itu ilang.
4: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau Mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
5: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jakuk ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
6: Mulut kita itu sigi lembut, tang jakuk ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali Nuan udah ngeluak ke jakuk, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Hati orang kuda telinginya, sigi ndak tampak, ndak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
5: Nya alai sebedau tua berjakuk, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
6: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
5: YFM, segulai sejalan.
7: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa YFM.
8: Segulai sejalan.

Jadi bala kita ia ke baru ajan sugau dan ni ke pagi tu. Apa dah singkang kita kia anang salah singkang. Munyi ke lagu El Vidonya tadi meh. Kena mah terulu nanti kita tu udah dan ni anang keluar berumban baba ni ka. Nemu meh kadang-kadang kita tu jam udah lawu hentang. Nanti singkang nak pedah salah hari takut kenyau tergelincir wey. Nalah temu-temu pagi nyau begau gasak kenyau. Okey, jadi pengerah pagi YFM sama pagi dengan bala peninggal kita di sejingkat kemudian ke radio kita ke pagi tu frekuensi 101.3 FM lalu berkenang ke bak menua sejingkat kita di tu kalau 50,000 manusia mayuh ya ke dia bak menua sejingkat dia ya dekat nerima penguntuan pengudah jembatan baru singkat ngapain mga bisi 5 mga projek berumah ya ke benuang dekat di pejalai ke. Okey, jadi berkenang ke beritanya dia sapit Menteri Energi ngau ngerampak menua ke pihak mega nyadi kabana Kunci Negeri Sita Demak Laut Dato' Hazlan Abang Himni madah ke berkenang ke bah projek tu tadi ianya tadi cukup berguna nar nur nyambu dengan genturung dengan pendia awah menua tu kelebagi ia ke bah menua pesisir lalu ditambah atau diumbak kemuka ngau 5 itik projek berumah ia ke dekat digagak bak luar menuanya. Jadi ya lima tiap projek tau ianya terima pilih Tanjung Bakau Singkat Gobil ngopiam ga bak bakau lalu tiap tiap projek tau di pelabar kenyedia 600 nyentuk kengangai 1000 unit rumah kelebih lagi kena guna mesti mayuh ya ke dia bak menuanya lalu diumbak kemega ngau pemansang tak mawak tinggadu ke Padang Bilun Baru Tanjung Embang ngau pihak megak ya palan penyakai kapal dekat ngerami kagi ya penumbuh ekonomi ia kenang ya udah bisi bak menuanya tadi lalu berkenang ke jematan sejingkat atau mega dia sapit Menteri Infrastruktur ngau pihak megak pemansang penyakai kapal Dato' Ariel Lariwo madah ke jematan sejingkat tu ianya sebut ngagi projek mega kelebih lagi bak Padang Bilun Tanjung Ebang serta pihak mega ya bak nyangkai kapal tasi lalu ia madah ke ngau bisi ya jematan tu dia ia nyedia ke jalan ya ke jampat lagi kelebih lagi ngagai 2 itik projek tu ngau penyawah tarik kurang hari 10 kilometer lalu ia madah menyitu lebih banyak ia ke ngelawak tabak projek jematan tu di Kuching lalu koya perintah negeri tu nang ia udah merambu ngagak jematan ngapain ke jalan baru kelebih lagi nur nyambung semua pilih menua hati semak ngau jembatan Batu Belat jadi projek tu dah di kebenar ke Pak RMK atau ke Langgur Pemansang Malaysia ke 12 ngau agih belanja ia ke lebih 300 juta lalu nanti akan nyamaga berapa itu jembatannya kemudian mega dekat dia gagak ngambil ke sistem pengangkut menua tu efisien agi nak kak kereta projek handur gagak jembatan batas singkat tu kira udah datai masa fizikal ya 94% lalu dulu hari jadual ya ke asalnya 1% sebab ke tembu dalam kandang bulan Oktober tahun tu nak kena tahu kerja handur gagak tu tadi nang ya agi lebih merati ke pengawang adu jalai di singkat gagak piam gagak Tanjung Bakau lalu jembatan ya kemanjai 1.2 kilometer tu digagak nitiah ke standard berkembar R5 ianya jalai keterubah bah projek jalai pesisir kedua Sarawak Second Trunk Road ti nyemak tembuk ila dijangka kira uliah nampuang kira-kira 15,000 perengkap pengangkut sari lalu jadi jalai ia ke suah diguna kelebih lagi bah menua pesisir nuju ngagai negeri Kuching okey jadi tu mega di pelabak ke uliah ngurang kagi penyekut takut peledat perengkap pengangkut ti tambah ngagai menua Kuching okey yang tadi ya berkenang ke jembatan sejingkat kira untung meh bala sida ya ke dia buat menua tu ila untung meh kita api aku menyelekan aku akhir okay. Jadi dah tu lagi dekat ngetai ke pesan berat ikan mesti dikiruan peninggal ngagai konti YFM tu kalau bagi kena cara WhatsApp ngau email kami au jadi sedau ngetai ke pesan berat ungkup ya ke pagi tu agi terus mai kita berperindahan dong regas ke mata pagi hari ya tiga kita satu lagu sempama tincin tusah hati terus segulai secara ingat kami bawa
Y FM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati.

0: Kemaya orang mati, ngetas ulit, lur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bahan bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake ya kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat kita ke pagi itu keterubah. Ngetai ke pesan ke dikirum Christina Ana Lawi ngari ke Sida Swilia. Lalu pesan tu nuju bala ke dia ba nanga gerjang dua barumah. Bala barumah ada se kumpai piang bagang kalau krian nanga puak sungai kabang kaki wong kebelayan ke dia ba kerangan rusak dua barumah. Ensawa sungai bunuan mapar babang pihak mega Subuyang Ulu Krian rumah Julian Abbas Batu 24 kebelayan Kediaba Kampung Merang Batu 24 setengah Jalaya Serian bala Kediaba Antayah Awas Bayur Ribas Nanga Batang Melupuk Draw Luboliduang Sebubu kebelayan Kediaba Sungai Kelampai Batu Sudat Kucing pihak mega Nanga Maras Nanga Teliak tiga barumah Sungai Su Nanga Pelaguan Ngawiyak Nalah di rintai ke dito kelebih lagi bala ya ke skala sama gawa ba CMS 100 ngau ya ke bukai ti ngelala lawi ana igua tau ke laki ni yang bandi ana atat isi pesan madah ke lawi ana igua lawi ana igua udah nadai kemari ianya kena hari 27 hari bulan 7 lalu niang lawi ana igua niang lawi ana igua tu deka di senggai bala mayuah malam pegelau malam merimpat 9 hari bulan 7 baru rumah Jupiter Sungai Bansu Krian seratua sebelau ke di anjung pagi area 5 tu ila ianya kena 10 hari bulan 7 kabar belayan ia ke di pesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabat jadi nando baru isi pesan ya ke dikirum Christina Ana Lawi ke pagi tu ngari hidas biliak jadi pesan mereka paya ianya Lawi Ana Iguah Lawi Ana Iguah tau ke laki ini yang bandi Ana Atat udah nadaya kemari hari 27 hari bulan 7 laluan yang Lawi Ana Iguah yang lawi anak igua tu dekat di senggai bala mayuah kena malam pegila malam hari 4 9 hari bulan 7 ba rumah Jupiter Sungai Bansu Krian Seratu sebelah ke di anjung pagi area 5 tu ila 10 hari bulan 7 bala ya kelala tau ke pesan di cara tayang ngesah penusah rabato lalu pesan ya kedua semoga pesan pemati ke dikirum Maria Ana Jimbun tau ke cheer pagi tu ngari kindaya jadi tamu anak laman jadi pesan tu nuju kabang belayan ya ke diau ba batang jelaluang hatubau lalu piam galong ti sampat ba rumah bala ke diau ba ulu layar kelebih lagi ba rumah kadir melabu kabang belayan ba tembawai tintiang sepak betuang ngau bala bantabai julau kebelayan ke dia penjumatan suai rumah jelian ansiat aniah rumah Brian sungai tiah ngau bala ke dia rumah brandi menaram Brunei Darussalam ngau kebelayan ia kenalah di rintai ke dito magang jadi pesan tu tadi madah ke laman anak rekan laman anak rekan tau ke apai kelukut udah nadai laluan yang laman anak rekan yang laman anak rekan tau deka di senggai bala mayuah baru mah jerandi yang sungai bebayan jelaluang hatubau kena malam atau lagi malam bertiga 8 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 4 9 hari bulan 7 kita akan nemu sili lagi kawal dengan penusah rabat tau bertanya ngegai Maria Ana Jimbun bernombor 017-801-6195 tau ke ngegai tamu anak laman bernombor 017-859-5516 tau ke ngegai amui anak laman bernombor 014-587-8974 dan baru pesan pemati ke dikirim Maria Ana Jimbun tau ke cheer ke pagi tu ngari kindaya tamu anak laman jadi pesan tu tadi madah ke laman anak rekan tau ke apa ya kelukut udah nadai laluan niang laman anak rekan, niang laman anak rekan tau ke apai krukut, adekau dia senggai balam mangimah malam tu lagi, malam area 3, 8 hari bulan 7, baru mahjeran yang sungai Bebayan Jelaluang Tubau, seberau ke di Anjuang Pegelau pagi hari 4, 9 hari bulan 7. Balau ya ke lalau tau ke dipesan, diminta datai, lalu kanemu sila lagi tau bertanya ngagai Maria Ana Jimbuan, bernombor 0178016195, tau ke ngagai tamu Ana Laman, bernombor 0178595516, tau ke megak ngagai amui Ana Laman, bernombor 0145578974. Lalu pesan ia ketiga setiap megak pesan mati ke dikirim Walter Padang Anarandi, tau ke apa yang dau Arya Lutong Miri yang dipesan tu nuju balaya ke diau barumah Dato Raymond Plain Sungai Gelam sebawah rumah Jimbuan dah di deng sungai Sekutan sebawah Bintulu, pian mengan nuju bala ke dia rumah Muluk keluar Selatu, rumah Majid Tengalat Baru, rumah Anthony Janang Melak Kaki Wong, sidak pengulu Enti Ras Bilik ke dia rumah Par Satu, pian mengan nuju tu rumah Melisa Bilik Babang Satu, kebelayan ia ke dia ba Asam Payak Baram, Libai Niah, ngopiak muka nuju bala ke dia ba Praja Ulu, Praja Ili, serta ia kenalah dia rintai ke di tauti ngelola Kennedy. Jadi ya pesan tu tadi madah ke Kennedy Ngumbang udah nadai Hospital Kuala Lumpur kena hari Minggu tu tadi 5 hari bulan 7 lalu ni yang Kennedy Ngumbang tu dekat dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam mertiga 8 hari bulan 7 Bak Dewan Pala Sen Antonia tu dan sebelah ke di Anjuang Pegilak pagi hari 4 9 hari bulan 7 kependam Roman Katolik Lambir Miri. Kita akan musik lagi kawal ngapun Sarah Batu tahu terus bertanya ngegai Sinorita bernombor 0135121508 tahu ke ngegai Gloria bernombor 0186852914 tahu ke ngegai Emelda ya bernombor 0119323096. Nando baru isi pesan pemati ke datai Ari Walter Padang Ana Randi tau ke apa yang dau ke pagi tu Ari Lutong Miri yang dipesan tu madah ke anak ia yang nyak Kennedy Ngumbang, Kennedy Ngumbang udah nadai Hospital Kuala Lumpur kena hari Minggu tu tadi yang nyak 5 hari bulan 7 lalu niang Kennedy Ngumbang, niang Kennedy Ngumbang tu dekat di senggai malam tu lagi malam hari 3 8 hari bulan 7 Bak Dewan Pala Sen Anthony tu dan sebedau ke di Anjuang Pegilak pagi hari 4 9 hari bulan 7 ke pendam Roman Katolik Lambir Miri. Hau kita akan musik lagi kawal ngau penusah Rabatu tahu terus bertanya ngegenduk double nama senorita bernombor 0113512508 tahu kengai Gloria bernombor 0168529141 tahu kengai Imelda bernombor 0111932306. Lalu nguyang ngegai pesan ya ke situ nya pesan pemati ke dikirim Rani anak Ana Tucang gau pian mega beraji anak Antucang jadi pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke diau ba kop ibuas do berumah muduang pat berumah kemelayan ke diau batapang hujan pian mega nuju bala ke diau berumah Anggi Garu engkudu baru ngau kedua atas berayang tingkat licok kemelayan ke diau berumah luang pawang ruban sungai anak sebetan Kerubung Selang Serikai pian mega bala ke diau di Kapiet Ulus Betan Serudit Betawang Batang Krian Batang Sebelah ngau pian mega kebelayan ia ke diau ba belas sibu Bintulu Miri ngau Kucing sta ia ke nalah dirincai ke ritu ti ngelola Entucang anak badah. Jadi pesan tu tadi medah ke Entucang anak badah, Entucang anak badah tau ke apai gumba udah nadai kena hari satu tu tadi 6 hari bulan 7 lalu ni yang Antucang anak badar, ni yang Antucang anak badar tu dekat di tu balam mayuah malam hari 4 yang malam lah pergilah 9 hari bulan 7 ba rumah layang nanga ibus ruban kabelian ke di pesan pada tai ngesah Pengusaha Rabatau Nandu baru pesan mati ke dikirom Randi Anantucang seduai beraji Anantucang ke pagi tau nyari pesan madah kapai seduai ya. Ianya tadi Anantucang anak bada, Anantucang anak bada tau ke apai gumba. Udah ada ya kena hari 1 tu tadi 6 hari bulan 7 lalu niang Anantucang anak bada, niang Tucang anak bada tau deka dintu bala mayuh malam pergilah malam hari 4 9 hari bulan 7 bak rumah layang nanga ibus Ruban bala ke dipesan diminta sampal datai ngesah menusah Rabatau lalu nangkaan kenya pesan pemati ke dikirum jos anak muari tau ke apa yang nyantau yang dipesan tu tadi yang nuju semua kabar belayan ya ke diau bas manjajalai bat 14 sampai ya batu 26 piamga bala ke diau bas manjaya jalai mukah batang mukah jalai dijah mukah nyentuh ke sebah kuang ngau sebawah setelah kebelayan ke dia ba bintulu miri kapiat petarajang suai niah belaga ngau yang kenalah dia rintai ke dia tu ti ngelalah dia na anak jagah tau ke indai nyantau isi pesan madah ke dia na anak jagah, dia na anak jagah tau ke indai nyantau udah nadaya kemari hari 27 hari bulan 7 lalu ba hospital nyabawah Bintulu lalu niang diana anak jagah, niang diana anak jagah tau ke indai nyantau tu deka dia senggai ba rumah alih sungai Abau Batu 26 jalai Bintulu miri kena malam tu lagi malam hari 3/8/7 sebedau ke di anjung pagila nya pagi hari 4 ke pendam Minggu Batu 27 Jalai Bintulu Hamiri. Sekali lagi kita tahu bertanya ngagai ita bernombor 014-288-494 tau ke ngagai bika bernombor 013-1140-343 dan baru pesan mati ke dikirim jos anak muari ke pagi tu tau ke apa yang tau yang dia pesan madah ke bini ya yang tadi dia nak anak jaga, dia nak anak jaga tau kena nyantau udah nak daik kemari kena hari 27 hari bulan 7 bawa hospitalnya bawa Bintulu lalu ni yang dia nak anak jaga, ni yang dia nak anak jaga tau kena nyantau tau dekat di senggai balam ayuah malam tu lagi malam hari 3/8 hari bulan 7 bawa rumah alih sungai Abau Batu 26 Jalai Bintulu Miri sebedau ke di Anjuang Pegelak pagi hari 4 9 hari bulan 7 ke pendam Minggu Batu 27 Jalai Bintulu Miri sila kip kawal ngawa penusaha Rabatau kita ulih terus bertanya ngagai ita bernumber 014-288-0494 tau ke ngagai bika ya bernumber 013-1140-343 lalu pesan kita ya ke 6 tu pesan pemati ke dikirum giduan dua balik nama menuan anak bunya atau ke indai Shelly jadi ya pesan tu tadi nuju kabar belayan ke dia batu 13,000 batu 16,000 bala baju lau selangau selabi ya muka sejauang tapi moga kebelayan ke dia Bintulu tamian salim belalang celukuang kucing miri ngawi ya kenalah di rintai ke dito ti ngelala Peter Salang anak ingun tau ke apa Shelly jadi pesan tu tadi madah ke Peter Salang anak ingun Peter Salang Salang anak ingun tau ke apa Shelly udah nadai kemari 17 hari bulan 7 lalu niang Peter Salang anak ingun niang Peter Salang anak ingun tau ke apa Shelly tu deka di senggai malam tu lagi malam hari 3/8 hari bulan 7 baru mah wali anak manggi lubuak penyau skim sekuau sebedau ke di anjuang okey jadi sili lagi kawal ngap pesara batu kita tahu bertanya ngegaya menun pu bernombor 013-5618-669 tahu ke ngegaya sili bernombor 011-2622-0451 nanu baru isi pesan pemati ke dikirim giduan tak kena boleh nama menun anak bunya ke pagi tu tak kena Shelly lalu pesan merah kelaki ya hanya Peter Salang anak ingun Peter Salang anak ingun tak ke apa Shelly udah nadai kemari 7 hari

Pemati ke Siti Tau inya pesan ke dikirim tinggal anak manggat ke pagi tu nuju kabalian ke dia benang kesir batang ulu lemana batang ulu kesir ngepem gak bala ke dia pasmanja batang kari P1 ngepes 2 batang ai bala ke dia pasungai keruah Sleman Sabah panggang lubang tu merinduan miris pagi panjai semakin pandak sans menanju ngawi kenalah di harintai ke ditu tinggalah manggat anak kandau. Okey, jadi ya pesan tu tadi madah ke manggat anak kandau, manggat anak kandau dan ada ikmari hari 27 hari bulan 7 lalu niang manggat anak kandau, niang manggat anak kandau tu deka dia senggai baru mah menuah nang tiga atas lubu antau kena malam tu malam bertiga 8 dan bulan 7 sebab ke di anjuang pagilau pagi hari 4 9 hari bulan 7 jadi kita ke kanemu silagi kawal ngau penusara batu tau bertanya ngga tinggal anak mangga tempu menumbar kusuang 112-508-3769 tau kengga celi yang anak mangga menumbar kusuang 13-54-005-85 nanda baru pesan pemati ke datai ada tinggal anak manggat ke pagi tau jadi pesan mereka payahnya manggat anak kandau manggat anak kandau dah nadai kemari hari 27 hari bulan 7 lalu niang manggat anak kandau niang manggat anak kandau tu adakah dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 3 8 dan bulan 7 baru memenuh nanga 3 atas lubang tu sebenarnya ke di anjung pergelak pagi hari 4 9 hari bulan 7 kanmu silagi kawal ngau penusara batuk tak bertanya ngegaya tinggal anak manggat bernumber kusuang 112-508-3769 tau ke ngegaya celian anak manggat bernumber kusuang 113-54-0-0-585 lalu pesan ia ke 8 setiap megak pesan pemati ke pagi tu datai hari jarun anak gabar tau ke apa yang menuang kan jadi pesan tu nuju kabang belayan ke dia baruan pakan serikai pemga bala ke dia bamiri wak pakan sungai batu lima pakan jagoi meraduang bintangur ke belayan ke dia bas bawah bintulu kutak skimbi sungai rusak serikai kabo seratu ngawa bala ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala geruda anak nyari yang tahu ke dikang orang nama indah yang menduang jadi pesan madah ke geruda anak nyari yang geruda anak nyari yang tahu ke dikang orang nama ini menduang udah nadaya kemari hari 27 hari bulan 7 lalu niang geruda anak nyari yang niang geruda anak nyari yang tahu ke dikang orang nama ini menduang tahu ke di senggai bala mayo balot 2190 tudan dusara space 6 miri kena malam 9 hari bulan 7 hanya malam hari 4 sebenarnya ke di anjuang kena hari 5 itulah 10 hari bulan 7 ke pendam daya lambir miri okay? Jadi kabelayan ia akan mu silagi kawal ngau penusah rabatu tahu bertanya ngegaya jaru megabar to kapai menduang tempu menumbar 019-7302-804 tau ke ngagai menduang anak jarum ba nombor 0146589868 tau ke ngagai Geraldine tau ke double nama ide ba nombor 0175476505 nandu baru isi pesan pemati ke datai ari jarun gabar tau kapai menduang ke pagi tu nyari pesan madah ke bini ya ianya keruda anak nyari yang keruda anak nyari yang tau ke dikangga orang yang namanya menduang udah nadai kemari kena area 27 hari bulan 7 lalu niang keruda anak nyari yang niang keruda anak nyari yang tau ke indaya menduang tau deka di senggai kena malam pergi lah malam hari 4 9 hari bulan 7 balut 2190 tudan desa ras pes 6 miri sebelah ke di anjung pagi hari 5 tila 10 hari bulan 7 ke pendam daya lambir miri kita tekan nemu sili lagi berkawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagai jarun kabar tau kapai menduang tempu ba nombor 019-7302-804 tau ngagai menduang anak jarun nombor 014

0: 0856-8896 tau ke ngagai Gerodin ya, bernombor 0175476503. Pesan kita ia ke 9 pagi tu ngetai ke pesan ngetah sulit lalu ngelumbuang ke dikirum riwang ana jana tau ke inai awiak. Jadi pesan tu nuju bala ke diau ba rantau jenang julau ke bagi bala berumah injop nga rumah ragai iran suang berambun nangga peranan pemegah bala ke diau nangga pelagus nangga beniam jemput ke diau ba dasu julau dundang ke diau ba ijit julau bala kriau baru mabaki jalan tabau entayah julau latuh julau satu asta kebelayan kenalah diharintai ke ditu. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang ayum anak belawan niang ayum anak belawan tau ke apai tawe deka diatur kenari 6 telok 11 hari bulan 7 baru mah satu Malaysia kapit. Jadi ya tembu pengawak jadi kelumbuang lalu ditangkan dengan pengawak nyuak ke Antabalu. Jadi malam sebedau hanya kena hari 5, 10 hari bulan 7 pengawak nguan ulit. Sekali lagi kita tahu bertanya ngagai Freddy penumber 0143951070 tahu ke ngagai Luli ya penumber 0128721594 lalu baru isi pesan ngetah sulit lalu ngelumbuang ke datai hari riwang anak jana ke pagi tu atau kapai tawe. Jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ke niang laki ya dan niang ayum anak belawan niang ayum anak belawan atau kapai tawe dekat diatur kena hari 6 tu lah 11 hari bulan 7 baru rumah satu Malaysia kapit. Jadi malamnya pengawaknya di kelumbuang lalu nyuak ke Antabalu lalu kena 10 hari bulan 7 hanya malam sebedau malam 5 pengawal nguan ulit dekat diatur. Kita akan mengusir lagi tak bertanya dengan Freddy bernombor 0143951070 tak dengan Luli bernombor 0128721594 lalu pesan ia ke penudi pagi tu datai Arya Sandra Jane anak kalung ngari ke kalung anak kenyang tau ke apai J. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau ba ulu sebawah jalai bintulu miri pemegak bala ke diau ba balih kapiat bintulu sibu kapiat miri kucing ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelalani yang Sharon Jane anak kalung. Jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ngomain terbalau ke niang Sharon Jane anak kaluang tau ke indai naluang dekat diatur kena hari 6 tu lah 11 hari bulan 7 jam 9 malam bah fusiu trading jalai nyigu bintulu. Okey, kita akan nemu sili lagi kawal ngapang waktu lah tak bertanya ngegai PJ ban nombor 0198235547 tau ke ngegai Andre Nyala jadi lakin yang tempu penombor 0148887789 dan baru pesan ngetas ulit ke datai hari Sandra Jen anak kaluang ke pagi tu ngari kapaya jadi kaluang anak kayang tau kapai J jadi pesan madah ke pengawang ngetas ulit ngomong itu balu ke niang Sharon Jen anak kaluang niang Sharon Jen anak kaluang tau ke nena luang dekat diatur kena hari 6 tu ialah 11 hari bulan 7 jam 9 lemai bafusio trading jalan nyigu bintulu. Kita akan nemu sili lagi kawal ngawa pengawak tu tahu bertanya ngagai PJ bernombor 0198235547 tahu ke ngagai Andrea Nyala tahu ke lakini yang tempuh bernombor 0148887787. Jadinya nak kami ngetai ke pesan bahawa pengerak pagi YFM ungkup ke pagi tu.
1: Ya, kita pun pesan ke PCD kena tanya ke kita ngagai.

0: biasa. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: YFM. Penggerak pagi.
4: Penggerak pagi. YFM.

0: Visi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang uang. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
1: Ya, selamat pagi. Okay. Bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan dadanya berdarat. Kau yang ngau.
2: Aku sekian mana tuan. Nya dia tanya mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita lagi. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ke nurun tuan.
1: Aku lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama om ya berdarat ke kebun.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Pengerak pagi
5: Y FM

Selamat pagi, dia tu kami nak buat ke berita pagi hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Pengawak milih kontraktor tiap jalan ke projek ngagak palan perubat kanser Sarawak dekat tiap jalan ke kena bulan 1, 2027 ila. BCCK2 dulu hari timpuh asal, diadang tembuk kena bulan 3 tahun 2028. Jematan batang sejingkat manggai 94%, diadang tembuk dalam bulan 10 tu ila. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Projek ngagak palan perubat kanser Sarawak di Kota Semarahan diatuk bak renggat ti berguna benar lebuh upis Menteri Kerja Raya KKR ngatur licah pasal tender ngau-ngabas tabak kemari. Licahnya diguluk bala kontraktor ti udah lepas hari proses prakelayakan. Berjakuk ngagai pemberita pengudah penemuannya, Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi madaka pengawaknya diatur rendur merik penerang pasal skop projek ngambil bala kontraktor olehnya dia ke langgur langkar projek ngau cara pengagak tip maduk mana sebenar tender ti ditetap ke. Kontraktor TBC Barintai Pandak dekat deberit timpuh nyentuh bulan 10 tu endur ngenatai ke langgur Sidampu sebenar pengawak milih diperjalai ke kena bulan 1 tahun 2027 ila. Berebak ngaunya Datuk Sri Alexander Nantalingi madah kepalan perubat kanser Sarawak dekat digagak berimai ngau Hospital Tunku Lati Sarawak di Kota Semarahan. Hospital tu dekatnya dia ke 310 itik katil serta bisiknya dia ke servis ngagai pesakit luar ngau pesakit dalam, diagnostik, radioterapi, kemoterapi, mindah ke sel stem ngau terapi selular. Tu dekat ngangkat ke kapasiti perubat kanser bersepadu ungkup rakyat Sarawak bak Siti Palan. Projek kedigagak bandur tibesai 10.93 hektarnya diperjalai kena cara langkar ngau-ngaga setiba ngau peminta tiudah ditetap ke upis Menteri Pengerai Malaysia KKM. Projek kebungkus lebih 1 bilion ringgitnya diperjalai ke dalam timpuh 60 bulan serta ditagak beroperasi bertahun 2032 ila. Projek ngagak palan perubat kanser Sarawak tu ngena belanja perintah menua dulu sebenar perintah besar mayar ungkusnya baru bakal ti dah dipersetuju ke sebedau tu. Projek ngagak palan konvensyen Borneo Kuching BCCK2 ngarikut ke pemansang fizikal semak 5% ianya tumu hari timpuh hasal. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Insinyur Aidil Lariwu madah ke pemansang projek tu ianya 13% serta diadang tembuk kena bulan 3 tahun 2026 ila. Projek kebungkus 550 juta ringgitnya benung bak pengawak ngagak struktur besar Dewan Konvensyen nyengkawam pengawak masang atap. Kelimpah harinya ngagak struktur dur parking kereta bertingkat megak nyau kat tembuk nyentuk ke ringkat 2. Ia maksud kejaku tu ngagai pemberita pengudah ngabas palan projek tu di Kuching. Berbangaunya Datuk Insinyur Aidil Lariwu madah ke projek ngagak jematan batang sejingkat dia tu udah manggai 94%, ianya 1% dulu hari timpuh asal. Projek tu diadang tumu tembuk hari timpuh asal, ianya kena bulan 10 tahun tu. Pengawak kagik tinggal seminat ngagak jalai bak sejingkat ngau Tanjung Bako. Jematan kepanjai 1.2 km ti digagak nitia ke standard jalai bergembar R5-nya, jadi jalai ti keterubah hari baru projek jalai tebian Tasik kedua Sarawak. Pengudahai tembuk ila, jematannya ulih di tengah kira 15,000 perengka pengangkut dalam sari sertanya dijalai ke berguna benar ngagai sida ari kandang meduap sisir menuju ke Kuching. Perintah menua megak merambu dekat ngagak jalai tambah di sejingkat ngambil ndak bersekut bak pintu penama ke Kuching. Lebuh ngenang osiliak Dato' Insinyur Aidil Lariwu madah ke jematan sejingkat nyadi kedap ngagai projek besar padang bilun Tanjung Bang ngau penyangkai Tasik Dalam. Jematannya nyedia ke akses tik jampat agik ngagai dua bengkah projek tu ianya kurang hari 10 km. Perintah menua megak merambu dekat ngagak jematan ngau jalan baru tik bersambung ke semua kanan dur ke Besmak antara ya jematan Batu Belat. Projek tu udah dikemenar ke hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 ngau agih belanja semak 300 juta ringgit. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus RUYFM.
Perintah Sarawak dekat majak negap ke pengawak nagang berkenak ke web dengan cara nagang. Pelajar, advokasi ngau intervensi tumu kelebih lagi baraban nemia. Menteri Pemansang Raindo nemia miat ngau pengelantang raban bangsa Datuk Sri Fatimah Abdullah. Madah ke perintah mega anda nulak nyangka berunding dekat berjalai katur nagang penuh ngena web dudiari la. Tajak pihak perkaranya berguna ke pansiak kesilia. Raban bangsa ti udah nyedia kediri ngau tikas pemerhatiati mensiamayuh ketinggi. Ia bansut kerja kutu, bak siti awam media di Kuching. Dalam tempoh bulan 1 nyentuh bulan 6 tu, 135 operasi penerit adat berkaul ngau web udah dipejalai ke. Lebih 7,400 mililiter cecair web di berga 1.34 juta ringgit mega udah dirampas. Buat tempoh kesama, 1,542 program pemerhatiati ngau advokasi udah dipejalai ke di Serata Sarawak. Bak pengerami bukai Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke orang induk Sarawak megai tangkup pengawak ti berguna benar bak tiap renggat pemansang benua. Sida ukai seminak nyaga ruang bilik ajak tang nyadi penyungka ekonomi tuai komuniti ngau ejen ke Tegap mai ubah rama. Ia madah ke pengawak ngeluar ke buap orang induk Sarawak di tiang tahun. Nyak siti hari pengawak kena ngenang jasa ngau bantu ti besai hari raban orang induk. Buat tidik keluar ke kenyari tahun 2010-nya, nakak ke dia tu, udah mantai ke 405 ikut personaliti dari mayuh bengkak bidang. Yang maksud ke jaku tu, maya berjadi buat orang induk Sarawak 2026, Sarawak Women in Digital Economy di Kuching. Buat ke pemaduk barunya, mantai ke pemujur 23 ikut personaliti buat bidang ekonomi digital. Raban orang bumai di Bakelalan ngau Long Semaduh dipinta bajak ngetan serta nyaga pemanah ngau penulian beras adan. Tu dikena tentu ke produk premiumnya majak nerima peminta ketinggi serta boleh nambah ke penatai pemisik sida. Kaban Parlimen Lawas Dato' Henry Sumagong madah ke beras adan ngembuan rega ketinggi bak market tidibadian ngau beras biasa. Yang mansut kerja kutuk ngakai media, pengudah berjadi pengawak nyerah ke program bantu mesin pemajak bak sitak Parlimen Lawas. 30 ikut orang bumai hari Bakelalan ngau Long Semaduh nerima bantunya ngau penyampau ke semua lebih RM69,000. Mesin kedeberiknya dekat mantuk ngelengkas ke pengawak bumai, ngurang ke ungkus pengeluar ngau nambah ke hasil padi. Inisiatif tu setipak ngau julati perintah tidakkan negap ke ekonomi rakyat di menua pesisir. Kelebih lagi raban orang bumai, hari ini nyedia ke mayu macam bantu ngau sukung. Dua ikut lelaki peranak menua sudah ditan ke polis Kuching kemari. Ketegal gembuan 1.027 kg dadah bangsa syabu. Kepala polis Kuching SCP Alexan Naga Cabu madah ke suspek di umur 38 ngau 51 tahunnya ditan ke kampung Bintawa Ulu. Dadah ke dirampasnya di pelabak berga lebih RM51,000. Suspek ke umur 38 tahun ditetap ke positif dadah lalu siku lagi nadai berkenak ke dadah. SCP Alexan netap ke kes tu buat semengkah penerang media di Kuching lemai kemari. Polis mengambil lebih RM3,000 di pelabak ke hasil hari nyual dadahnya. Dua ikut suspeknya ditan reman nyentuk ke 14 hari bulan tu. Kes dipansia di teka Seksyen 38B Akta Dadah Berbahaya 1952. Ia ketau kena hukum gantung sampai mati di semak ditemu salah. Kena hujung ke berita pagi itu untuk batang berita baru. Pengawak milih kontraktor di berjalai ke projek ngagak palan perubat kanser Sarawak dekat di berjalai ke kena bulan 1 2027 hila. BCCK2 dulu hari timpuh asal diadang tembuk kena bulan 3 tahun 2028. Jematan batang sejingkat udah manggai 94%. Diadang tembuk dalam bulan 10 tu. Junakah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Ailina Suil. Ari bilik berita RTM Kuching.

0: Cafe.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tolun kadazan dusun.
3: Aku orang Iban.
4: Nan norindu.
5: Akik cakenya.
6: Kok lo melanau?
1: Oku nyaa bidayo.
2: Ambo orang Latte.
5: Wosu Huaren.
7: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukais minat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
0: Pesan tu Ari YFM.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke jatuh. Peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatu sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: iaitu Kamat Update Status buat media sosial. Nyamak belayak, perhati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati, alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita nak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pegulai ngau, YFM.
1: Tume 24 iti lagi kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.